0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah. Yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
2: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari tiga sektor ekonomi strategis di bumi Projotaman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
2: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbantuan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali ke Darikat. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
12: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
13: Ada 5.
12: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
14: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
15: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
16: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
17: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan, berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas, dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat, dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini, dan silakan kembali rekan di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
4: Pendengar, kita akan update informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan dari BMKG Minangkabau. Di ujung telepon saya tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Herlan. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Herlan.
5: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Kak Rita.
4: Iya, apa kabar pagi ini Mas Herlan, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Mas Herlan, di sini agak mendung-mendung begitu.
5: Okay.
4: Mendung-mendung gimana, tapi gak tahu nih hujan atau tidak nanti. Mas Herlan, silakan selengkapnya untuk Sumatera Barat ya, 24 jam ke depan. Silakan. Mas.
5: Baik, terima kasih Kak Rita.
4: Iya.
5: Untuk update kondisi cuaca terkini pada pagi hari ini, Senin 24 Agustus 2026, dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat. Secara umum cenderung berawan. Ada potensi dalam 1-2 jam ke depan hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Mentawai dan di sebagian wilayah pesisir selatan.
4: Okay.
5: Kemudian untuk wilayah lain akan cenderung berawan hingga siang hari nanti. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum masih didominasi cuaca berawan dan terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang sifatnya lokal, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, sebagian Kabupaten Agam, kemudian Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solo, Kota Solo, Pesisir Selatan, dan Solo Selatan. Nah, kemudian untuk malam harinya, secara umum untuk Sumatera Barat akan diperkirakan cenderung berawan, hampir merata di seluruh wilayah. Begitu juga untuk dini harinya, secara umum juga masih cenderung berawan di sebagian besar wilayah Sumatera Barat, kecuali untuk wilayah Kepulauan Mentawai terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Nah, kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat saat ini, terutama pada pagi hari ini hingga siang hari nanti, berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah perairan. Dan untuk kondisi ketinggian gelombang secara umum masih normal. Untuk sepanjang wilayah pesisir pantai Sumatera Barat masih berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai secara umum berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter.
4: Okay.
5: Ya demikian Karita, perkiranya.
4: Oke Mas Herlan, terima kasih banyak ya Mas Herlan. Sama-sama. Sudah informasikan untuk pendengar kita cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan. Selamat beraktivitas kembali Mas Herlan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
4: Iya. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi dari BMKG Minangkabau. Perakirawan Herlan tadi menyampaikan perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan. Agar pendengar, kami sampaikan juga informasi untuk hari ini karena petugas lalu lintas dari Ditlantas Polda Sumatera Barat itu semuanya sedang berada di dinas pagi ya hari ini. Jadi mohon maaf untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini, kita tidak hadir dulu ke ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar. pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi nanti pada pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, kita bersama di Padang Menyapa. Perbincangan kita adalah tentang data terpadu sosial ekonomi nasional, perkuat ketepatan program sosial. Pendengar, itu yang jadi perbincangan kita. Nanti Anda bisa bertanya melalui telepon 0751 812878. Boleh juga melalui WhatsApp 08 11 66 66 975. Dan ini yang biasa Anda dengar ya, tentang DTSN ya pendengar. Jadi data nasional sosial ekonomi yang mungkin perlu sama-sama kita pahami terkait dengan bagaimana agar ini bisa memperkuat ketepatan program sosial. Jadi bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah, program-program pemerintah itu bisa tepat sasaran. Nah, bagaimana nanti alur perbincangan ini Anda bisa ikuti juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya. Jadi di kolom komentar nanti Anda bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir-kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik-cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Sipat Tokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradiorri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Pro 1.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita akan segera jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk perbincangan di Padang Menyapa hari ini. Jangan lupa pendengar, data terpadu sosial ekonomi nasional perkuat ketepatan program sosial. Itu yang jadi perbincangan kita hari ini dengan beberapa narasumber. Saya tunggu Anda juga untuk bersama bertanya kepada narasumber lewat telepon nanti, telepon, WhatsApp, dan juga saksikan di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Data terpadu sosial ekonomi nasional perkuat ketepatan program sosial.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Dinas Sosial Kabupaten Solo mendorong masyarakat memahami proses pendataan sosial yang dilakukan pemerintah melalui sistem terintegrasi. Langkah dimaksud dinilai penting agar data yang digunakan dalam penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo Desmalia Ramadanur mengatakan, Dinas Sosial berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersedia mengikuti proses pendataan yang dilakukan petugas. Desmalia menjelaskan dalam pelaksanaan pendataan, masyarakat terkadang masih merasa khawatir ketika diminta memberikan informasi terkait kondisi ekonomi keluarganya. Karena itu pihaknya melibatkan perangkat di tingkat jorong untuk membantu memberikan pemahaman dan mendampingi masyarakat saat proses pendataan berlangsung. Desmalia mengungkapkan hasil pendataan dapat menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan sejumlah indikator yang ditetapkan Badan Pusat Statistik BPS. Namun ketika hasil tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan memperbarui data. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Perengar, kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, dan kita bersama berbicara tentang data terpadu sosial ekonomi nasional, perkuat ketepatan program sosial. Untuk ini pendengar, kita akan berbincang, saya tersambung ataupun sudah bersama dengan dua narasumber kita melalui Zoom. Pagi hari ini saya akan segera sapa dulu, ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten dan Solo, ada Ibu Insinyur Desmalia Ramadanur. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar pagi ini Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Iya, ya. Ibu, saya sapa akrabnya siapa nih Ibu?
2: Bu Des.
1: Bu Des, oke. Terima kasih ya Bu Des di sela-sela kesibukan pagi ini bergabung di Pro 1 RRI Padang. Kita juga bersama dengan Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, ada Profesor Dr. Erian Joni SSMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Prof.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Apa kabar Prof pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa saling menyapa juga nih Bu Des dan Prof. Erian Joni.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Iya.
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Ini berbicara tentang data terpadu sosial ekonomi nasional, perkuat ketepatan program sosial. Mungkin masyarakat yang tahu tentang DTSEN begitu ya, Bapak Ibu. Dan pendengar, nanti sekaitan dengan hal ini Anda bisa bertanya kepada dua narasumber kita melalui telepon. Silakan telepon ke 0751 812878, atau boleh melalui WhatsApp 0811666975. Kemudian dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, serta kami live juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan Prof. Erian Joni serta Bu Des, pendengar kami dimanapun Anda berada, sedianya kami juga sudah mengundang narasumber kita, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, untuk perbincangan ini. Tapi karena memang kesibukan beliau ya, jadi ada kegiatan-kegiatan juga yang tidak bisa diwakilkan, jadi beliau tidak sempat hadir bersama kita di Zoom pagi hari ini. Oke, saya ke Prof. Erian Joni dulu nih. Prof, kita memberikan informasi dan apa ya, terkait juga dengan data terpadu sosial ekonomi nasional ini kepada pendengar kita, karena melalui data inilah nanti tepat atau tidaknya sasaran kegiatan-kegiatan atau program sosial begitu ya Prof. Kalau dulu pendataan sosial dan pendataan ekonomi masyarakat itu kan saling terpisah, nah sekarang kan sudah terpadu, yang kita sebut dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah Prof, boleh disampaikan dulu kepada pendengar kita, ini sebenarnya apa sih pendataan sosial dan ekonomi atau DTSEN yang sama-sama kita dengar? Jadi ada desil, desil 1 sampai 10, itu yang kita tahu. Boleh diberikan penjelasan dulu Prof, nanti baru kita masuk ke lebih detail lagi perbincangan kita Prof, biar kita sama-sama paham nih Prof. Silakan Prof.
3: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pendengar
3: RRI Padang ya, RRI Pro 1 Padang di manapun berada. Terus, bagaimana yang disampaikan oleh Budita tadi ya, bahwa pemerintah menerapkan sebuah kebijakan baru ya tentang yang disebut dengan DTSN gitu ya.
1: Iya.
3: Data sosial ekonomi nasional ya, DTSN. Ini adalah perbaikan dari menterpadukan ya, karena DTSN ini dibentuk dari tiga sumber data. Yang pertama data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Ini untuk melihat ya tingkat kemiskinan ya, untuk mencari mendata kelompok sasaran fakir miskin ya dan kelompok rentan. Ini selama ini yang dipakai ya, dan di dalam memberikan kebijakan-kebijakan atau khususnya dalam menerima bansos, BPJS, dan sebagainya. Lalu sumber kedua berasal dari P3KE ya. Itu ya data yang lebih sifatnya untuk apa ya, untuk penanggulangan atau penghapusan kemiskinan ekstrim itu. Di dari data yang kedua ini itu diketahui lah ya tingkat kemiskinan ya, di mana titik-titik wilayah yang tergolong miskin ya dan perlu penanganan secara serius atau individu yang menjadi sasaran dari program ini. Yang ketiga, data DTSN dibangun dari data Resostek ya, itulah registrasi sosial ekonomi gitu ya. Dan ini lebih melihat kepada kondisi sosial ekonomi dan tingkat ya, tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, dari tiga inilah lahir DTSN, dari sumber yang tiga itu. Artinya adalah dia sebagai basis data. DTSN itu adalah basis data tunggal yang terintegrasi, misalnya atau terpadu ya, dan dimutakhirkan ya, untuk mendukung perencanaan program, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis dari tingkat pusat hingga daerah. Jadi kita akan memiliki satu data tunggal ya. Dan ini yang lama diidamkan ya oleh masyarakat atau pemerintah juga. Kita punya data dan setiap individu yang hidup di negara ini masuk ke dalam data DTSN ini ya. Sehingga secara sebagaimana yang diatur dalam Impres nomor 4 tahun 2025 ya, dan Permen PPE PPN nomor 7 tahun 2025 itu tentang integrasi data, satu data ini sangat akan berdampak ya, akan berdampak luas terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan masyarakat yang bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat ya. Lalu saat ini ya, ketika data tunggal sosial ekonomi ini di launching oleh pemerintah, timbul banyak banyak masalah ya di lapangan itu ya.
1: Apa
3: ada tiga masalah yang mendasar. Itu yang pertama adalah ketidakakuratan klasifikasi desil kesejahteraan ya. Di dalam DTSN ini ada 10 desil ya. Dan yang paling bermasalah itu adalah di desil 9-10 itu. Ini menimbulkan polemik ya. Kemudian keluhan warga yang salah masuk kelompok. Ya. Kelompok mampu ya. Sebenarnya dia berada di kelompok tidak mampu atau di menengah ke bawah, lalu berada di posisi menengah ke atas. Akibatnya tentu dia tidak mendapat subsidi
1: ya.
3: BBM ya, bansos ini menimbulkan BPJS sebagainya yang hari ini masih menimbulkan polemik, katakanlah karut marut dalam dalam pendataan ini ya, di tingkat daerah dan sebagainya. Karena DTSN ini lahirkan ketika data yang ada dalam DTKS itu tidak diupdate itu ya. Pemda kan agak apa ya, lambat dalam mengupdate data itu, sehingga dibuatlah semacam keterpaduan data lagi, lahirlah DTSN ini. Ini juga menjadi catatan. Yang ketiga adalah mekanisme uji sanggah yang ada di dalam platform DTSN ini masih apa ya, masih lambat ya, belum optimal gitu ya. Dan itu berdampak pada pencairan bansos dan subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah, termasuk penerima KIP kuliah juga itu. KIP kuliah di perguruan tinggi dan data-data lain ini ya. Nah, masalah-masalah ini yang ada ya di dalam ini, karena data itu kan dikelola sepenuhnya oleh BPS ya, Biro Statistik. Sementara yang menggunakan datanya itu adalah Kemensos, ada mungkin kementerian-kementerian lain yang membutuhkan data-data yang ada pada DTSN-nya. Secara konsep DTSN ini sangat sangat dibutuhkan ya, sangat disetujui, tidak ada orang menolak ini ya. Tetapi di dalam proses masalah metodologi dalam pengumpulan datanya dipertanyakan orang, kemudian akurasi ya, kemudian juga bagaimana mekanisme di dalam menentukan kenapa orang pada ada pada desil 9 dan 10. Ada kalanya orang yang berada pada desil 9 itu ada pada desil 6 ya. Jadi dia menang ya. Jadi terjadilah konsep salah sasaran. Dan ada orang yang berada seharusnya pada desil 5 atau desil 7 lalu berada pada desil 9. Nah, ini hal-hal yang sering menjadi masalah hari ini, menjadi isu miring terhadap DTSN ini ya, sehingga perlu dilakukan klarifikasi lagi ya. Nah, mendeteksi orang-orang yang salah sasaran pada desil 9-10 itu, 20% kelompok teratas ya, hanya 20% cuma. Kemudian juga perlu juga ya namanya definisi relatif ya, artinya bahwa satu wilayah itu kan berbeda ya, relativisme daerah itu sangat berbeda. Misalnya dalam BP, dalam menetapkan upah minimum regional juga kan berbeda di tiap daerah itu. Dan juga hal-hal yang perlu ditaat lagi dari misalnya kegagalan bansos dulu ya, kesalahsasaran misalnya, atau perlu juga menjadi catatan bagi yang perlu diperbaiki. Kalau nggak salah ini pemerintah sampai 31 Agustus ya ada masih dalam proses perbaikan dan updating ya, atau pemutakhiran data yang lebih ini ya, yang lebih akurat ya. Karena bagaimanapun di dalam pemerintahan yang good governance ini, proses transparansi, akuntabilitas, ya keterbukaan informasi maksudnya ya, menjadi catatan yang penting kita lakukan. Apalagi soal data ya, soal data adalah soal kebijakan. Soal kebijakan adalah soal siapa yang menerima ya. Nah, siapa yang menerima itu apakah salah salah data atau halnya. Karena di sini adalah saya melihat adalah persoalan DTSN ini adalah menentukan siapa yang konglomerat dan konglomerat. Nah, ini hal yang perlu kita kita pahami, dan ini berdampak terhadap masyarakat, keresahan sosial dalam masyarakat ya, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara ya dalam hal ini. Nah, negara harus hadir di dalam segala isu-isu yang berhubungan dengan masalah data, karena ini akan berpengaruh terhadap bansos dan subsidi energi yang akan diterapkan ya. Apakah si A ini layak dia mendapat subsidi energi sementara dia punya mobil seperti Alphard misalnya ya, atau mobil-mobil yang mewah ya, yang secara lebih ya, dalam ACC-nya kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Kapan sih orang bisa membeli minyak seperti BBM seperti Pertalite ya? Siapa yang harus mengisi apa Pertamax dan sebagainya? Kalau kita lihat data real dalam masyarakat. Jadi intinya adalah perlu telah lagi ya, perlu dikaji lagi sebelum ditetapkan, karena pergerakan data ini harus terintegrasi juga ya dengan unit atau lembaga-lembaga lain, misalnya pajak juga itu.
1: Iya, Prof. Iya, tapi sebelum saya ke Budes ini, Prof, ini kan kan ada apa ya metode yang dilakukan untuk menentukan, mencari tahu masyarakat-masyarakat yang berada di desil 1 atau sampai 10 gitu kan, Prof. Misalnya sensus ekonomi yang masih berlangsung sampai tanggal 31 ini kan, Prof. Nah, tapi kenapa terkadang ada ketidaksesuaian data begitu, Prof? Contohnya tadi harusnya mereka mungkin di desil 3, 4, ternyata mereka di desil 7. Nah, ini kan hal-hal yang membuat mereka tidak dapat bantuan apa-apa misalnya dari program pemerintah. Ini artinya kan tidak tepat sasaran juga, atau sebaliknya mungkin. Prof, ini kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi kalau menurut Prof?
3: Ya ini apa ya? Ini pulang data ya, metodologi yang dilakukan ya. Kadang di lapangan penentuan desil itu sebenarnya kalau kita dengar dari penyampaian dari kepala BPS itu 40 variabel dipakai ya. 40 variabel dipakai untuk menentukan
1: seseorang masuk
3: kapan
1: desil
3: orang,
1: mana.
3: Nah, desil mana itu. Nah, walaupun pada intinya yang desil itu kan banyak hanya melihat kepada fisik rumah ya. Ah, ini rumahnya bagus, dindingnya, jenis atapnya, luas lantainya, mungkin terjebak di situ. Juga dia melihat bahwa lebih terjebak pada faktor fisik misalnya ya. Tetapi lupa ya, kadang-kadang ada faktor-faktor yang perlu ditelaah bahwa rumah yang bagus itu adalah warisannya. Kejayaan orang tua mungkin, atau ngontrak, atau rumah rumah keluarga yang tidak ada di wilayah itu, lalu pergi meninggalkan wilayahnya dan rumahnya dititipkan dan dihuni oleh keluarga. Nah, ini juga menjadi kadang-kadang menyebabkan hal itu, orang yang berada di rumah itu salah salah desil misalnya. Nah, apalagi
1: Baik.
3: dia, kita nggak tahu ya orang yang bekerja ini lalu lalu kena PHK ya, sementara atau dia resign-nya. Belum ada keterkaitan antara ke apa namanya Dinas Tenaga Kerja itu dalam atau ke, itu dengan informasi yang memperkuat informan atau orang yang berada pada desil itu. Dia udah dipecat, ini tidak ada datanya itu. Lalu tetap juga dia dianggap sebagai ini. Dia punya mobil, rupanya mobilnya itu mobil yang katakanlah mobil tua ya. Dan gue dengar dari wawancara-wawancara dengan kawan itu, dia punya mobil juga, tapi jarang dipakai jadi ya. Jadi dipakainya kadang-kadang hal-hal yang sangat prinsip saja ya. Nah, hal-hal ini juga menjadi perlu memperbarui datanya itu secepat ya. Jangan hanya orang yang tinggal di rumah yang besar, padahal yang ngontrak, atau dia dititipkan rumah oleh keluarganya, atau peninggalan orang tuanya ya. Hal-hal
1: Banyak
3: ini
1: faktor ya,
3: juga
1: Prof.
3: faktor itu salah satu faktor yang menyebabkan salah di dalam penilaian desil dan sebagainya itu. Karena
1: Baik.
3: akurasi data, dan data itu kan selalu real time ya. Kita perlu data yang real time, dan data ini selalu berubah. Pergerakan sosial orang itu selalu berubah. Jadi intinya adalah persoalan kerjanya DTSN ini kan mempolarisasi ya orang secara sosial ya. Ini
1: Baik.
3: berada di posisi mana, dan itu juga dan juga kita juga mencurigai juga ada kong kali kong ya di tataran pengambilan data. Misalnya KKN-nya masih berpotensi itu ya, orang yang seharusnya berada pada desil 7 lalu ditempatkan pada desil 5 atau 6 itu ya. Itu tidak bisa kita pungkiri di tengah jutaan ya, jutaan orang atau keluarga yang disurvei atau melalui sensus atau melalui data-data yang sebelumnya dan updatingnya terlambat dan sebagainya. Nah, bisa saja ya data ini dikaitkan dengan pajak ya. Pajak itu kan mengukur ya siapa itu ya. Ini ternyata tidak ya. Jadi orang tidak bisa berselindung juga dari pajak yang dia terima ya di data-data kortek itu ya. Nah,
1: Baik.
3: ini hal-hal yang perlu kita terjemahkan dan tafsirkan, dan perlu dicari strategi baru ya di dalam memperbaiki data tunggal ini, karena ini sangat bermanfaat sekali ya program ini, dan kalau dijalankan di melalui standar atau SOP yang betul-betul telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam regulasi atau undang-undang yang berlaku di negeri ini.
1: Baik, terima kasih Prof. Pendengar, saya akan terima Anda nanti ya. Kita akan berbincang dulu dengan Ibu Des, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo. Nanti saya akan terima Anda pendengar di 812878. Halo Bu Des.
2: Halo.
1: Ya Bu Des, tadi kita sudah dengar pemaparan dari Prof. Erian Joni. Nah Bu Des, kalau di Kabupaten Solo kan Dinas Sosialnya juga mendorong masyarakat ya Bu Des, memahami proses pendataan sosial yang dilakukan pemerintah melalui sistem terintegrasi ini. Jadi ini penting katanya, data ini digunakan penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan begitu. Nah Bu Des, boleh digambarkan ini pemahaman seperti apa yang diharapkan dari masyarakat? Masyarakat harus apa nih Bu Des, agar mereka benar-benar bisa turut serta dalam proses pendataan sosial ini, Bu Des, bagaimana kalau di Kabupaten Solo? Silakan Ibu.
2: Iya, terima kasih Bu Rita. Ya, jadi kami di Kabupaten Solo memang dengan adanya data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN ini, yang dimana nantinya memperkuat untuk ketepatan tepat sasarannya program-program sosial dan juga program-program pemerintah yang lainnya. Karena tadi sudah sampaikan dengan oleh Profesor, memang betul karena sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN itu menjadikan satu untuk acuan atau pedoman satu-satunya untuk bantuan sosial dan untuk juga bantuan-bantuan dari program pemerintah lainnya. Dan tadi sudah sampaikan Prof, karena data ini merupakan data yang sangat baru lahir istilahnya kalau dari BPS, juga karena terintegrasinya ini cukup lebar ya, dari kita dan sampaikan dari Profesor tadi tentang dari Reksoset, kemudian data DTKS dan juga P3KE
1: P3KE.
2: yang juga dipadankan dengan kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala. Jadi kami di Kabupaten Solok sudah melakukan sosialisasi dan upaya bagaimana pemahaman tentang data DTSN ini supaya masyarakat kita tidak lagi bermasalah dengan data ini. Karena kita ketahui dengan pemberian bantuan sosial, kalau tidak masuk ke dalam data SEN, otomatis nantinya masyarakat kita tentu tidak terpantau atau tidak bisa diberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga kami di Dinas Sosial memang selalu melakukan baik itu dengan pilar-pilar sosial seperti operator SIG-NG dan kemudian juga petugas kami ada juga bekerjasama dengan PKH, kemudian TKSK dan juga PSM dan semua berkolaborasi untuk bagagaimana mendapatkan data yang valid dan akurat di masyarakat kita. Tentu saja dengan harapan masyarakat memberikan tentu kondisi yang real atau jujur dalam memberikan keadaan apa yang yang didapat oleh masyarakat kita.
1: Ya, sejauh ini ada kendala Ibu, misalnya ternyata dia harusnya menerima bantuan, ternyata tidak, atau sebaliknya, itu ada kasus-kasus seperti itu di Solok, Kabupaten Solok, Bu?
2: Oh, ya. Jadi kalau kejadian seperti itu memang cukup banyak, Bu Rita, karena kita ketahui, karena tadi sampaikan juga Prof, ini banyak sekali masyarakat kita yang kadang-kadang belum paham betul tentang dalam hal tentang DTSN ini. Karena DSIL itu memang hari ini dengan persoalannya yang dalam melakukan kegiatan untuk pemutakhiran ini yang hari ini juga sedang berjalan ada lakukan sensus ekonomi dari BPS dan tentu juga ini menjadi catatan kita karena disampaikan tadi untuk penetapan peringkat ini indikatornya cukup banyak berita. Sehingga masyarakat kita kadang-kadang juga kita menganggap masyarakat kadang-kadang ini juga terlalu rumit kadang-kadang karena persoalannya tidak terlalu banyak indikator-indikator
1: terlalu banyak yang
2: yang
1: ditanyakan ya
2: digali,
1: Bu ya.
2: Ya, sehingga ini menyulitkan juga dalam memberikan data yang akurat ini.
1: Oke, baik. Nanti nanti kita coba tanya juga seandainya kalau ada yang tidak sesuai data yang seharusnya begitu ya, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, masyarakat harus kemana begitu Bu Des ya. Tapi nanti ya, tapi nanti kita akan coba ini lanjutkan, kita akan undang pendengar kembali. Pendengar silakan Anda bisa bertanya melalui telepon. Silakan telepon kembali ke 0751812878 atau boleh melalui WhatsApp 0811666975. Boleh juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum Bu Rista.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
4: Bu Ayu di Padang
1: Bu
4: Pasir.
1: Bu Ayu di Padang Pasir. Silakan pertanyaannya Bu Ayu.
4: Baik, makasih Bu Rista. Selamat pagi Pak Prof, Bu Des, Kadis dari Solo. Saya mau menanyakan desil ini apa kepanjangan desil? Itu masyarakat sekarang yang galau saya dengar di tengah masyarakat. Nah, saya masuk desil mana ini di mana diketahui gitu Bu Des. Jadi
1: baik.
4: Banyak tuh warga yang nanyain di mana kita dapatkan kita masuk desil 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Tolong dijabarkan, Bu Des. Terima kasih, Bu Des.
1: Baik, terima kasih, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini melalui perbincangan ini kan memang bisa nanti disampaikan ke masyarakat ya, Bu Des, Prof. Erian Joni. Jadi, DTSN itu apa sih sebenarnya? Begitu, kita masuk desil mana? Gitu, kita tahunya di mana? Desil ini apa sih sebenarnya? Gitu. Oke, Bu Des, silahkan diberikan informasinya ke masyarakat, Bu Des.
2: Iya, terima kasih, Bu. Yang sudah tadi menanyakan, memang hari ini untuk tingkatan atau kesejahteraan itu disikat dengan desil. Desil itu semacam dari BPS sendiri yang memberikan tingkatannya disingkat dengan desil, yang dimana nantinya masyarakat kita sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, maka desil yang didapatkan dari peringkat yang dilakukan oleh BPS, maka dari desil 1 sampai desil 10 itu nantinya dalam menentukannya memang melalui peringkat. Jadi contohnya Ibu, kalau untuk Ibu tahu, ingin tahu desil Ibu desil berapa, Ibu bisa langsung kepada melalui kalau kita di sini nagari, mungkin Ibu kelurahan di Padang, bisa menanyakan ke operator SIG NG, dan kemudian juga bisa ke Dinas Sosial menanyakan Ibu berada di desil yang mana. Kemudian juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos. Masuk ke aplikasi Cek Bansos, nantinya bisa dengan masuk dengan nomor NIK dan juga KTP, nanti bisa kita melihat desil kita berada di mana. Kemudian dari sekilas tentang desil ini, bahwa kalau kita melihat dari ukuran untuk pendapatan itu kecil dari 800 ribu per bulan, itu masuk kategori desil 1 atau dikatakan ini berada pada miskin ekstrim atau yang paling rendah. Kemudian ada pendapatan yang 800 sampai 1,2 juta itu berada pada desil 2 atau dikatakan itu miskin. Kemudian yang pendapatan 1,2 sampai 1,8 itu berada pada desil 3, di mana itu juga rentan miskin. Kemudian seterusnya pada desil 4, 1,8 sampai 2 juta itu dinamakan menengah bawah. Kemudian 2,5 juta sampai 3,5 juta itu berada pada desil 5, di mana bisa dikatakan ini masyarakat kurang mampu. Kemudian bagaimana dengan desil 6, itu seterusnya lebih daripada pendapatan 3,5 sampai seterusnya. Jadi ini sudah ditetapkan dengan keputusan Menteri Sosial RI nomor 79 tahun 2005 tentang penetapan peringkat untuk DTSN ini, juga nanti terkait dengan bantuan yang akan didapatkan. Karena kalau bantuan-bantuan dari Dinas Sosial memang terhadap PKH desilnya berada pada desil 1 dan sampai 4. Kemudian bantuan sembako atau BPNT itu desilnya 1 sampai 5. Kemudian juga ada dari iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI itu desilnya 1 sampai 5. Kemudian juga ada yang nantinya atensi yang diberikan oleh Dinas Sosial itu dari desil 1 sampai desil 5. Mungkin demikian, Ibu.
1: Oke, baik. Berarti masuk kategori mana desil, kita masuk di mana, bisa diketahui tadi Bu Ayu misalnya bisa minta informasinya ke kemana, Bu Des?
2: Bisa ke kelurahan kalau mungkin di Padang. Kalau kami di Nagari, itu langsung bisa nantinya ke operator CNG ke Nagari. Kemudian juga bisa ke Dinas Sosial, Bu, dengan membawa KTP dan KK. Kemudian juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos.
1: Oke, baik. Berarti data-data kita itu didapat oleh pemerintah melalui misalnya sensus gitu ya, yang dilakukan pendataan yang dilakukan ke masyarakat begitu ya, Bu Des. Nanti baru masyarakat masuk ke desil berapa itu dari data-data itu, begitu ya, Bu Des?
2: Iya, dari aplikasi, Bu. Dari aplikasi yang SIGNG itu yang dari Kementerian Sosial. Kemudian juga dari Cek Bansos yang sudah dikeluarkan untuk langsung partisipasi masyarakat kita. bisa melihat dari aplikasi Cek Mansos.
1: Oke, baik. Nah, nanti Prof. Erian Joni mungkin ada tambahan, Prof, sekaitan pertanyaan Ibu Ayu. Silakan, Prof.
3: Desil itu istilah dalam statistik itu. Jadi kalau orang pernah belajar statistik, dia tahu bahwa desil itu pemeringkatan orang ke dalam 10, ya, ke dalam 10 kelompok itu. Dan kita ya terbukti kan bahwa dikelompokkan ke dalam 10 untuk memberi peringkat. Setelah disampaikan oleh Bu Kadis tadi ya, mulai dari peringkat kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas itu ya. Jadi kalau kalau N6 sampai 7, 7 sampai 10 itu kelas menengah ke atas itu. Di bawahnya ada kelas menengah, dan di bawah kelas menengah itu kelas menengah ke bawah. Nah, jadi desil itu ada semacam istilah dalam
1: istilah ya.
3: meningkatkan ya.
1: Baik.
3: Mengenai indikator seseorang itu berada di desil
1: Gimana?
3: 1, 2, sampai 10 itu ada alat ukurnya sama itu. Alat ukurnya seperti tempat tinggal, penghasilan ya Bu, Ibu Kadis.
2: Ya, Pak.
3: Pendapatan, pendidikan
2: Iya.
3: anak, penggunaan listrik juga dilihat di situ. Penggunaan BBM juga banyak ya. Jadi ada 40 variabel yang digunakan
2: Iya.
3: melalui survei Susenas ya tahun 2025 ya. Jadi makanya saya setuju dengan Bu Kadis ini, jangan ketika kita orang datang mensurvei, berikanlah data seakurat mungkin ya, supaya kita jangan tidak dirugikan pula ya. Kalau kita memiskinkan data, artinya menutupi-nutupi di data, ya kita keliru. Kita sendiri yang dirugikan ya. Nah, jadi ini sangat urgen ya di dalam bagaimana budaya masyarakat ketika berhadapan dengan pegawai atau petugas Susenas itu. Ketika dia memberikan data, kalau datanya tepat ya akan lebih sesuai dengan kelompok yang diberikan itu. Kalau datanya palsu, tentu menimbulkan masalah nanti ya. Terlambat pula dalam pemberian bansos, pemberian BPJS, atau layanan-layanan sosial lain yang kita dapat sebagai dampak dari DTSN ini.
1: Iya.
3: Karena
1: Iya, baik.
3: DTSN ini setidaknya ada empat fungsi gitu ya. Yang pertama adalah dalam perencanaan program-program terintegrasi itu. Bagaimanapun DTSN ini melibatkan adalah BPS, melibatkan Dukcapil, tentu Kemensos, dan tentu adalah Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan itu. Yang kedua, evaluasi kebijakan ya berbasis bukti itu. Jadi apapun di kebijakan-kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat yang misalnya dikeluarkan oleh Kemensos itu, tentu evaluasinya berdasarkan bukti dia. Gitu ya. Nah, buktinya itu diukur melalui DTSN ini, sehingga kita akan mengurangi salah sasaran tadi, salah sasaran atau ada orang yang keluar dari desilnya untuk berselindung pada desil yang rendah. Nah, ini akan bisa ditangkap ya di klarifikasi. Kemudian sinkronisasi lintas sektor. Sehingga data-data yang ada di BPS, yang punya data itu jelas BPS. Yang memanfaatkan datanya adalah Kemensos, Kemenkes, Kementerian Kependudukan dan Keluarga Bencana atau di Dukcapil tingkat layanannya ya. Sehingga orang itu tidak apa ya sinkron ya ketika dia menerima bantuan itu jelas. Jangan ada orang dapat bantuan sampai 3 kali dan sebagainya itu ya. Padahal yang lain tidak dapat. Nah, ini akan dengan adanya sinkronisasi data dan data tunggal terpadu, saya rasa program-program yang berbasis sosial itu akan tepat, sehingga hal-hal yang selama ini menjadi kekurangan bisa diperbaiki di dalam.

0: Saya rasa tidak ada yang menolak DTS ini, tapi adalah yang dipersoalkan orang di awal-awal ini adalah banyak yang tidak real real datanya ya. Kemudian real time itu juga menjadi penting di dalam penentuan ini karena masyarakat ini bergerak ya. Kemarin dia bekerja sebagai di sebuah lembaga lalu dia diberhentikan. Itu akan mempengaruhi DTS-nya ya. Kemudian ada orang yang OKB ya, orang kaya baru ya, mungkin kemarin dia di level menengah lalu etos kerja dan sebagainya kehidupannya mobilitas sosial vertikalnya naik gitu ya, itu juga mempengaruhi data ini sehingga akurasi data dan apa namanya ini pemutakhiran datanya terbuka ya dan tidak sulit. Nah, ini kalau pemutakhiran datanya sulit ini akan mengganggu masyarakat ya atau mas sanggahnya ya.
1: Baik.
0: Sanggah dari data itu kira-kira Bu
1: Baik.
0: Udin.
1: Terima kasih Prof dan Bu Des. Kita akan tahan sebentar, jeda sejenak ya Bapak Ibu. Kami akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pendengar, saya masih undang Anda silakan. Ini masih tentang data terpadu sosial ekonomi nasional perkuat ketepatan program sosial. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan sekaitan dengan perbincangan kita pagi hari ini. Anda bisa telepon nanti ke 0751-812-878 atau boleh melalui WhatsApp 0811-66-66-975 atau melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kami akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Satu Radio Republik Indonesia Padang Bergari, kita lanjutkan kembali perbincangan di Padang Menyapa, dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Erian Joni SSMSI. Kemudian kita juga bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Ibu Insinyur Desmalia Ramadanur. Silakan pendengar masih di 812878. Bu Des dan Prof, kita terima kembali di telepon terkait dengan Padang pagi ini. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipuah, silakan pertanyaannya. Kak Ika.
2: Boleh Kak Ika.
1: Boleh dong.
2: Boleh. Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof sama Ibu Jess. Saya mau nanya, kalau kita kenapa ya kalau pembagian uang baik bantuan-bantuan itu nggak adil ya, sedangkan ada yang ladangnya banyak tapi dia dalam satu orang itu dapat dapat uang juga bantuan 12 juta, 1.200.000. Terus beras juga dia dapat. Sedangkan yang sebaliknya tetangga itu enggak ada hasil ladangnya. Rumahnya pada bocor. Udah dibilang ke Pak Jorong, kalau kami kan Jorong, tapi enggak ada ya pulih. Jadi orang menganjurkan apa boleh kita tuh langsung ke Dinas Sosial, Bu Des. Itu aja Pak Prof sama Bu Des. Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun beda wilayah ya Bu Des, tapi tidak apa-apa, kita tampung. Nah ini gimana nih kalau dari Batik Buah Tanah Datar, tidak tepat sasaran itulah istilahnya ya Bu Des. Ada yang harusnya dapat, dapat harusnya dapat, tidak dapat, itu gimana Bu Des? Silakan Ibu.
2: Iya, terima kasih Ibu ya, dari Tanah Datar. Ya, kalau persoalan yang dialami tadi memang yang dihadapi banyak sekali Bu, tidak saja di Tanah Datar, juga di Kabupaten Solok. Jadi untuk itu memang Ibu bisa nantinya juga langsung ke Dinas Sosial. Dinas Sosial dengan membawa data yang mungkin kira-kira yang Ibu sampaikan tadi, mungkin datanya Ibu yang melapor sebagai pelapor nantinya juga dirahasiakan. Dengan nanti kita bisa memperbaiki dari data yang Ibu sampaikan, kita bisa langsung nantinya ke Kementerian Sosial, dan nanti ada ground check dari Kementerian Sosial melalui tenaga PKH, apakah orang yang kita nanti lihat memang sebenarnya mereka tidak pantas untuk menerima bantuan tersebut. Jadi bisa nantinya, tapi tentu saja Ibu bisa mendapatkan dari orang yang bersangkutan, dari datanya itu mungkin NIK dan KTP-nya. Jadi nomor NIK dan KK-nya, kemudian NIK-nya itu juga bisa. Kalau tidak juga bisa melalui cek Bansos, Bu. Cek Bansos Ibu bisa nantinya, itu ada pengaduan, kemudian juga untuk ada pembaharuan data Ibu sendiri. Jadi kadang-kadang itu mungkin masyarakat kita yang belum tahu bagaimana proses dari pembaharuan data ini, kemudian juga bisa melaporkan di dalam cek bansos itu tersebut. Kalau tidak, nanti juga Ibu bisa nanti ke Dinas Sosial. Tapi kita juga menganjurkan kalau Dinas Sosialnya nanti mungkin cukup jauh atau bagaimana, kalau nantinya bisa juga kalau kami di operator SIG-NG, melalui operator SIG-NG juga bisa disampaikan. Mungkin demikian, Ibu Rita. Okay.
1: Baik, Ibu, itu biasanya kalau melapor langsung ke Dinas Sosial berapa lama diproses, Bu?
2: Ya, jadi karena perubahan data ini, sistemnya tentu ini sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa sekali 3 bulan baru terjadi perubahan data. Tapi setiap untuk melakukan pembaharuan data itu bisa masuk setiap saat, Ibu. Jadi jangka waktu setelah melapor itu memang dilakukan 3 bulan. 3 bulan baru dilakukan peringkat oleh BPS, maka datanya bisa baru diperbaiki.
1: Baru diperbaiki, baru nanti bisa dapat apa yang seharusnya mereka dapatkan, dan tidak dapat kalau mereka tidak, memang tidak kategori mendapatkan bantuan begitu ya.
2: Iya, berikan.
1: Baik, Prof. Ada tambahan Prof, ini kasus-kasus di lapangan ternyata banyak, cukup banyak terjadi. Nah gimana Prof? Tapi satu lagi kita terima dulu di telepon ya Prof. Nanti kita dijawab sekalian Prof. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bu.
1: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo. Ajo di mana Ajo?
3: Lagi di jalan Bu.
1: Di jalan, di Padang ya Ajo ya?
3: Padang ya.
1: Di Padang.
3: Ini mengenai desil-desil Bu ya.
1: Iya, data terpadu sosial ekonomi nasional. Iya. Silakan.
3: Saya mau kasih sumbang saran aja sedikit Bu. Hubungan pemerintah dengan Basnas. Kalau masyarakat minta bantuan ke Basnas, itu salah satu syaratnya adalah surat keterangan tidak mampu. Itu sudah ketentuan dari pemerintah. Sementara yang tidak mampu sesuai pemerintah, ada aturannya, umpama gajinya atau tidak ikut judi online atau macam-macam lah. kan Bu ya. Tetapi di saat mereka merasa tidak mampu secara agama, agama Islam, itu kan lain lagi ketentuannya Bu. Ya.
1: Okay.
3: Jadi mereka ini tidak mendapatkan surat, tidak bisa mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Karena desilnya, umpama desil 5, 6, 7, saya juga nggak tahu Bu ukuran-ukurannya itu. Okay. Bagaimana caranya agar ketentuan di Basnas dapat disinkronkan dengan ketentuan pemerintah. Biar mereka bisa juga mendapatkan dari pemerintah, bisa juga mendapatkan dari Basnas.
1: Nah, sedangkan ini mereka tidak dapat surat keterangan tidak mampu begitu.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Kalau Basnas pasti dia minta itu keterangan tidak mampu. Sementara mengikat juga aturan yang di pemerintah. Padahal mereka betul-betul tidak mampu.
1: Oke, baik.
3: Ya. Kalau di pemerintah kan ada aturan apa rekening listrik umpamanya.
1: Baik.
3: Langganannya berapa watt? Otomatis mereka tidak dapat. Jadi harus disinkronkan. Jadi jangan ada yang korban lah dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan aturan agama. Terima kasih Bu.
1: Baik, terima kasih Ajo di Padang. Silakan Prof. Erian Joni. Ada dua pendengar kita. Ada Ika tadi di Tanah Datar dan Ajo di Padang.
4: Ibu, saya menjawab pertanyaan yang Ibu
1: Ika.
4: Ika ya di Ibu Tipu tadi. Kalau yang nomor dua Ajo ini mungkin lebih pas.
1: Pas ke Bu
4: Des ya.
1: Oke.
4: Karena ini soal teknis. Ya ada persoalan yang menasional ini. Gejalanya bukan di Sumatera Barat saja, bukan di Solo, bukan di Tanah Datar. Yang disampaikan oleh Bu Rita tadi itulah persoalan Tika tadi, ketidakadilan ya. Ketidakadilan dalam penyaluran bansos itu. Ini kasusnya bansos. Nah, penyebabnya tiga saja itu. Yang pertama adalah lagi-lagi data ya. Data yang tidak akurat. Nah, ini kita sudah lihat tadi, dia seharusnya masuk rupanya tidak masuk. Yang seharusnya tidak masuk rupanya masuk kan itu jadinya ya. Dan yang kedua salah sasaran, karena datanya buruk salah sasaran. Jadi orang yang tidak bisa, yang tidak perlu menikmati ya. Yang menariknya di Jakarta itu dari 2.500.000 penerima bansos ada 6.000 orang menggunakan bansos itu untuk judol. Nah, ini kan menarik sekali. Datanya ada di apa ya, di dalam disalahgunakan ya. Kemudian lemahnya pengawasan. Nah, ini juga karena pengawasannya tidak lemah, akibatnya banyak warga-warga yang benar-benar miskin tidak terdaftar. Warga yang mampu secara ekonomi justru menerima bantuan. Nah, ini yang polemik yang terjadi di masyarakat. Yang saya bilang tadi penyebabnya adalah validitas data ya yang tidak valid, atau perubahan kondisi ekonomi warga itu yang cepat juga menyebabkan masalah atau isu ini berkembang ya. Kemudian kita tidak bisa lupa juga dengan pengaruh lokal itu. Ada faktor-faktor kedekatan ya dengan aparat desa atau aparat nagari itu, kelurahan itu, yang menyebabkan distribusi bantuan itu tidak objektif. Tidak objektif, tidak pada orang seharusnya, tapi karena ada KKN lah, hubungan kekeluargaan dengan petugas pendataan dan sebagainya. Dan ini juga tidak lagi menjadi rahasia lagi ya di dalam masyarakat kita. Orang sudah tahu tuh. Kemudian seperti yang saya bilang tadi adalah penyalahgunaan dari bantuan itu seperti judul tadi. Nah, kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kecemburuan dalam masyarakat ini. Ini bisa jadi konflik ya. Konflik, kecemburuan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pengelola itu. Dan artinya adalah hak. Ini merupakan hak dasar ya, kelompok-kelompok yang rentan itu terabaikan gitu ya. Karena ada orang yang tidak berhak justru menerima dan ada yang berhak justru tidak. Sehingga hal-hal ini yang akan diantisipasi di data-data DTSN ini ya. Yang paling sulit itu kan menentukan desilnya itu sebenarnya ya. Terutama di desil 9 dan 10 itu. Ini masih menimbulkan perdebatan ya. Kalau di desil 1 sampai 7 itu tidak terlalu banyak polemik yang terjadi dalam masyarakat ya. Karena indikatornya kan sama itu. Alat ukurnya kan sama. Ada 4 ada 5 indikator tambah lagi 40 indikator yang diintegrasikan ya, berdasarkan sumber data yang tadi, data DTKS, data P3KE, dan data Reksostek ya. Itu
1: Baik,
4: kira-kira
1: Prof.
4: Bu
1: Baik.
4: Lita.
1: Oke, terima kasih Prof. Itu untuk Ika Dipati Pua. Tapi kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin sedikit tanggapan untuk Ajo, Budes, sebelum kita ke closing statement. Budes, silakan.
2: Iya. Iya, terima kasih Bu Dita. Ya Jo, jadi untuk tadi sudah ditanyakan oleh Ajo tentang bagaimana untuk mendapatkan STPJM ya, surat keterangan warga kita berada dalam kemiskinan. Jadi untuk Basnas biasanya memang meminta rekomendasi dari Dinas Sosial untuk mendapatkan bantuan. Sementara kalau kita dari Dinas Sosial itu juga mengeluarkan rekomendasi berdasarkan STPJM yang dikeluarkan oleh dari kelurahan atau kalau kami di nagari, sehingga kita bisa yakin betul-betul nantinya masyarakat kita memang sangat membutuhkan, dan kita teruskan nantinya ke Basnas. Nah, nanti dari Basnas baru mengeluarkan setelah mendapatkan surat STPJM, kemudian juga surat rekomendasi dari Dinas Sosial. Biasanya di Kabupaten Solok itu kami berkolaborasi dan sangat masyarakat kita dalam hal ini, alhamdulillah ini tidak ada dalam hal kendala untuk mendapatkan bantuan dari Basnas.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Des. Tapi nanti
2: Iya.
1: misalnya kalau ada hal-hal yang ditanyakan lagi, boleh ke Dinas Sosial Kabupaten Kota
2: Iya.
1: masing-masing ya, Bu Des.
2: Iya, itu betul
1: Oke,
2: berita.
1: baik. Ini karena keterbatasan waktu kita, mohon maaf pendengar karena tidak bisa kita lanjutkan lagi menerima di telepon ataupun di WhatsApp. Kita harus ke closing statement. Saya ke Prof. Erian Joni dulu. Silakan Prof. Ada 1 menit, silakan untuk closing statementnya Prof. Perbincangan kita pagi ini.
4: Ya, ya memang menarik sekali ya ada isu yang diangkat oleh RRI Padang Menyapa pagi ini, karena ini berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat ya, khususnya di dalam menerima bantuan ya, program bantuan sosial, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, BBM, pendidikan ya, beasiswa dan sebagainya ini. Dengan adanya DTSN ini, kita berharap ya sebab masyarakat akan lebih puas ya, dan unsur-unsur ketidakadilan di dalam penerimaan bantuan sebagainya, dan kemudian juga ketidaktransparan dan salah sasaran dapat dideteksi, dapat diatasi dan dipreventifkan ya, melalui program yang dibuat oleh pemerintah, satu data terpadu ini dengan DTSN-nya. Karena bagaimanapun hebatnya suatu program, pada tingkat awal ini akan tetap menjadi polemik karena akurasi data dan sebagainya. Mudah-mudahan pemerintah terus ya menciptakan sebuah model yang transparan ya, model yang bisa bersifat adil, khususnya pada masyarakat yang berhak ya, atau kelompok rentan yang menerimanya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Prof. Dan kita ke Budes ini. Budes, silakan closing statement-nya. Tapi ada sedikit juga mungkin perlu diberikan pemahaman, penjelasan juga pada masyarakat. Karena sekarang kan Perlinsos ada juga Bu ya, Perlindungan Sosial. Nah, ini kebijakan seperti apa program dari pemerintah ini, dirancang untuk apa begitu. Boleh sedikit Budes sebelum closing statement. Silakan Budes.
2: Iya, Bu Rita. Untuk terakhir, Kak, kita bisa menyampaikan bahwa DTSN ini memang sedang berproses. Artinya, kita selalu melakukan pemutakhiran data secara berkala, tentu untuk mendapatkan data yang semakin akurat dan valid. Kemudian juga tentu dalam hal ini kami Dinas Sosial akan terus selalu berkomitmen untuk memberikan sosialisasi dan juga pengetahuan kepada edukasi kepada masyarakat, kenapa nantinya bisa masyarakat bisa mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga kami mendorong semua masyarakat agar bisa mempunyai desil. Karena kalau tidak masuk ke dalam DTSN atau mendapatkan peringkat ini, kesejahteraan, tentu ini nantinya tidak bisa masuk ke dalam bantuan dari sosial. Kemudian terhadap hari ini juga ada yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian dari Sosial untuk bagaimana penggunaan digital perlinsos ini. Nah, nantinya mungkin secara kami melakukan edukasi, karena ini juga langsung berhubungan dengan kartu kependudukan kita. Dengan kartu kependudukan, dengan
1: Digital ya.
2: NIK dan juga KTP, nantinya ini bisa langsung masuk ke dalam bantuan sosial, bisa ditanya langsung di sana. Apakah masyarakat kita memang sesuai dengan keadaan yang real ini bisa mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan. Mungkin
1: Oke,
2: demikian Ibu Rita.
1: baik. Berarti sekali lagi Bu Des, mungkin untuk masyarakat atau pendengar kita dimanapun berada terkait dengan hal ini bisa dapat informasinya salah satunya di Dinas Sosial, ya Bu Des.
2: Ya.
1: Oke, baik. Mungkin yang belum puas dalam perbincangan ini atau ada yang ingin ditanyakan lagi, tapi karena keterbatasan waktu kita bisa ke Dinas Sosial Kabupaten Kota masing-masing. Oke, Bu Des, terima kasih banyak ya Bu, sudah hadir, sudah bergabung lewat Zoom. Prof, terima kasih Prof, sudah meluangkan waktu pagi hari ini. Selamat
4: Ya,
1: bertugas, ya.
4: sama-sama.
1: Selamat
4: Ya.
1: melanjutkan tugas, Prof. Bu Des, Assalamualaikum
4: Assalamualaikum,
1: warahmatullahi
4: Bu Des.
1: wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: Ya.
2: Prof.
1: Oke, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah telepon, dan pendengar yang belum sempat bergabung, Anda bisa saksikan, dengarkan kembali penjelasan dua narasumber kita melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi kita sudah berbincang tentang data terpadu sosial ekonomi nasional perkuat ketepatan program sosial bersama dua narasumber kita. Ada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Insinyur Desmalia Ramadanur, kemudian pengamat Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Iren Joni S.S.M.Si. Sarita Ismail, gatekeeper Dodi Setio, dan ada operator kita Robi Andesko. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
5: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, ketika dicek menggunakan Google Lens, foto yang ada dalam unggahan tersebut identik dengan video di laman detik.com pada 2022. Video tersebut menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi jalan Raya Parung Bogor pada 26 Juli 2022. Akan tetapi tidak ada detail yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut. Untuk tautan dalam unggahan, tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh. Tautan yang ada dalam unggahan justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di Halo RRI untuk hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan terkait dengan hal-hal yang mungkin belum belum sempurna terkait layanan publik. Nah, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 serta di WhatsApp 0811-66-66-975. Ada beberapa pertanyaan dari pendengar kami kemarin ini di Halo RRI hari Jumat kemarin ya. Mungkin belum semuanya bisa dijawab waktu itu karena keterbatasan waktu kita. Dan kami akan coba jawab untuk hari ini ya pendengar. Anda bisa telepon. Kita akan terima dulu di 812-878. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kak Ika. Silahkan ya. Ada yang disampaikan.
2: Terima kasih Kak Rita. Cuma saran aja Kak Rita.
1: Ya.
2: Saya ingin Pak Wali Jorongnya sekali-sekali turun gunung, maksudnya turun ke Jorong-Jorong. Jadi tahu kan gimana keadaan yang pantas yang dibantu, apa yang nggak pantas begitu Kak Rita.
1: Pak Wali Jorong di
2: Pak
1: tempat Kak Ika.
2: Pak Wali Nagari. Kalau kami kan nggak Pak Wali, kalau desa kami Jorong-Jorong. Bukan RT.
1: Iya.
2: Nah jadi kan kayak bantuan tadi itu Kak Rita, banyak yang salah sasaran. Karena iya, karena kata Pak Prof tadi, karena unsur saudaranya, sepupunya itu yang diutamakan. Saudaranya, sepupunya kadang orang berada, sedangkan orang ada yang nggak ada sama sekali, cuman magic aja, nggak ada kulkas, nggak ada, nggak ada, pokoknya nggak ada alat apalah. Tapi itu nggak diapain, nggak dipedulikan.
1: Oke, baik. Berarti,
2: jadi kami ingin sekali-sekali Pak Wali itu turun gunung, turun ke desa besoknya, ke jalan ini, ke jalan itu, kalau boleh.
1: Oke, baik.
2: Makasih ya Kak Rita.
1: Sama-sama, terima kasih Kak Ika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Kak Ika di Batipuah, jadi ini sekaitan juga ada perbincangan tadi ya Kak Ika. Jadi Kak Ika ingin wali negarinya turun ke Jorong-Jorong itu melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat, jadi tahu kondisi ekonomi masyarakatnya agar bantuan sosial yang diberikan itu tepat sasaran. Itu dari Kak Ika di Batipuah. Pendengar silakan masih di 812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Oke, kita ke telepon kembali. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, Bu Rista.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Iya.
1: Bu Ayu, apa Bu yang mau disampaikan?
3: Ini udah Halo RRI ini ya.
1: Iya, sudah Halo RRI, Halo RRI. Ya.
3: Ini saya mau nyampaikan kepada BPJS. Apakah ada perbedaan BPJS Mandiri dan BPJS yang dapat KIS dari pemerintah?
1: BPJS
3: itu
1: Mandiri.
3: Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, apa berbeda pelayanannya? Soal ini ada warga Bu Rita ya, dia dapat KIS Kartu Indonesia Sehat ini, tapi dia berobat kontinu tiap bulan. Tahu-tahu di bulan apa dia nggak dapat obat lagi, kata orang apotek rumah sakit, katanya obat nggak ada lagi, kosong katanya. Kan jadi nggak berdapat obat lah si pasien tadi yang mendapatkan KIS tadi. Jadi kumat penyakitnya, ditanya ke dokter, katanya nggak tahu dokter. Saya tetap ngasih resep, kenapa orang apotek nggak ngasih obat katanya kan. Terus?
1: Ya. Yeah.
3: Kalau yang BPJS Mandiri, itu dapat obat terus. Nah, itu bagaimana SOP-nya Bu Resta?
1: Oke, nanti kita tanya ke BPJS.
3: Terus dalam pelayanan di opname di rumah sakit juga apa juga ada bedanya? Okay. Itu pertanyaan dari saya untuk BPJS sekarang ini, Bu Resta.
1: Oke, okay, terima kasih ya Bu Ayu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan hubungi BPJS ya Bu Ayu. Terima kasih sudah bergabung. Oke pendengar, nanti kami akan coba hubungi narasumber kita yang kompeten untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu dan juga Kak Ika di Batipuah. Kita dengarkan dulu informasi berikut ini.
4: 1, 2, 3.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya.
4: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhenti di sini, Yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi Yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
3: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
4: Gempi.
3: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
4: Blackpink lah.
3: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
4: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
3: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
4: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
3: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, untuk yang sudah telepon ke 812878, ada Kak Ika dan Ajo, Bu Ayu ya, Bu Ayu, mohon bersabar sebentar. Halo, selamat pagi.
8: Pagi.
7: Ya, pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dari Ajo Iwan di Vilano.
7: Oh, Ajo Iwan di Vilano, Parakaraka. Ya. Apa kabar, Jo?
8: Alhamdulillah
7: sehat. Ajo mau ya. Lapor apa, Jo?
8: Ya, ini ada mau di anu tuh simpang 4 di antara di bypass ya. Yang satu arah ke Parak Karaka, yang satu lagi arah ke Pisang, yang satu lagi arah ke Teluk Bayur.
7: Yeah.
8: Dari Teluk Bayur, yang satu lagi dari Bukit Tinggi. Itu sampai hari ini tidak ada lampu pengatur lalu lintasnya atau traffic light-nya.
7: Tepatnya simpang 4 lampu merah yang mana tuh, Jo?
8: Di Parak Karaka dengan Pisang.
7: Parak Karaka dan Pisang?
8: Iya. Yeah. Ya, yang satu arah, yang satu lagi, yang dua lagi itu dari Teluk Bayur. Yang satu lagi arah dari Bukit Tinggi di bypass.
7: Okay, baik.
8: Ya.
7: Sudah berapa lama tuh, Jo, yang Ajo pantau itu tidak ada traffic light?
8: Sudah cukup lama, sudah cukup lama. Dulu pernah ada, entah apa sebabnya ada yang rebah satu. Habis itu tidak diperbaiki, dan itu hilang semuanya lagi. Ya, 10 tahun yang lalu lagi dari kita.
7: Lama ya.
8: Sekarang rame sekali itu mobil truk-truk dari Teluk Bayur. Yeah. Orang di pejalan kaki mau menyeberang, payah sekali.
7: Iya. Apalagi bypass kondisinya memang selalu rame ya.
8: Rame sekali ya.
7: Okay,
8: jadi mohon diteruskan ke instansi yang terkait lagi.
7: Baik, Ajo.
8: Ya, terima kasih.
7: Terima kasih, Ajo.
8: Ya, sama-sama. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Iwan, ini di simpang 4 yang arah ke Parakaraka, Pisang dari Bukit Tinggi dan Teluk Bayur. Di situ tuh simpang 4-nya tidak ada traffic light-nya. Dulu pernah ada, tapi kondisinya tidak memungkinkan lagi dan sekarang bahkan tidak ada gitu ya. Oke, terima kasih Ajo Iwan. Kita tampung dulu Ajo Iwan. di para karaka. Pendengar masih di 812878 dan kami sapa juga pendengar yang mungkin belum terjawab juga hari Jumat kemarin ya. Ada Pak Sofiadi di Lubuk Kilangan. Selamat pagi Pak Sofiadi. Mudah-mudahan pagi ini juga tetap monitor ini kemacetan di simpang 4 Lubek belum diatasi. Nanti kita masih akan coba hubungi ya Pak Sofiadi, mohon bersabar. Agar pendengar masih di Halo RRI untuk pagi hari ini di 812878 atau di WhatsApp 081266666975. Ibu Ayu di Padang Pasir tadi BPJS Mandiri dengan Kartu Indonesia Sehat ya, BPJS KIS yang dari pemerintah itu seperti apa? Nanti kami juga akan coba hubungi. Tadi kita sudah hubungi tadi dari Polresta Padang untuk informasi ataupun arus lalu lintas ya. Tapi beliau sedang ada kegiatan, jadi mohon bersabar untuk mendengar kami. Terkait dengan arus lalu lintas, misalnya kemacetan-kemacetan di simpang 4 lampu merah dan lain sebagainya. Oke, pendengar kami akan hadirkan yang berikut ini.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Mendengar kita bersama di Halo RRI dan kami akan coba untuk menjawab dengan narasumber kita. Pertanyaan dari Ibu Ayu tadi yang ada di Padang Pasir ya, Ibu Ayu di Padang Pasir. Ini terkait dengan apa sih sebenarnya perbedaan masyarakat yang punya BPJS Mandiri dengan BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat dari pemerintah dalam hal layanan yang diterima dari rumah sakit. Saya tersambung dengan narasumber kita, Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Cabang Padang. Ada Bapak Reza Hadisaputra Rafali. Halo, selamat pagi Pak Reza.
2: Selamat pagi Bu, ya. Selamat pagi para pendengar.
1: Iya, dengan Rita di Pro 1 RRI Padang, Pak Reza. Ya, kita di Halo RRI nih Pak Reza. Jadi masyarakat menelpon ke RRI terkait dengan ini Pak Reza, perbedaan antara BPJS Mandiri dengan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat yang dari pemerintah. Jadi beda layanannya dari rumah sakit apa tuh Pak? Ini dicontohkan tadi oleh Ibu Ayu, Ibu Ayu yang ada di Padang Pasir, yang pakai KIS itu layanan kesehatannya di rumah sakit satu waktu pernah obatnya dibilang habis gitu, tidak dapat obat lagi. Sedangkan kalau yang pakai BPJS Mandiri itu selalu dapat obat. Nah ini bagaimana? Perbedaannya apa Pak Reza? Mungkin bisa disampaikan Pak? Silakan Pak.
2: Terima kasih Bu atas kesempatannya. Yang pertama kami menyampaikan mohon maaf atas kekurangan nyamanan yang tidak. Perlu kita jelaskan bahwa perbedaan antara BPJS Mandiri yang dikenal masyarakat BPJS Mandiri ataupun di dalam istilah BPJS Kesehatan namanya pekerja bukan penerima upah. Itu iurannya yang dibayarkan secara mandiri. Ada kelas 3 35.000 per orang per bulan, kelas 2 100.000 per orang per bulan, kelas 1 150.000 per orang per bulan. Dan penerima bantuan iuran atau yang Kartu Indonesia Sehat yang banyak dikenal masyarakat itu adalah iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik melalui APBN pemerintah pusat maupun APBD melalui pemerintah daerah. Itu perbedaannya terdapat di kelas rawatannya Ibu. Hanya dirawat inap. Jadi di PBI yang juga yang ditanggung oleh pemerintah itu, jika dia dirawat inap, dia akan peserta akan dirawat di kelas 3. Tapi kalau yang BPJS Mandiri itu dia dirawat kelasnya sesuai yang terdaftar di saat dia mendaftar di awal sebagai peserta BPJS Mandiri. Nah, untuk yang lainnya tidak ada perbedaannya Ibu. Jadi kalau Ibu ada keluhan atau ingin penyampaian informasi, Ibu bisa melihat poster-poster yang ada di rumah sakit BPJS 1. Ibu bisa menghubungi petugas BPJS 1 BPJS Kesehatan yang siap menjembatani keluhan Ibu dengan rumah sakit. Jadi memang beberapa akhir-akhir ini ada rumah sakit atau layanan paskes yang habis stok obatnya habis. Hal itu memang kami telusuri ada beberapa penyebabnya, yaitu memang ada beberapa obat yang dari distributornya atau dari farmasinya memang lagi kekurangan stok obat, sehingga ada beberapa stok di rumah sakit yang kekurangan stok obat. Kedua, penyebabnya kekurangan obat kosong itu yaitu di saat pengadaan terjadi beberapa lonjakan penyakit yang tidak di stok di awal gitu Bu.
1: Tapi nah, harusnya mereka kalau stoknya habis di waktu yang ditentukan itu harus dapat sebenarnya ya Pak?
2: Iya, harusnya mereka yang mencarikan pengganti ataupun obat yang sama. Beda merek tapi kandungannya tetap sama. Jadi okay. mungkin Ibu Ayu bisa menghubungi BPJS 1 terkait hal tersebut. Soalnya ada juga kemarin ketika yang peserta sebelumnya dapat, ternyata peserta berikutnya sudah kehabisan stok rumah sakit. Hanya situ. Jadi momen-momen yang seperti itu mungkin ada miskomunikasi atau gimana, bisa Ibu Ayu atau masyarakat atau peserta kan bisa mengumumi BPJS 1. Jadi nanti yang kita langsung cross check ke lapangan Ibu, membantu.
1: Oke,
2: menyelesaikan masalah dan memberikan solusi seperti itu Ibu.
1: Oke, baik. Berarti kalau memang stok obatnya habis, mungkin disampaikan kepada petugas yang ada. Itu biasanya memang ada poster-poster gitu ya, petugas-petugas ya, layanan ya, untuk
2: pagi,
1: laporan.
2: Iya, setiap pagi ada terus Bu. Izin Ibu, keliling ada yang kami kan keliling ke rawa inap, ke rawa jalan. Jadi ibu masyarakat atau pendengar radio RRI bisa mengumumi via handphone ataupun jika bertemu di rumah sakit petugas yang memakai rompi warna hijau. Tuliskan BPJS 1 seperti itu Ibu.
1: Oke, atau kalau misal susah carinya, misalnya tanya ke customer service-nya aja boleh ya Pak ya di rumah sakit ya?
2: Boleh Bu.
1: Okay,
2: ada posternya siap di rumah sakit.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Reza.
2: Ya,
1: sudah
2: Ibu.
1: Menjawab pertanyaan pendengar di Halo RRI. Selamat bertugas kembali Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Bu Ayu di Parakaraka, demikian jawaban dari Bu Ayu di ini ya, Padang Pasir. Demikian jawaban dari narasumber kita yang merupakan staf komunikasi dan kesekretariat BPJS Kesehatan Cabang Padang, Bapak Reza Hadi Saputra Rafali. Oke, pendengar masih di Halo RRI dan kita akan terima kembali di 812878 untuk Kak Ika di Batipuah, Ajiwan di Parakaraka. Mohon bersabar sebentar, tim Halo RRI sedang menghubungi narasumber berikutnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ilham?
3: Kabar baik. Kak Ika gimana? Sehat?
1: Sehat. Kemana saja Pak?
3: Itulah kadang-kadang radio ini kadang-kadang nggak nyambung ya, dia frekuensi yang berubah-ubah itu kemarin itu
1: oh,
3: ya. Kadang-kadang
1: gitu.
3: 95 dan berhenti.
1: Oke, alihkan ke digital Pak.
3: Ya oke. Kita usahakan itu Pak Ita.
1: Iya
3: Pak. Yang namanya sesuatu ini gaptek juga tentang digital.
1: Nah, enaknya manual ya.
3: Kita usahakan itu.
1: Siap. Terima kasih.
3: Sudah lama nggak berjuap di RRI ini.
1: Iya betul.
3: Sakit badan saya kalau saya berjuap. Nah, makanya saya Pak Ita masuk. Alhamdulillah.
1: Iya, gitu. Bapak mau melaporkan apa nih?
3: Nah, melaporkan gini aja. Nah, salam buat RRI dulu dari bawah 17 pimpinan sehat jaya seluruh di udara.
1: Amin.
3: Salam buat yang tadi masuk ya, Mas. Saya sekarang masuk nih. Itu loh Mbak Rita.
1: Iya, Pak.
3: Separator yang di depan basko itu udah bertahun mungkin kalau lu ini mulutnya berbusa nyampein gitu. Pemerintahnya nggak ada dana terus. Itu kan keselamatan jiwa manusia.
1: Iya.
3: Sampai sekarang nggak di, udah tahun lebih, kok nggak di handle oleh pemerintah. Apa
1: separator yang depan basko?
3: Iya, depan basko itu. Karena nyebrang aja Mbak, dari Sempeng itu ke di depan basko itu kan ada separator itu udah rendah sih soalnya kan.
1: Iya.
3: Nah itu.
1: Ini basko yang di mana nih Pak?
3: Yang di Artawar.
1: Oke. Okay. Yeah.
3: Itu kalau kadang mobil juga lewat situ tuh kadang-kadang ya. Itu yang susahnya.
1: Okay.
3: Jadi susah juga itu kalau pagi sih mobil nggak punya motor semua lah nyebrangin itu kan orang nggak lihat loh Mbak Rita nanti kecelakaan. Nah ini udah disampaikan berkali-kali, mohon nih RRI ini memberikan informasi ini kepada yang terkait, instansi yang terkait. Kalau bisa itu dilakukan juga lah. Nah, terus juga ini yang di depan Murni ini penyeberangan ini nggak pernah dibuat ini ada kekurangan dana. Nggak tahu lah kemana lagi mau melapor.
1: Iya, penyeberangannya apa Pak? Zebra cross-nya atau apa Pak?
3: Iya, zebra cross.
1: Oh, zebra cross-nya. Oh, belum juga ya?
3: Sampai sekarang loh Mbak Rita. Rambu-rambunya juga nggak ada. Kalau kita dari ini loh Mbak Rita, dari Siti Nurbaya jembatan itu. Itu kencang loh mobilnya. Ini kan perapatan 3 di sini.
1: Iya.
3: Itu berbahaya sekali. Kadang-kadang kan dulu waktu di lantas di sini petugasnya tiap pagi ada. Tapi kan petugas itu udah sampai sore loh Mbak Rita.
1: Iya.
3: Jam 7 setengah tujuh sampai jam 7.04.
1: Ini depan SMP Murni ya Pak?
3: Iya di SMA SMP Murni, SMA Murni.
1: Oke, SMP SMA Murni.
3: Itu sampai sekarang nggak dipasang-pasang. Jadi dua aja yang saya sampaikan, separator yang di Basko itu udah bertahun-tahun dijanjikan nggak ada dana. Nah ini yang jadi masalah. Saya rasa sih yang buat sedikit itu aja sih nggak makan biaya. Saya rasa diangkat selesai itu nggak perlu. Kalau menurut analisa dan teknis-teknisnya kerjanya sih nggak lama sih. Itu. Tengah hari juga cukup itu. Kan cuma dibongkar aja itu dinaikkan sedikit udah ditimbun selesai. Itu. Yang sedikit itu aja loh Mbak Rita, buat menyeberang itu kira-kira jaraknya ada kira-kira 10 meteran lah. Atau mungkin 7 meteran gitu. Terus parator loh. Nah ini yang di Murni ini sampai sekarang gak dipasang-pasang ini.
1: Yeah.
3: Gak dibuat-buat itu zebra cross.
1: Zebra cross, baik.
3: Kalau tumpuhnya sudah berkali-kali gitu. Bahkan lurahnya sudah kesini gitu.
1: Okay.
3: Nah kemana lagi masyarakat harus mengadu daripada berjuang di luar di warung kopi mendingan di RRI.
1: Oke, kan kita tampung dulu ya Pak ya. Kita tampung dulu.
3: Juga kalau di luar sekarang mah kita sudah kebanyakan alat negara ini, ngomong-ngomong juga susah ini.
1: Iya,
3: jadi
1: iya.
3: Susah juga, mendingan di area-area aja berjuang.
1: Okay,
3: kan nomor
1: siap.
3: Kita nggak dikasih tahu sama orang.
1: Oh tidak.
3: Nah itu rahasia pribadi itu.
1: Betul.
3: Oke Mbak Rita.
1: Terima kasih Pak Ilham.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham yang juga sering bergabung di Halo RRI. Terima kasih Pak Ilham. Kita tampung dulu ya Pak Ilham. Ada dua yang ditanyakan tadi tentang separator yang di depan Basko, kemudian tentang zebra cross yang di depan SMP dan SMA Murni. Itu kok belum dibuat-buat ya? Nah, tim Halo RRI ini tentang zebra cross itu belum juga. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bu.
1: Iya, selamat pagi ya Jo. Gimana Jo? Belum tersambung juga nih Jo. Kami dengan narasumber.
4: Ke kepala disub ya.
1: Iya, dengan disub
4: ya,
1: dengan
4: mohon
1: kepolisian.
4: Mohon dilengkapi rambu-rambu seputaran bundaran air mancur.
1: Iya, betul. Yang hari Jumat kemarin ya Jo ya.
4: Iya. Iya, kalau tidak ada dana, saya nyumbang satu rambu-rambu larangan masuk.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Terus ya, sebentar ini saya lewat di depan Bank Tabungan Sumatera Barat di area apa? Kota kuno ya apa? Bangunan-bangunan yang lama ini.
1: Iya.
4: Pantai Muaro.
1: Oh, ya. Di Muaro.
4: Ya, biasanya depan Bank Tabungan Sumatera Barat itu dari arah barat ke arah rumah makan Jokun itu perboden. Sekarang rambu-rambunya tidak ada. Apakah itu sudah resmi atau bagaimana? Ya, jadi janganlah alasan tidak ada dana, tidak ada anggaran.
1: Okay.
4: Petugas terbatas. Tapi bangun pasar, mau bawa pasar bisa. Artinya tolonglah dibantu juga masyarakat, terutama itu yang di belakang apa Bu? Sentra Pasar Raya itu. Itu jalannya menikung, harusnya satu arah, orang dua arah.
1: Iya. Okay,
4: nah, ini kan akibat dari pemerintah, mohon bertanggung jawab lah. Dari bundaran Raya Mancur arah ke Pantai Barat, itu biasanya perboden. Sekarang rambu-rambunya sudah tidak ada. Ya. Mohon dilengkapi. Kalau enggak pakai kartun, kami ini juga maklum lah. Mungkin keuangan Kota Padang belum memadai. Beli aja kertas karton satu bungkus pakai plastik. Juga bisa.
1: Oke, baik.
4: Ya, mohon dilengkapi lah pokoknya Bu ya.
1: Terima kasih Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih coba hubungi Ajo. Mohon bersabar sebentar. Mudah-mudahan bisa segera tersambung nih. Rekan Maulina masih menghubungi narasumber kita untuk hari ini. Oke, pendengar jangan kemana-mana, kita jeda sejenak ya karena sudah ada beberapa penelpon.

0: Udah ditusuk, minumnya nggak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya nggak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.

0: lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Pendengar, kita masih bersama di Halo RRI dan kita saat ini tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Dedi Diantolani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi ya.
4: Iya, dengan
5: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Rita di Pro 1 RRI Padang. Pak Dedi, apa kabar pagi ini, Pak?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah Rita. Sehat. Pak Dedi, kita di Halo RRI kan masyarakat melaporkan terkait dengan kebijakan atau pelayanan publik ya, hal-hal yang terkait dengan masyarakat pada umumnya. Nah, ini ada Pak Ilham di Padang menanyakan tentang zebra cross yang belum ada itu di depan SMP dan SMA Murni. Pak Dedi di Kota Padang. Nah, ini di sana kan cukup ramai. Jadi kalau tidak ada zebra cross kan agak-agak rawan juga. Ada penjelasan mungkin Pak Dedi? Silakan, Pak.
5: Ya. Untuk terkait zebra cross, memang untuk tahun ini di anggaran murni kita belum ada menganggarkan untuk yang di jalan yang menuju ke jembatan Siti Nurbaya itu. Mm-hmm. Tetapi kita akan upayakan di anggaran perubahan nanti. Namun untuk antisipasi saat ini bisa nanti SMP atau SMA murni bersurat kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk melengkapi persyaratan keselamatan berlalu lintas di situ. Jadi nanti akan kita bantu dengan traffic cone dan barrier. Jadi dengan ada tanda-tanda itu juga akan orang memperlambat kecepatan berkendaraan di situ. Mm-hmm. Nah, jadi untuk sementara itu yang bisa kita lakukan bantuan sementara.
4: Oke.
5: Okay. Itu Mbak Rita.
4: Baik. Tapi kalau seandainya lewat misalnya lewat laporan seperti ini saja, kemudian ada petugas yang kesana memasang barrier dan lain sebagainya, itu bisa tidak Pak Dedi?
5: Oh, ini
4: harus bersurat dulu. Surat,
5: harus bersurat karena ini kan barang inventaris negara. Tentu kita mempertanggungjawabkan.
4: Oke. Okay. Nah,
5: jadi surat saja dari itu, minta saja dari SMP atau SMA murni itu kalau memang di situ sering terjadi kecelakaan nih, untuk menghenti kecelakaan bagi siswa-siswi SMP atau SMA murni.
4: Oke. Okay.
5: Karena ini dia berupa barang inventaris, tentu harus ada pertanggungjawabannya, harus ada suratnya.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Dedi, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti juga oleh SMP atau SMA murni. Dan Pak Dedi, ada satu lagi nih Pak. Mohon mungkin ada informasi juga dari Pak Dedi. Ini ada pendengar kami tadi, Ajo Iwan. Ini Ajo Iwan di Parak Karakah menyampaikan kalau di simpang 4 bypass itu yang arah Parak Karakah, Pisang, Teluk Bayur, Bukit Tinggi itu tidak ada traffic light di situ yang arah simpangnya Parak Karakah Pisang itu, Pak. Mungkin ada informasi yang bisa disampaikan Pak terkait ini? Dulu ada traffic light, tapi sekarang tidak ada lagi gitu.
5: Ya, macet. Jadi kalau yang untuk di simpang Pisang memang jalan kebetulan di jalan negara ya, jalan nasional itu kan bypass itu jalan nasional. Tetapi kita sudah rapatkan di rapat forum LLAJ provinsi waktu itu sudah ada kesepakatan rencana itu belepatnya itu atau di tengahnya itu kita tutup dulu, itu kesepakatan. Jadi nanti tidak di persimpangan itu langsung bisa melintas. Jadi itu rencana. Tetapi memang kita akan sampaikan lagi ke BPTD dan Balai Jalan Nasional kapan ini mau ditindaklanjuti hasil putusan rapat itu. segera akan kita tanyakan lagi.
4: Oke.
5: Itu Mbak Rita.
4: Baik. Mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dan ada ini ya Pak, karena kata Aju tadi itu cukup ramai di situ, orang nyebrang juga agak susah jadinya.
5: Ya, betul, betul.
4: Oke. Okay.
5: Ya, karena itu persimpangannya tidak persimpangan utama, makanya tidak bisa pula diberi traffic light karena berdekatan juga dengan yang di simpang ke apa, simpang ke Unan dan juga di Lubuk Begalung. Nah, makanya hari itu keputusan rapat setelah dilihat ke lapangan, makanya ini akan ditutup saja apanya dulu. Jadi setelah persimpangan itu baru nanti bisa berputar seperti itu.
4: Oke, baik. Mudah-mudahan ini Ajo juga monitor ya. Itu jawaban dari Pak Dedi Diantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Satu lagi boleh Pak Dedi, mohon maaf, ini tentang separator yang ada di depan Basko yang air tawar. Nah, itu kita bisa dapat informasi kemana? Lewat Pak Dedi boleh misalnya separator itu agar di apa ya, diperbaiki sedikit karena ini berpengaruh juga pada arus lalu lintas. Itu dari Pak Ilham juga tadi. Ada informasi bisa disampaikan Pak Dedi?
5: Ya, maksudnya separator yang di mana nih?
4: Yang di depan di depan Basko Air Tawar, Pak.
5: Iya.
4: Nah itu apa ya tadi disampaikan oleh Pak Ilham. Tapi Bapak mungkin bisa sampaikan dulu separator itu misalnya fungsinya seperti apa sebenarnya, bisa dijelaskan pada masyarakat mungkin Pak?
5: Ya, Anda itu yang mau saya tanyakan, separatornya yang seperti apa ini? Itu yang ingin saya tanyakan dulu. Karena dalam bahasa apanya? Lalu
4: beda
5: separator ini yang seperti apa ini?
4: Oke, okay. Nah, beda ya Pak ya. Oke, okay, ya. nanti kita akan coba Pak Ilham mungkin bisa di WhatsApp kembali ke Pro 1 RRI Padang ya Pak ya. Jadi bisa kita sampaikan kembali lebih jelasnya seperti apa. Oke, okay. Pak Dedi terima kasih banyak ya Pak Dedi.
5: Ya, sama-sama Mbak.
4: Untuk
5: Rita, ya.
4: Tanggapannya pada pendengar kita di Halo RRI hari ini, dan mohon disampaikan mungkin yang dikeluhkan oleh masyarakat zebra cross.
5: Oh ya, baik-baik.
4: Iya, kemudian traffic light. Terima kasih banyak ya. Pak Dedi. Selamat bertugas ya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Dedi Diantolani. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Dan tadi sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar kita. Ada Pak Ilham dan juga ada Ajo. Ajo tadi ya, Pak Ilham dan Ajo Iwan. Kemudian kami di WhatsApp juga menerima ini, assalamualaikum Bu Penyiar, mohon jalan yang di Bero Raki Siteba mohon ditambal, padahal jalan yang di sekitar Kecamatan Nanggalo sudah pada ditambal sehingga sering terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan yang begitu parah, kami akan menuntut dinas terkait. Nah, ini dari pendengar kita tapi tidak disebutkan nama. Ini mohon maaf pendengar, silakan disebutkan nama dan nanti kita akan coba sampaikan kepada narasumber kita. Kita akan terima kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
6: Iya, pagi.
4: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
6: Dengan Cliff dari Manado.
4: Oh, Bang Cliff dari Manado. Iya.
6: Topiknya apa ya? Boleh dibaca.
4: Ini kita di Halo RRI nih Bang Cliff.
6: Oh iya.
4: Iya, Halo RRI. Jadi terkait dengan layanan publik, mungkin dirasa ada yang perlu diperbaiki, dilengkapi atau terasa kurang, bisa dilaporkan, nanti kami hubungi narasumber yang kompeten untuk menjawab.
6: Oke. Tapi kalau aku dari Manado enggak apa-apa kan?
4: Gimana Bang Cliff?
6: Aku dari Manado ini enggak apa-apa kan?
4: Boleh Bang Cliff, apa kira-kira tuh?
6: Nah, ginilah. Ini memang fenomena yang terjadi di seluruh Indonesia lah, tentang masalah-masalah tentang jalan gitu kan.
4: Iya.
6: Seperti kami di Manado itu kan, beberapa luas jalan itu kan, beberapa titik itu kan rusak tuh. Jadi seharusnya itu pemerintah ketika aspirasi masyarakat udah bermunculan begitu kan, keluhan dari masyarakat itu, seharusnya pemerintah sebenarnya sigap follow up cepat gitu loh. Karena itu kan bermasalah kepada pelayanan publik juga kan, masalahnya tentang masalah lalu lintas, masyarakat itu yang akan bekerja itu terhalang begitu kan, karena jalan, makanya seringkali terlambat, terus kecelakaan juga ada. Jadi begitu juga lampu-lampu jalan, ketika ada titik-titik rawan itu seharusnya pemerintah itu cepat melaksanakan kewajiban begitu. Karena itu kan sudah ada hak dari masyarakat untuk mendapatkan penerangan begitu kan. Apalagi sudah dipungut di pajak kayak di meteran begitu kan, setiap pelanggan itu kan sudah ada ada beberapa sekian persen lah begitu kan, masuk ke kas daerah karena untuk membuat lampu penerangan di jalan begitu. Jadi harapan kita sebagai masyarakat itu ketika ada keluhan dari masyarakat seharusnya harus ditindaklanjuti cepat supaya kan nggak akan berdampak hal-hal yang negatif lah kepada masyarakat, karena itu kan masyarakat juga punya hak itu kan, hak berjalan kaki, hak mendapatkan pelayanan yang baik lah begitu. Begitu juga yang ada di kayak di apa Dukcapil begitu lah, di Dukcapil kan membuat administrasi kependudukan itu jangan jangan apalah begitu kan, jangan terlalu, kalau boleh diselesaikan 2-3 jam lah, harus selesaikan 2-3 jam, jangan menunggu atau berlarut-larut itu kan kepada masyarakat atau ada oknum-oknum tertentu yang kayak calok begitu meminta uang supaya mempercepat, padahal itu tidak diperbolehkan, itu kan masuk pungli juga kan. Jadi harapan sebagai masyarakat bukan cuma di Manado, bukan juga cuma di Padang, semualah begitu kan,
4: harus
6: di seluruh Indonesia cepat, mengharapkan pelayanan publik itu harus betul, harus benar-benar maksimal melayani kepada masyarakat. Mungkin itu aja dulu. Ini dengan siapa ini boleh
4: dengan,
6: tahu?
4: Dengan Rita, Bang Cliff.
6: Oh iya, makasih ya Rita.
4: Sama-sama, terima kasih Bang.
6: Selamat pagi.
4: Ya, terima kasih, selamat pagi Bang Cliff yang ada di Manado. Oke, kita harapannya juga begitu nih Bang Cliff. Jadi lewat Halo RRI, apa hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa ditanggapi cepat oleh narasumber atau pihak-pihak kompeten dinas terkait. Jadi kami usahakan tetap bisa tersambung dengan narasumber kita, bisa kami sampaikan keluhan-keluhan masyarakat dan bisa ditindaklanjuti langsung. Tapi memang terkadang ada proses yang harus dilalui juga begitu Bang Cliff. Tapi terima kasih untuk masukannya Bang Cliff, dan tetap monitor Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke Pak Ilham, Pak Ilham bisa tuliskan saja ya di WhatsApp, nanti kita teruskan ke narasumber kita. Dan tadi tentang zebra cross sudah Aji Iwan, tentang traffic light di simpang Parakarakah Pisang ya, yang Aji Iwan sampaikan tadi juga sudah di bahas oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban, dan nanti kita akan sambung lagi karena sudah terbatas waktu kita ya, jadi di Halo RRI berikutnya. Kak Ika di Batipoh, mohon maaf ya Kak Ika. Ajo yang di Padang juga mohon maaf tadi belum bisa kami hubungi narasumber kita, tapi insya Allah di Halo RRI berikutnya tetap monitor bersama tim Halo RRI. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rita Ismail, ada tim Halo RRI untuk pagi hari ini. Oh iya, pendengar kita yang di WhatsApp ya, yang di Berok ini dekat Steba, mohon ditambal jalannya. Oke, baik, nanti akan mohon diikuti Halo RRI berikutnya ya Bapak Ibu, sehari Rabu atau Jumat yang akan datang. Terima kasih pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail, berikut ada rekan yang akan bersama Anda, Lydia Permata, hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa informasi kami hadirkan di Halo RRI.
2: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati Cebe,

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Kilas Info.
1: Pendengar, penguatan sistem peringatan dini atau early warning system atau EWS dinilai penting untuk meningkatkan mitigasi bencana banjir di Kota Padang. Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, edukasi dan simulasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat. Khususnya di kawasan yang berada dalam zona rawan banjir. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Profesor Fauzan mengatakan, dua sungai besar di Kota Padang yaitu Batang Maransi dan Batang Timbalun telah masuk dalam pembangunan sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko banjir. Namun mitigasi struktural tersebut perlu dilengkapi dengan sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi cepat kepada masyarakat. Menurut Fauzan, teknologi early warning system saat ini relatif terjangkau dan dapat dikembangkan dengan teknologi sederhana. Sistem tersebut dapat memanfaatkan kamera CCTV dan perangkat pemantau ketinggian air untuk memberikan peringatan ketika permukaan air telah melewati batas tertentu. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi, jelang siang ya. Tapi di luar udah kayak sore ya, mau ke maghrib. Saking mendungnya di kawasan Sudirman, pendengar, gak tahu nih bakal akan turun hujan deras ya. Kita tunggu aja ya bagaimana. Mungkin di beberapa daerah sudah turun hujan juga atau bagaimana, gak tahu ya. Tapi apapun cuacanya, mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar ya. Planning-planningnya itu bisa direalisasikan dengan baik. Ada saya Lidia Permata menemani Anda sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di segmen Padang Siang ini. Ya, beragam hiburan pastinya, juga informasi pasti juga hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Seperti yang satu ini, kita akan dengarkan dulu majalah udara ya, tentang pengaruh utamaan gender. Kali ini tentang catcalling, bukan candaan. Ya, untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar, kali ini kita akan membahas tentang catcalling bukanlah candaan. Catcalling kerap ditemui di ruang publik yang sepi dan jarang dilalui banyak orang. Korban yang biasa menjadi sasaran catcalling adalah perempuan yang jalan sendirian melewati sekelompok orang. Banyak orang yang menganggap catcalling hanya sekedar candaan dan menganggap korban lebay dan berlebihan. Catcalling tidak bisa dianggap hal sepele, walau hanya sekedar kata-kata dan tidak menyentuh fisik, karena dapat membuat orang yang menjadi korban tidak nyaman berada di ruang publik. Kita harus peduli dan memikirkan ketidaknyamanan yang dialami oleh korban catcalling. Jangan sampai kita meremehkan perasaan korban dan cenderung mendukung pelaku. Nah, pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Duh.
3: Kenapa kelihatan kesal gitu, Tik?
2: Iya nih, baru juga ngumpul, mukanya udah merungut gitu.
4: Tadi tuh, waktu jalan pulang dari sekolah, ada segerombolan orang yang manggil-manggil aku. Terus siul-siul gitu. Padahal aku gak ada kenal sama mereka semua.
3: Yaelah gitu doang, udah kesal. Paling juga cuma bercanda, Tik. Nggak usah dipikirin berlebihan.
4: Gitu doang, menurut kamu kali. Tapi kalau buat aku, itu bikin nggak nyaman. Dan bikin jalan cepet-cepet kalau lagi di luar.
2: Tapi memang ya, banyak orang mikir kalau hal seperti itu sepele. Padahal bikin korban nggak nyaman loh.
3: Tapi kan mereka nggak sampai nyentuh. Cuma ngomong doang. Masa kayak gitu doang salah sih?
4: Dengan dipanggil dan disiul-siul gitu aja, itu bikin gak nyaman tahu, bikin di jalan jadi gak merasa aman.
2: Catcalling itu bukan soal disentuh atau enggak, Rif, tapi ini soal rasa aman orang lain di ruang publik, tahu gak sih?
3: Tapi jujur aja ya, menurut aku hal kayak gitu biasa aja. Kan dari dulu juga udah ada orang kayak gitu. Makanya aku mikir, kalau nemuin hal kayak gitu, ya tinggal diabaikan aja.
4: Aku tuh udah coba buat ngabain kalau jumpa orang-orang kayak gitu di jalan. Tapi tetap takut kalau ketemu. Jadi nggak pernah ngerasa aman kalau jalan sendirian.
3: Oh, maaf ya. Aku nggak kepikiran dampaknya sejauh itu.
2: Ya itu karena kamu belum pernah ada di posisi korban, Rif. Coba kamu bayangkan. Kamu lagi sendirian nih. Terus ada orang asing teriak-teriak ke kamu. Kamu pasti nggak nyaman kan di jalan?
3: Iya juga sih, tapi dulu aku mikir niat mereka mungkin cuman iseng aja.
4: Apapun niat mereka ngelakuin itu, tetap aja sikap mereka kayak gitu bikin orang-orang lain gak nyaman.
2: Bener, candaan itu harusnya bikin kedua pihak sama-sama nyaman. Kalau cuma satu pihak yang ketawa, itu namanya bukan candaan.
3: Aku baru kepikiran sekarang. Kalau misalnya itu terjadi ke keluargaku, aku juga pasti marah.
4: Nah, itu jangan tunggu orang terdekat kita dulu yang jadi korban, baru kita marah.
2: Dan yang sering bikin korban makin sakit itu ya, kalau mereka cerita ke orang lain, malah dianggap itu cuma sekedar candaan.
4: Padahal itu nggak ada lucunya sama sekali loh.
3: Iya, maaf ya. Selama ini aku terlalu gampang bilang kalau semuanya bercanda doang.
2: Kalau kita sadar hal itu tidak benar dan mau mengakui, itu bisa menjadi baik. Yang gak baik itu kalau kita sudah dikasih tahu nih, mana yang benar. Tapi kita masih ngeyel dan pertahankan pemikiran kita yang salah.
3: Berarti catcalling itu bisa masuk ke pelecehan verbal ya?
2: Iya, karena melanggar batas orang lain tanpa izin, walaupun hanya lewat kata-kata. Dan yang diharapkan korban catcalling itu adalah kita tuh berada di pihak mereka gitu loh, bukan malah menganggap itu hanya sekedar candaan saja. Benar kan, Tik?
4: Benar tuh.
3: Maaf ya, Tik. Tadi aku terlalu ngeremehin cerita kamu.
4: Iya, Rip.
2: Semoga makin banyak orang yang sadar kalau catcalling itu bukan candaan. Jadi setiap orang bisa merasa aman di ruang publik.
3: Iya sis, aku setuju sekarang. Catcalling gak bisa dianggap hal sepele dan sekedar bercandaan aja.
2: Karena rasa aman di ruang publik itu adalah hak setiap orang.
3: Mulai sekarang, aku bakal coba tegur orang yang catcalling orang lain.
4: Keren, langkah yang kamu buat itu cukup untuk menjadi langkah awal.
3: Iya dong. Terima kasih ya kalian udah sampaikan ke aku hal-hal yang harus kita pahami dan merubah pola pikir aku yang salah.
4: Masih.

0: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
1: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
5: Pendengar, catcalling tidak dapat dibiarkan begitu saja, membuat korban menjadi tidak nyaman. Perilaku catcalling dapat melukai orang lain walau tidak menyentuh secara fisik. Kita seharusnya bersikap sopan dan menegur orang yang melakukan catcalling sembarangan di ruang publik. Mari ciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi siapapun. Pendengar, demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.

terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi untuk Anda semua ya. Dari relas penggilan dari Pengadilan Agama Padang telah memanggil Musrial bin Muhammad Bahar ya, tempat tanggal lahir Padang 5 April tahun 1959 ya, beragama Islam, pekerjaan pensiunan Polri, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kuranji RT 002 RW 001 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang ya. Dan sekarang tidak tahu alamatnya di mana. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada Senin 31 Agustus 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarong nomor 1 bypass Padang ya. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sandra D binti Maliki sebagai penggugat melawan Musrial bin Muhammad Bahar sebagai tergugat. Nah, itu informasinya ya pendengar. Dan tampak angin di luar ya. Pohonnya bergoyang. Betul kan, yang di rumah baru mau beraktivitas, jangan lupa bawa hujan starter pack ya, bawa mantel, bawa payung ya. Tidak ada salahnya untuk jaga-jaga dulu daripada nanti memang turun hujan ya. Anda tidak perlu was-was untuk terkena air hujannya.

0: Kuitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. All in by Nagari, hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Assalamualaikum.
7: Shalom.
8: Namo Buddhaya.
6: Salam kebajikan.
7: Tuhan memberkati.
6: Om Swastiastu.
7: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
9: Pro 1.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Ketua IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso menegaskan vaksinasi penting ya untuk melindungi tumbuh kembang anak dari berbagai penyakit ganas dan juga berbahaya. Menurutnya pelindungan tersebut diperlukan agar anak dapat mencapai potensi bawaan dan berkembang optimal sebagai generasi emas. Untuk supaya ya mencapai potensi jadi generasi emas, ya itu nggak boleh ada gangguan sepanjang fase tumbuh kembangnya, gitu. Penjelasan tentang penyakit seperti polio, ini bisa mengganggu tumbuh kembang anak karena menyebabkan kelumpuhan pada tubuh anak yang terinfeksi. Ia menilai vaksinasi menjadi salah satu upaya kedokteran paling berhasil.

0: kerannya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh, jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ke Pulau Sumatera. Provinsi Riau menjadi wilayah pertama yang akan dikunjungi Presiden setelah sebelumnya meninjau Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di Sumatera berjalan dengan cepat. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla dan juga kabut asap. Dan selain Riau, perhatian pemerintah juga diarahkan ke Jambi dan Sumatera Selatan. Penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, pengarahan personil, patroli, waterbombing, dan juga operasi modifikasi cuaca. Informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca juga ya di portal berita rri.co.id.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini karena kita ke Pro 3 RRI dulu ya untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk ada semuanya pendengar, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 RRI Padang. Kita ke Pro 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohan Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu.
1: Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Menurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 8.41.
9: Oh, itu.
8: Oh ya.
9: 41 juta.
8: Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya. Yeah. Ya.
9: Terkendali ya, berarti juga butuh tambahan dari helikopter mobil.
8: Kemarin iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk memfasilitasi apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena gambut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat ekskavator?
8: Ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan.
9: Oke.
8: Kemudian
9: ekskavator itu tidak yang terlalu besar. Ya?
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga
8: makin banyak semakin bagus.
9: Nah, cuma teknologi harus cek paling banyak.
8: Ya.
9: Dan cek paling banyak dibutuhkan. Aku alihkan ke paling banyak.
8: Siap.
9: Ya.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin UMC.
8: Ya.
9: Kemudian pesawat UMC dari udara kita. Awan bagus
8: sih. Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air yang kemudian kemarin kami laporkan, kami juga sudah dibentuk tim CRCP yang diminta oleh kami sudah siapkan
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Aju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fire up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when.
3: Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI.

Prancis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masih ada di kawasan Sudirman 12 Padang. Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Yes, back to Pro 1 RRI pada di 95,9 MHz ya. Yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun RRI.co.id, atau Anda yang juga mendengarkan di pemancar relay kita yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat ya. Enjoy masih bareng dengan Pro 1. Tadi kita sudah mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Lanjut lagi ada hiburan juga untuk Anda semuanya, pastinya informasi yang ringan-ringan di yang hari ini yang udah pada kelaparan. Tadi mungkin gak sempat sarapan atau sarapannya dikit aja gitu ya. Udah pada kelaparan, ya udah enggak usah di tunda-tunda ya. Kalau emang lapar makan aja ya. Ada yang niatnya mau lunch di luar sama bestie-bestie. Asal jangan ganggu waktu kerjanya ya. Kalau bisa memanage waktu pekerjaan dengan waktu lunch atau makan siang, it's okay, tidak apa-apa, silakan. Oke deh pendengar ya, next lagu enak lagi nih dari Kunto Aji, sudah

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti. Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja?
2: Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
3: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
2: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
3: Iya Bu, maaf ya Bu.
4: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
5: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kalau misalkan lagi pusing, lelah, ini kita sering ya memijat kepala gitu. Jadi cara sederhana ini dapat memberikan rasa nyaman, terutama ketika keluhan berkaitan dengan ketegangan otot dan juga stres. Sejumlah penelitian menunjukkan terapi manual dan pijat ini berpotensi membantu mengurangi keluhan pada sakit kepala tipe tegang ataupun tension type headaches. Ya, tinjauan sistematis terhadap sejumlah penelitian menemukan kalau terapi manual termasuk mijat dapat menjadi salah satu pilihan non-farmakologis untuk membantu menangani sakit kepala tipe itu. Sakit kepala tipe tegang sendiri ini sering berkaitan dengan ketegangan otot serta faktor psikologis seperti stres ataupun cemas ya. Terus pijatan pada area kepala, leher, dan bahu dapat menjadi bagian dari pendekatan untuk mengurangi ketegangan pada jaringan otot. Tapi manfaat pijat ini nggak berarti setiap sakit kepala dapat diatasi ya, hanya dengan memijat saja. Oke, tinjau penelitian terbaru mengenai sakit kepala yang berasal dari leher menunjukkan bahwa pendekatan multimodal yang menggabungkan terapi manual dengan latihan tertentu dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan terapi pasif tunggal seperti memijat saja. Karena itu pendengar, pijat kepala sebaiknya dilakukan dengan tekanan yang nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit, terutama pada area pelipis, kulit kepala, leher, dan bahu gitu. Bener ya, enak banget kalau lagi sakit kepala itu pijat-pijat ringan.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Kilas Info.
1: Pendengar, Kota Payakumbuh kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup tahun 2026 di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Payakumbuh, sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment National Sarga.co. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita mengatakan, kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya, pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Bapak, jangan lewat Jalan Pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang Lima terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Pros satu kanal informasi dan inspirasi. Kembali dari Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Padang ya, telah memanggil Musrial bin Muhammad Bahar. Tepat tanggal lahir 5 April tahun 1959, beragama Islam ya, pekerjaan pensiunan Polri, kediaman dulu di Jalan Kuranji RT 002 RW 001, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Sekarang alamatnya tidak jelas. Untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 31 Agustus 2026 ya pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarong nomor 1 bypass Padang. Ya, pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sandra D binti Maliki sebagai penggugat melawan Musrial bin Muhammad Bahar sebagai tergugat. Informasi waktu sholat zuhur hari ini adalah pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

Rose atau Kerel, informasi dan inspirasi. Wah, gurame saus asam manis ini jadi salah satu menu yang menggiurkan ya kayaknya di siang ini. Atau kalau gak sempat siang ini, buat malam boleh deh. Ini usai hidangan favorit ya, di resto-resto ataupun di kafe gitu ya. Perpaduan ikan gurame dengan saus segar, enak banget. Ikan gurame ini kan punya daging yang tebal, nah, teksturnya itu lembut. Jadi cocok banget ya ketika baru digoreng tuh disiram sama saus asam manis yang kental ya, yang asam, terus ada pedes-pedesnya, asin-asin gurih, wah enak banget. Oke deh, saus asam manis ini di paduan itu asli hasil dari perpaduan antara tomat, bawang bombay, cabai segar, terus ditambah sama irisan nanas, wih makin segar, makin enak ya. Terus juga bisa ada tambahkan paprika juga ya pendengar ya, paprika hijau, wah itu jadi cantik banget sih pati teksturnya ya. Paprika hijau ataupun merah boleh ya, boleh. Ini cocok banget dinikmati saat makan siang ataupun saat makan malam bareng sama keluarga ataupun sama rekan-rekan kerja juga atau sama sahabat juga ya. Dan gurame asam saus asam manis ini tetap jadi pilihan bagi pecinta olahan ikan. Perpaduan rasa gurih, manis, dan asam menghadirkan pengalaman makanan yang memuaskan. Mamma mia, lezat tuh.

Salah satu momen yang ditunggu saat HUT Kemerdekaan RI adalah pengibaran bendera merah putih saat upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh Paskibraka dan Paskibra. Meskipun sama-sama bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tugas utama ini diselenggarakan di 3 tempat, yakni tingkat kabupaten atau kota di kantor bupati atau wali kota, provinsi di kantor gubernur, dan nasional di istana negara. Paskibraka pertama kali dicetuskan oleh Hussein Mutahar pada 1946. Pembentukan tim ini diperintah langsung oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk dari upaya kreatif memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awalnya istilah Paskibraka berarti pasukan penggerek bendera pusaka, namun diubah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka oleh Idik Sulaiman pada 1973. Sementara itu, Paskibra merupakan ekstrakurikuler yang membentuk karakter siswa agar menjalankan peran baik di sekolah maupun di masyarakat. Sama hal dengan Paskibraka, Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera, namun tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, melainkan hanya bertugas di sekolah. Selain itu, Paskibra bertugas untuk mengatur jalannya upacara bendera di setiap sekolah. Misalnya, mengatur baris berbaris, mengatur jalannya upacara bendera, termasuk menjadi petugas upacara di sekolah. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kini mereka tahu dari Bernadia, lagu terakhir kita di siang hari ini jelang ya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Status TBC untuk di Puskesmas Lubuk Buaya sendiri, 64 pasien baru. Untuk kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
3: Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya, yang pembeli, ya. Standby buyer.
1: Sari Berita. 20 anak-anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis TBC sepanjang tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat menyiapkan langkah baru untuk memperkuat sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata. Dua puluh dua anak-anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis TBC sepanjang tahun ini. Jumlah dimaksud menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC yang ditemukan di 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Kasus TBC untuk di Puskesmas Lubuk Buaya sendiri, 64 pasien baru. Untuk kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
4: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, penanganan TBC pada anak tidak berbeda dengan pasien dewasa karena sama-sama membutuhkan pengobatan secara teratur. Namun penanganan anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, terutama dalam memastikan kepatuhan mengkonsumsi obat. Menurutnya, anak belum sepenuhnya memahami pentingnya mengkonsumsi obat setiap hari, sehingga peran orang tua sangat diperlukan. Selain itu, orang tua juga perlu memastikan anak mendapatkan asupan makanan yang cukup, serta memahami langkah pencegahan penularan. Dr. Fardan mengatakan, anak yang terdiagnosis TBC perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut terutama diperlukan saat anak berada di lingkungan luar rumah atau berkontak dengan teman-temannya.
2: Ini kan penyakit menular. Untuk penanganannya pasti sama. Yang penting pertama bagaimana kepatuhan minum obat. Tapi penanganan kalau pada anak kan pasti kepatuhan minum obatnya pasti akan berbeda dengan dewasa. Memahami bagaimana dia harus minum obat setiap hari, terus harus sehatkan daya tahan tubuhnya dengan makan teraturnya, yang seperti itu kan. Terus juga nanti bagaimana dia harus memakai masker kalau berkontak dengan orang lain.
4: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan menambahkan, tantangan dalam penanganan TBC bukan hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga masih adanya stigma di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuat keluarga merasa khawatir ketika mengetahui salah satu anggota keluarganya terdiagnosis TBC. Melati Oktawina melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat menyiapkan langkah baru untuk memperkuat sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program yang diarahkan di Kabupaten Pasaman ini akan menghubungkan petani mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Barat menyiapkan program unggulan untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak di Kabupaten Pasaman pada tahun ini. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama atau PKS dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Di antaranya menggandeng pembeli atau off-taker agar hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Salah satu pihak yang digandeng OJK Sumatera Barat yakni Perumbulok. Selain itu, juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta.
3: Nanti kita bikin perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat ekosistemnya. Ekosistemnya kayak close loop gitu kan. Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya, yang pembeli, ya. Standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
5: Roni menjelaskan program tersebut saat ini diarahkan ke Kabupaten Pasaman. Luas lahan yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam penghitungan karena OJK bersama gabungan kelompok tani masih melakukan pendataan. Meski demikian, OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Petani yang berminat akan difasilitasi untuk masuk ke dalam ekosistem pertanian jagung yang sedang dibangun. Roni menambahkan, pada tahap awal program difokuskan pada produksi dan pemasaran jagung. Namun ke depan ekosistem tersebut berpeluang dikembangkan hingga menghasilkan berbagai produk turunan dari komoditas jagung. Dodi Istio melaporkan.
1: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM Sumatera Barat berada di angka 43,36 pada 2025 atau masuk kategori sedang. Oleh karena itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat menggelar Festival Literasi Daerah sebagai langkah meningkatkan budaya membaca. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
6: Kita di bulan September itu akan melaksanakan festival literasi tanggal 8, 9, 10.
4: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat akan menggelar festival literasi daerah pada 8 hingga 10 September 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya membaca dan kemampuan masyarakat dalam mengakses serta mengolah informasi. Ketua Tim Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat, Rozi di Padang kepada RRI begitu tadi mengatakan, festival tersebut tidak hanya menampilkan pameran, namun juga menghadirkan teliwicara bersama pakar dan membahas perkembangan literasi dan tantangan masyarakat dalam mengakses informasi. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, serta guru SD dan TK. Rozi menyampaikan peserta teliwicara berasal dari Kota Padang, sedangkan kegiatan lainnya melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Sumatera Barat. Pola tersebut dilakukan agar kegiatan literasi tidak hanya berlangsung di lingkungan perpustakaan, namun dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Menurut Rozi, peningkatan literasi tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat membaca, tetapi juga perlu didukung ketersediaan bahan bacaan, fasilitas perpustakaan, dan kegiatan yang mendorong kemampuan mengolah informasi. Untuk itu, penguatan layanan perpustakaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPLM Sumatera Barat.
6: Selain mengenalkan perpustakaan kepada masyarakat umum, pelajar dan mahasiswa, kita juga mengenalkan perpustakaan itu untuk melibatkan IPLM dan TKM Provinsi Sumatera Barat. Banyak kegiatan di sana, ada pameran juga, ada nanti telewicara juga dengan para pakar-pakar terkait literasi yang saat ini berkembang. Jadi pesertanya itu sudah memang kita sudah minta. Kalau dari siswa itu minta ke dinas pendidikan, kalau dari kampus kita minta dari dosen prodi ke prodinya, untuk dari guru kita minta ke dinas pendidikan di Kota Padang. Jadi mereka itu tidak lagi perlu mendaftar karena memang kita sudah minta melalui dinas pendidikan, melalui ketua prodi.
4: Rozi menambahkan, festival literasi tahun ini merupakan pelaksanaan kedua dan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan perpustakaan serta kebiasaan membaca masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi sekaligus mendorong peningkatan budaya literasi di Sumatera Barat. Selidela Putri melaporkan.
1: Kota Padang memperoleh insentif sebesar 1,5 miliar rupiah setelah meraih penghargaan atas upaya pengelolaan sampah. Dana dimaksud akan dimanfaatkan untuk memperkuat pemilahan sampah dari sumber sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Fokus pemanfaatan 1,5 miliar ini akan bagaimana menjalankan program pemilahan sampah di ini bisa terwujud.
4: Pemerintah Kota Padang meraih peringkat 2 kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 batch 2 regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Atas capaian tersebut, pemerintah Kota Padang mendapatkan insentif fiskal sebesar 1,5 miliar rupiah. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Syukri kepada RRI di Padang Pagi tadi mengungkapkan, pemanfaatan insentif diarahkan agar kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan secara sederhana hingga tingkat rumah tangga. Masyarakat diharapkan memahami pemilahan tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Fuad menyampaikan salah satu fokus utama adalah membangun sistem pemilahan yang dapat tersampaikan hingga ke setiap rumah. Sistem tersebut akan diperkuat melalui sumber daya manusia, aplikasi, sarana pendukung, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, diberdayakan petugas LPS untuk memperkuat sosialisasi langsung kepada masyarakat. Sekitar 478 kendaraan operasional LPS atau bentor yang beroperasi di Kota Padang akan dilengkapi pengeras suara untuk menyampaikan edukasi pemilahan sampah secara rutin.
7: Tentu membangun sistem bagaimana pemilahan yang kita laksanakan, yang kami laksanakan itu bisa tersampaikan ke seluruh pintu-pintu rumah masyarakat. Memang butuhkan sistem yang komprehensif, baik itu dari sisi manusianya, dari sisi aplikasinya, dari sisi peralatannya.
4: Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Syukri menambahkan, selain sosialisasi, pemanfaatan insentif penghargaan tersebut juga diarahkan pada penyediaan peralatan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Sumatera Barat punya potensi kegempaan yang cukup tinggi, baik bersumber dari daratan maupun laut. Kondisi tersebut membuat edukasi mitigasi bencana perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan sekolah dan dilakukan secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
8: Saya kira memang harus mendarah daging, gitu. Memang harus ditanamkan sedini mungkin dari masuk ke kurikulum-kurikulum sekolah gitu.
9: Praktisi Geografis Informasi Sistem atau GIS Sumatera Barat Tim Debi Purnasepta kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, berdasar catatan BMKG Stasiun Geofisika Perang Panjang, hampir setiap bulan ada kejadian gempa di Sumatera Barat, baik berkekuatan kecil ataupun besar. Oleh karena itu, edukasi tentang kesiapsiagaan gempa di sekolah dinilai perlu diulang secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan yang melibatkan guru, komunitas kebencanaan, dan instansi terkait. Tim-tim menjelaskan ancaman gempa di Sumatera Barat berasal dari beberapa sumber, termasuk zona Megatrust Mentawai dan Sesar Mentawai di wilayah pesisir Sumatera Barat. Sementara di daratan, Sesar Sumatera atau Sesar Semangko melewati beberapa daerah, seperti Kabupaten Pasaman Barat, Agam, Kota Perang Panjang, Kabupaten Tanah Datar hingga Solo, termasuk kawasan Ngarai Ciano. Menurut tim-tim, risiko gempa tidak hanya ditentukan dari kekuatan guncangan, namun juga kondisi bangunan, kerentanan masyarakat, serta kesiapan pemerintah dan lingkungan dalam menghadapi bencana. Risiko akan semakin tinggi ketika ancaman gempa bertemu dengan bangunan yang rentan dan masyarakat yang belum punya pengetahuan mitigasi yang memadai.
8: Jadi biar mitigasi itu menjadi budaya dari sejak dini gitu. Edukasinya itu kepada sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, supaya tetap terulang-ulang itu. Apa yang harus dilakukan, apa yang disiapkan untuk meminimalisir dampak dari gempa itu. Kalau gempa, tapi intensitasnya tidak terlalu besar atau di daratan, biasanya tidak menimbulkan potensi tsunami. Tapi kalau gempa di laut atau bersumber dari unit subduksi atau megatrust yang magnitudonya di atas 8 gitu, biasanya kan memang secara teori itu menimbulkan potensi bencana efek domino, yaitu tsunami di laut atau di darat.
9: Praktisi GIS Sumatera Barat Tim Debi Purnasepta menekankan, warisan terbaik untuk generasi muda tidak hanya pembangunan fisik, namun tata ruang yang aman dan berkelanjutan, serta infrastruktur yang memperhitungkan ancaman gempa. Kebijakan berbasis risiko, bangunan yang lebih tangguh, dan budaya kesiapsiagaan yang tumbuh di masyarakat menjadi kunci untuk mengurangi dampak ketika gempa terjadi. Sadidla Putri melaporkan.
1: Usai menuntaskan pendidikan tinggi, lulusan Universitas Negeri Padang UNP diingatkan untuk terus belajar menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Pesan tersebut disampaikan Rektor UNP Krisma Dinata dalam momentum wisuda yang digelar di Auditorium UNP pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Rektor UNP Krisma Dinata mengatakan teknologi masih menjadi persoalan di banyak negara berkembang, salah satunya Indonesia yang masih bergantung pada teknologi negara lain. Menurut Krisma Dinata, lulusan yang diwisuda telah memiliki bekal sebagai teknokrat dan inovator. Oleh karena itu, lulusan UNP harus berani melangkah untuk menghasilkan teknologi baru yang memiliki manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Rektor UNP Krisma Dinata menekankan bahwa era saat ini tidak memberi ruang bagi mereka yang nyaman dengan rutinitas. Ia menyebut keberhasilan tidak semata ditentukan oleh indeks prestasi kumulatif, melainkan kemampuan menerapkan ilmu secara nyata.
10: Momentum wisuda hari ini terasa kian bernilai. Setiap pencapaian besar senantiasa dibangun oleh kesetiaan menjalani langkah-langkah kecil yang dilakukan secara tekun dan berkelanjutan.
5: Pada periode wisuda kali ini, UNP mewisuda sebanyak 1.359 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan. Mereka terdiri dari lulusan diploma, sarjana, magister hingga doktoral yang siap memasuki dunia kerja dan pengabdian masyarakat. Dodi Setio melaporkan.
1: Komunitas Sinuruk Matawi di Indonesia menggelar Musinuruk Kasimuruk ketiga atau Festival Kapusagaikat di Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai sore ini. Kegiatan yang mengangkat tema Kapusagaikat yang berarti bersagu itu berlangsung pada 24 sampai 29 Agustus 2026 di Gedung Aula Konforti Desa Mailepet. Selengkapnya disampaikan oleh Hans Primananda.
11: Jati diri kita sebagai kami, sebagai orang Mentawai itu mungkin tidak akan melekat lagi pada diri kami. Masyarakat tahu itu kami sudah modern.
5: Komunitas Sinuruk Matawai menggelar Masinuruk Kasimairuk ketiga atau Festival Kapusagaikat di Desa Mailepet, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Festival tahun ketiga tersebut mengangkat sagu sebagai pangan budaya sekaligus bagian dari masa depan masyarakat Mentawai. Ketua Komunitas Sinuruk Matawai, Sarno Cependi, kepada RRI tadi pagi mengatakan, kegiatan ini dilatar belakangi keinginan masyarakat adat menghidupkan kembali pengetahuan mengenai sagu yang diwariskan antar generasi di tengah perubahan pola konsumsi dan meningkatnya ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah. Festival dimaksud menghadirkan beragam kegiatan mulai dari pameran foto dan karya seni, bazar UMKM, lomba mewarnai hingga lomba teater cerita sagu tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu terdapat lomba turuk lagai yang melibatkan generasi muda sebagai upaya mengenalkan dan merawat seni pertunjukan tradisi Mentawai.
11: Jadi di sini tema yang kita angkat itu Sinuruk Kasimairuk Telu, Kusagaikat. Jadi Kusagaikat ini adalah proses di mana masyarakat mengolah sagu. Masyarakat yang biasanya itu kita memang sudah berkurang untuk konsumsi sagu itu sendiri. Di sisi lain juga pohon sagu di wilayah kita itu juga sudah sangat berkurang. Harapan kita di event ini supaya kita mengingat kembali bagaimana sih masyarakat pada dulunya itu memang kerap atau kental dengan sagu itu.
5: Sarno menjelaskan, peran perempuan dalam menjaga pengetahuan pangan juga mendapat perhatian melalui lomba memasak sagu makanan khas Mentawai atau Sagai Sibokja. Festival turut menghadirkan lomba memasak sagu olahan secara inovatif dengan menu onde-onde sagu dan puding sagu gula aren yang terbuka bagi masyarakat umum. Ia berharap Festival Kapusagaikat menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antar pangan, budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat Mentawai. Festival tersebut sekaligus mengajak generasi muda mengenal, mempraktikkan, mengembangkan, dan membanggakan potensi lokal sebagai bagian dari upaya membangun masa depan masyarakat Mentawai. Hans Primananda melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah kami kembali sampaikan sari berita siang ini. 22 anak-anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami TBC sepanjang tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat menyiapkan langkah baru untuk memperkuat sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya. Bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
0: Wah, dari sampah jadi berkah ya, Ma?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Rosa Tengah, informasi dan inspirasi. Yuk, kembali di opsi kita ya, 100% Indonesia. Boleh rehat sejenak dari aktivitasnya, boleh telepon ya ke 0751812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum opsi, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang kembali. Waalaikumsalam. Opsi 1% Indonesia. Aka.
0: Iya, ada Bang Teddy.
1: Ada Aka. Aka kiranya.
0: Aka. Aka. Aka. Aka.
1: Iya, balas. Mau mulai dua kali itu.
0: Aka. Aka. Itu ini apa? Banyak orangnya kan cuma satu.
1: Iya, nak maksudnya pemanggilan ulang kembali. Misalnya ada Aka. Aka gitu kan. Kalau Aka Cik sih. Rasa-rasa panjang mbak gitu. Jadi kalau agak-agak tuh semua istilahnya double-double gitu ya. Istilahnya macam-macam. Mungkin dua kali diomongin. Agak kayak gitu juga. Agak-agak gitu kan.
0: Iya, asal
1: pengertiannya sama, ucapannya aja yang beda.
0: Boleh-boleh. Asal jangan pakai P aja di depannya ya.
1: Apa itu?
0: Ya boleh di ini aja sendiri, pikirin sendiri. Kalau ditambah P itu jadi apa ya. Waktunya dia apa kabar?
1: Di Andi sakit baru ya.
0: Oke deh.
1: Kak, bercandanya mantap banget ini. Alhamdulillah baik kak. Kak.
0: Baik juga. Alhamdulillah.
1: Baik juga lah. Kalau okay. Begitu kak ya. Sebutin lagu kak.
0: Oke deh. Ada Peter Pan yang terdalam, Mata Ketahuan, Rio Febrian Jenuh, Dewi Lestari Dongeng Secangkir Kopi, Ungu Beri Aku Waktu, Titi DJ Galau, Drive Mimpi Selamanya, Tompi Aku Jatuh Cinta, Fatin featuring sama The Overtunes, Kaulah Kamuku, Firza Tentang Rindu, Samsons Di Ujung Jalan, Firman Kehilangan, 5 Minutes Semakin Kukejar Semakin Kau Jauh, Flanela Sah, GAC Seberapa Pantas, Gigi Jomblo, Govinda Makna Cinta, Judika Ku Tak Mampu, Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu.
1: Ah, pusing ini kak.
0: Ah.
1: Tiga lagu kak.
0: Pusing ya. Titi DJ Galau.
1: Ah, Galau. Terus.
0: Firza Tentang Rindu.
1: Tentang Rindu.
0: Ya. Itu enak lagunya.
1: Galau satu, enggak galau satu, rindu satu ya kak ya.
0: Iya, galau tentang satu rindu. Satu lagi, bentar, apa ya?
1: Galau satu, rindu satu. Bahagia ada.
0: Iya. Apalagi nih ya, bentar, sedih ada. Yang apa nih? Lagi pengen dengerin ini deh, kalau emang mau Judika Kota Mampu, udah lama juga nggak dengerin.
1: Oh Judika.
0: Tak mampu.
1: Ah, kayaknya kayak rindu larinya nih kak.
0: Tentang rindu Firza.
1: Iya itu okay. Aja ya kak ya.
0: Boleh. Salamnya.
1: Oh, ya, kak. Salam buat yang akan gabung nanti semuanya disalamin. Spesialnya buat Aka ya kak ya.
0: Thank you.
1: Oke lah. Makasih banyak kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy lagi di Rawang. Assalamualaikum, selamat siang opsi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia cantik.
0: Iya, Ibu Irza yang lebih cantik duluan.
2: Oh.
0: Oke deh, Ibu Irza siang ini ngapain aja?
2: Nggak ada nih, kalau udah selesai aktivitasnya santai-santai lagi dengerin Lydia.
0: Oh, santai-santai. Wih, mantap, sembari request ya.
2: Iya.
0: Bu Irza mau request lagu apa?
2: Samson aja deh.
0: Samson di ujung jalan ini ya.
2: Yeah.
0: Oke, boleh. Salamnya silakan.
2: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Bang Teddy tadi, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana. Buatnya Widira, buatnya Nafi, buatnya Curipo, buatnya Bu Nur, buatnya Bu Ayu, buatnya Hendra Sungayang, buat Tajudin di Minasa. Pokoknya buat semuanya aja Lydia yang bisa gabung di Pro 1 Salam Kompak selalu. Makasih Lydia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum lagi di Parak Pisang ya. Assalamualaikum Opsi, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang Opsi.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Sopri Marabungon.
0: Siapa?
3: Mbak Ujian.
0: Siapa?
3: Sopri di Marabungon.
0: Bang Supri?
3: Ya.
0: Oh, oke, Bang Supri di Muarobungo, Jambi ya?
3: Ya, Jambi ya.
0: Oh, jauh, orang jauh nih. Apa kabar Bang Supri?
3: Dengar radio manual nih.
0: Manual ya, mantap. Oh iya, kemarin iya, Damas Raya kemarin baru dibaikin, udah keren ya. Mantap. Oke, ini Jambi sekarang gimana, panas?
3: Panas, ada hujan, air kering.
0: Kering ya? Iya.
3: Kering, semua kering.
0: Wah, kering semua Bang Supri. Ini dompet juga kering nggak?
3: Iya tuh di batang tepung.
0: Kenapa?
3: Tepat di tepis.
0: Oh, di tepis.
3: Tepatnya mandi sesampun tuh.
0: Oh gitu.
3: Kayak orang puan.
0: Oh iya. Aduh, mudah-mudahan segera turun hujan lah ya Bang Supri ya.
3: Tuhan belum mau kasih ya.

0: Lau drive mimpi.
1: Ah, gua lah.
0: Oh, gua aja. Oke. Okay. Boleh. Salamnya silakan Bang Supri.
1: Salamnya buat yang Guari. Buatnya Ika Betipu. Buatnya Toyi sama Ayu Putri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pokoknya buat semuanya aja lah, aja.
0: Oke okay deh. Siap.
1: Buat banyak buat ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Supri di Borobungu. Reserial ya di Darmas Raya 98,4 MHz keren. Oke deh, langsung di diputerin ya. Tentang Rindu dari Firza buatnya Bang Teddy. Ini lagunya keren loh. Samsung di ujung jalan buat Bu Irza, terus ada Ungu beri aku waktu buat Bang Supri di Muarobungu Jambi.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook dengan narasi yang menyebutkan 7 orang anggota pasukan pengibar bendera atau paskibraka mendadak meninggal dunia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut pernah beredar pada Agustus 2025 dan foto yang dibagikan juga sama. Dalam artikel kupang.tribunnews.com, foto tersebut menunjukkan tangisan anggota paskibraka di kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Mereka menangis usai gagal mengibarkan bendera merah putih saat upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia pada 2016. Dalam pemberitaan tersebut, penyebab bendera merah putih sempat gagal berkibar karena terdapat masalah pada pengait. Sementara itu, tidak ditemukan pemberitaan kredibel tentang anggota paskibraka mendadak meninggal seperti narasi yang beredar. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rosetta kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Medita. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ucu, selamat siang.
1: Selamat siang Uni.
0: Iya Uncu. Uncu udah tahu lagu yang mau di-request Uncu?
1: Uncu minta list cewek lah.
0: Cewek, ada Dewi Lestari, Dongeng Secangkir Kopi, Titi DJ Galau. Terus ada, wah cewek yang tok aja dua itu. yang dua lagi itu featuring. Kolaborasi.
1: Apa tuh?
0: Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu, sama Fatin di Overtunes, Kaulah Kamuku.
1: Yang dua tadi apa aja cewek tadi nih?
0: Dewi Lestari, Dongeng Secangkir Kopi, sama Titi DJ Galau.
1: Coba aja Titi DJ, nggak ada pilihan nih.
0: Oke, boleh. Salam ya Uncu.
1: Salam aja lah untuk semuanya ini karena biar menemani waktu untuk yang lain juga pengen masuk ini.
0: Siap, thank you Jo.
1: Ya udah, terima kasih banyak, maaf sama Tom nih.
0: Waalaikumsalam Jo. Oke deh, ada Jo Ripo di 6 suku kota Solo. Assalamualaikum, Mopsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Lydia, 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang juga Hanafi.
2: Selamat hari televisi nasional.
0: Iya bener ya, harinya TVRI sekarang.
2: Ya.
0: Hanafi pernah nonton?
2: Ya pernah, ada Dunia Dalam Berita.
0: Oh iya bener.
2: Ya, Piala Dunia juga TVRI.
0: Betul, Lenong Bocah ya. Dulu TVRI juga ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Hanafi udah tahu lagu-lagunya?
2: Lagu dari Flanela yang judulnya Sah.
0: Boleh. Siap, salamnya silahkan.
2: Salam buat Kak Lydia, semoga saya selalu lancar aktivitas, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Bang Tajudin, buat Bang Teddy, Bu Irzanum, Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary. Kemudian salam buat Bang Hendra, Ajo dan Uniang. Buat ini, buat Mami Regan, buat Kak Diana, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Buat semuanya aja kali dia.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Hanafi di Rimbo Data. Satu telepon terakhir ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang jelang sore Lydia.
0: Iya. Selamat sore juga Tajudin. Ini hari keberapa belum turun hujan?
3: 51.
0: Waduh. Tapi kabut enggak di situ?
3: Alhamdulillah enggak sih.
0: Enggak ya, kemarau aja ya.
3: Iya, banyak loh Lydia yang ditangkap polisi yang membakar itu di luar-luar nonton.
0: Oh iya, betul. Bakar hutan ya.
3: Ya.
0: Bener. Kalimantan kasihan juga, di Riau, di Sumatera ya, lah bagian selatan. Di TNTN, di Waikambas itu juga kebakaran di Sumatera Selatan. Aduh.
3: Iya, ulah manusia juga nih, udah tahu panas kan.
0: Bakar lagi.
3: Tambahin lagi.
0: Emang bener-bener ya nggak ada adab ya. Aduh, oke deh. Tadi menu makan siangnya apa nih?
3: Ayam goreng tadi, Lydia.
0: Ayam goreng, ayam goreng enak nih. Suka bagian apa? Paha, dada, sayap?
3: Sayap.
0: Sayap, banyak ini ya,
3: sayap
0: lumayan.
3: Sayap leher. Sayap leher.
0: Sayap leher, oh suka bagian tulang-tulang ya?
3: Iya tulang, aku gak terlalu suka daging sebenarnya.
0: Oke deh, Tajerin mau dipilih lagu cewek apa cowok?
3: Terserah dia aja.
0: Oke boleh.
3: Kalau cewek terbatas, cowok terbatas gitu.
0: Cowoknya banyak, cewek yang terbatas.
3: Oh iya.
0: Oke deh. Ya deh. Sekarang mau salam buat siapa?
3: Salamnya buat Hanafi buat Ibu Irzanum sama Kak Rahma.
0: Oke.
3: Biasanya Kak Rahma masuk masuk akhir ya biasanya.
0: Biasanya udah lama juga nggak masuk jarang, sama Lydia nih.
3: Jarang itu ya.
0: Okay.
3: Lydia gimana kabarnya?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Udah makan tadi ya?
0: Belum.
3: Oh belum.
0: Belum lah. Belum
3: selesai siaran ya. Buat Lydianya jaga kesehatan, buat semua pendengarnya Pro Satu Padang aja deh.
0: Oke deh, ditunggu lagunya.
3: Besok Lydia pagi ya?
0: Besok libur.
3: Oh besok libur. Terus hari Rabu?
0: Rabu itu yang pagi.
3: Oh iya, makasih Lydia, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore juga buat Ajudi dan Minahasa. Buat yang lagi di luar kota juga, yang dengerin kita di RRI Digital, selamat siang buat Anda semuanya. Nanti di sesi selanjutnya bakal diterima lagi atensinya ya. Sekarang kita ke Titi DJ with Galau, Flanella Sah. Untuk Tajudin dia pilihin lagu Judika ya, Kotak Mampu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Mikado menjadi nyamuk terbesar di dunia yang memiliki ukuran sebesar telapak tangan. Meskipun lebih mirip nyamuk dibandingkan lalat, namun hewan ini nyatanya tergabung ke dalam famili Tipulidae, sehingga berkerabat dekat dengan spesies lalat kren atau lalat bangau. Tapi hewan ini memang dianggap sebagai nyamuk raksasa, meskipun tidak dapat menggigit atau menyengat. Karena spesies nyamuk sendiri umumnya berasal dari keluarga Culicidae. Mereka dikenal memiliki badan atau buntut yang dapat menggembung, sedangkan spesies lalat kren tidak. Penemu Holorusia mikado merupakan entomolog asal Cina, Zhao Li. Dia menemukan hewan tersebut di Gunung Qincheng, Cina, dengan ukuran 115 mm atau sekitar 11,5 cm. Penemuan itu tentu menggegerkan publik. Zhao, yang adalah insinyur biologi dan insinyur perlindungan hewan liar senior, mengatakan bahwa lalat derek adalah nama yang diberikan kepada seluruh keluarga serangga Tipulidae yang dalam bahasa Cina diterjemahkan menjadi nyamuk besar. Meskipun ukurannya lebih besar dari serangga biasanya, tapi tampilan satwa tersebut terlihat sama saja dengan jenis Tipulidae lainnya. Kelompok Tipulidae umumnya memiliki tubuh yang langsing dengan kaki-kaki kurus yang tampak sangat panjang dan berwarna hitam serta mirip seperti jarum suntik.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima lagi telepon di 0751812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum Om Si, selamat siang.
1: Om Si, selamat siang, Selatan Indonesia. Assalamualaikum Lydia.
0: Waalaikumsalam. Sudah lama tidak berjumpa.
1: Bertemu suaranya.
0: Di suara, di suara, di udara maksudnya. Kak Mary, gimana kabarnya?
1: Iya, baik, alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lydia pasti udah baik juga kan?
0: Udah, sisa-sisanya aja sekarang, sisa-sisa.
1: Kemarin suaranya itu ya ini banget ya. Terlalu delep banget.
0: Iya emang begitu. Walaupun aslinya emang agak-agak bindeng ya. Cuma kalau udah bindeng beneran, wah itu beneran gak enak.
1: Iya, tapi ini masih ada ya, rada-rada ya.
0: Masih, emang masih ada. Sisa-sisanya masih ada. Belum mau hilang banget dia. Belum mau pergi, belum bisa move on.
1: Bikin ini belum, air asam.
0: Air asam?
1: Asam Jawa sama gula Jawa.
0: Nah itu belum.
1: Nah, coba deh.
0: Nanti deh.
1: Anget-anget diminum.
0: Iya ya. Oke deh. Sip. Jadi Bekasi ada hujannya enggak, Kak Mary?
1: Belum ada.
0: Dari berapa hari? Kalau Tajudin kan dihitungin tuh udah 51.
1: Waktu itu pernah sih malam-malam hujan. Cuman ya basah juga enggak sih. Cuman baru-baru belajar kali ya.
0: Oh, baru belajar. Hujan-hujan kecil aja begitu ya.
1: Iya, langsung berut gitu. Udah berhenti.
0: Oh, berarti panas banget juga ya sekarang ya.
1: Oh iyalah, sampai biang keringet orang-orang kan.
0: Orang-orang biang keringet. Tadi di sini mendung banget, sekarang cerah banget nih. Gak hujan.
1: Di Padang ya, ya Allah.
0: Tapi di Padang sih alhamdulillah masih hujan, ada hujannya.
1: Iya, itu aja kemarin bulan yang lalu ya yang banjir itu.
0: Bulan lalu apa bulan ini? Bulan lalu ya, bulan ini.
1: Bulan ini tanggal muda ya.
0: Tanggal muda benar. Bulan ini tanggal muda, hari Senin juga tuh. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu gitu. Oh, pas ini. Pas mau ulang tahun hari jadi Kota Padang. Tuh, iya, hari Senin ya tuh. Deras banget hujannya, parah.
1: Iya.
0: Gitu. Oke deh, ini Kak Mary udah tahu lagunya apa?
1: Oh, Peter Pan masih ada enggak?
0: Masih dong.
1: Yang terdalam.
0: Iya, yang terdalam.
1: Iya,
0: dalam banget.
1: Dalam banget.
0: Salamnya boleh, silakan.
1: Salamnya buat Lydia, selalu bahagia, sehat, dan nikah. Salam juga buat yang udah gabung, buat Bu Iza Anum, buat tadi buat Bang Teddy, buat Hanafi, buat Uncu Divo, buat Angel Gazi, buat Kak Diana, Bang Cute Tamame, Pak Agus, terus siapa lagi tuh ya? Buat Firman dan buat semuanya aja. Salam sehat dari Mary.
0: Oke deh.
1: Udah, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Tetap ya, itu passwordnya dari Kak Mary. Sayonara. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Opsi, selamat siang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayu Manise di Pulau Seram.
2: Seramnya biasa aja ya.
0: Seram. Gitu ya.
2: Kayaknya kita kayak seram gitu ya.
0: Enggak dong, Kak Ayu mah unyu-unyu ya.
2: Iya, cuman emang penyebutannya aja sih ya.
0: Iya, Pulau Seram. Nah,
2: iya, kalau orang belum terbiasa emang kayak gitu sih.
0: Walaupun sebenarnya
2: gitu.
0: Sebenarnya pulaunya itu enggak seram kan? Pulaunya cantik, tapi namanya Pulau Seram tuh gitu.
2: Iya, namanya Pulau Seram. Pulau Seram ini terdiri dari Seram Bagian Barat, Seram Bagian Maluku Tengah yang tempat saya saat ini, dan Seram Bagian Timur atau SBT.
0: Yang lebih seram yang mana?
2: Pulau Maluku, kan?
0: Yang lebih seram yang mana?
2: Lebih seram sih orang-orang yang ini sih.
0: Orang-orang yang mana gitu?
2: Saya lebih takut sama hantu, bukan hantu sih. Saya lebih takut sama kayak orang-orang kayak maling gitu.
0: Oh, maling, begal gitu ya.
2: Iya, tapi alhamdulillah kita di Pulau Seram ini belum pernah terjadi seperti itu. Dan Maluku itu apa, Pulau Seram itu tempat yang paling ternyaman.
0: Wih, iya. Semoga selalu menjadi tempat ternyaman.
2: Menemukan hal-hal negatif. Gitu. Kalau masih pencuri mungkin kayak itu, tapi ya cepat diatasi oleh kepolisian gitu ya.
0: Oh iya.
2: Kalau sampai kayak begal atau apa itu nggak ada di Maluku.
0: Nggak ada, ya, alhamdulillah. Tapi kalau di tempatnya kayu ada hujan nggak?
2: Nah itu nadi itu di Maluku saat ini sudah musim kemarau juga. Tapi di Maluku Tengah ini anehnya masih ada hujan.
0: Masih ada hujan.
2: Iya tuh kalau di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Ai atau di Pulau Banda, itu memang mereka sudah masuk musim kemarau dan kekeringan air juga ya, untuk bersih juga agak susah. Tapi kita berharap pemerintah untuk melihat dampak tersebut. Kemudian di Seram bagian timur ya, yang saya sampaikan tadi, yang di Kota Bula, itu terjadi kebakaran juga, kebakaran lahan. Ya, terus di Pulau Aru tadi saya baru lihat di media sosial itu kekeringan juga ya, dampak dari apa musim kemarau. Dan masyarakat mengambil air itu agak cukup jauh sih.
0: Iya.
2: Mereka harus memakai apa namanya, wadah-wadah ya buat mengambil air, emang gak jauh dari perkampungan. Tapi masih ada kayak semacam parit gitu ya, masih ada airnya gitu. Tapi ya kalau banyak orang yang ngambil terus sih berdampak juga, bisa keringan juga sih. Yang penting air di mata air gitu ya.
0: Betul. Mudah-mudahan kemaraunya kita ini, ya namanya kemarau aja ya, mudah-mudahan sebentar lagi bakal turun hujan. Apalagi di tempat-tempat yang memang sudah lama tidak turun hujan ya, Kayu ya.
2: Iya, malu katanya itu masih 2 hari yang lalu masih ada hujan, sampai 3 hari juga tuh ya berturut-turut. Tapi ya itulah ya, kalau untuk air alhamdulillah sih di tempat saya aman gitu. Karena airnya dari mata airnya gitu ya.
0: Masih lancar.
2: Dari pegunungan yang daerahnya jauh, tapi mereka kan pemerintah juga punya apa namanya, ada semacam sesuatu yang masyarakat juga.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Kalau airnya kering kita nyucinya di sungai ya kita.
0: Di sungai. Emang Kayu pernah nyuci di sungai? Enggak ya?
2: Selama di Kota Malang sih belum pernah nyuci di sungai, tapi kalau di kampung dulu nyuci di sungai sih enak. Nyuci di sungai itu kan sekaligus langsung selesai.
0: Iya sih ya.
2: Kalau di rumah prosesnya banyak, kalau di sungai sekali nyuci terus udah langsung dibilas, langsung kan airnya ngalirnya deras ya.
0: Benar.
2: Sekaligus mandi enak gitu.
0: Tapi kan berat angkat-angkat.
2: Iya, angkat lagi. Tapi kalau di Maluku nih, orang kalau nyuci di sungai, mereka langsung jemur, langsung kering. Jadi seharian itu mereka di sungai bawa perbekalan.
0: Langsung
2: makan di sungai. Jadi enak, seru. Sekalian kita juga berjemur nih, unik. Sekalian kita juga jadi hitam gitu kan.
0: Jangan hitam dong. Eksotis. Eksotis.
2: Iya, orang-orang Maluku eksotis. Maksud saya juga udah kayak orang Maluku nih, eksotis.
0: Eksotis, weh. Cakep itu, warna yang cakep.
2: Warna cantik kan.
0: Cantik. Indonesia asli tuh. Iya. Oke deh. Kak Ayu udah tahu lagunya, Kak Ayu?
2: Saya belum tahu nih lagunya, Uni.
0: Oke, boleh disebutin ya. Ada Mata Ketahuan, Rio Febrian Jenuh, Dewi Lestari, Dongeng Secangkir Kopi, Drive Mimpi Selamanya, Tompi Aku Jatuh Cinta, Fatin.
2: Dongeng Secangkir Kopi, kayaknya kalau minum kopi tambah pinter kayaknya.
0: Tambah pinter. Mantep juga itu. Tambah pinter. Oke deh, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Iya, saya mau dengar lagunya seperti apa ya.
0: Oh iya, lagunya enak.
2: Iya ya, oke lah, dengan Mesti Cengker Kopi.
0: Oke.
2: Baiklah, salamnya buat Bu Irsa Hanum ya, Bu Anwar, Angga Gazi, Wani Rahma juga. Alhamdulillah, makanya Rambang Ali ya, semua-semua deh ya, tanpa kecuali Rambang Tau Sehat kita semuanya.
0: Oke.
2: Tetap semangat ya, belum hujan, berdoa, mudah-mudahan hujannya cepat turun.
0: Amin.
2: Iya, dan yang tempatnya tidak ada apa namanya keringan atau apa, kita mendoakan sih oleh lain itu cepat turun hujan dan cepat diantisipasi ya. Sebenarnya buat saudara-saudara kita di Pulau Sumatera.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum dan selamat siang, Opsi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, selamat sore kalau udah di Pulau Seram ya, di Maluku. Ini udah sore di situ karena udah kita beda sejam ya. Bener gak sih? Bener dong kayaknya gitu. Maluku sejam. Oke deh. WhatsApp ya, ada Nia di Lumin katanya mau request lagu dari Mata Ketahuan. Oke deh, pas 3 ya. Peter Pan yang terdalam di request sama sama Kak Mary di Bekasi, terus ada Kak Ayu di Pulau Seram, Dewi Lestari di Dongeng Secangkir Kopi, ada Nia di Lomin, Mata Ketahuan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sedekah bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pengemis merupakan suatu kata yang sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata pengemis digunakan untuk melabeli orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum. Kata pengemis merupakan kata turunan dari kata kemis dari tradisi kemisan di masa Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah di Kesunanan Surakarta pada tahun 1893 hingga 1939. Pada masa itu, setiap hari Kamis, Raja Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat tersebut sering menemui rakyatnya di luar istana. Beliau biasa membagikan udik-udik atau sedekah berupa uang koin kepada masyarakat. Tradisi Kamisan merupakan sebuah upacara adat yang diselenggarakan rutin setiap hari Kamis. Upacara itu dimaksudkan untuk menyambut hari Jumat, hari yang dimuliakan, dan dalam pengertian masa kerajaan Mataram Islam disebut sebagai harinya raja. Pada hari itu, Pakubuwono X akan keluar dari keraton untuk melihat kondisi rakyatnya. Namun, dalam perkembangannya, orang-orang yang menerima udik-udik itu disebut wong kemisan. Lambat laun istilah tersebut berubah menjadi wong ngemis atau orang yang meminta-minta. Pemberian sedekah Pakubuwono X kepada wong kemisan ini juga ditulis dalam serat Sri Karongron pada 1914. Pada 1939, kata ngemis memiliki arti jaluk dana atau meminta bantuan dana. Kemudian pada 1939, Kamus Bahasa Melayu mencatat kata kemis atau berarti hari, lalu menjadi kata ngemis, berkemis, hingga pengemis.

Satu Pada menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro Satu Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, ada dua WhatsApp yang udah masuk juga ya. Dari Romi ya, ada Bang Romi di Padang Panjang ya, katanya mau request lagu dari Fatin, Kaulah Kamuku. Salamnya buat yang lagi denger Pro satu aja. Oke deh Bang Romi, terima kasih. Terus satu lagi, assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Aku Marsha, lagi di tabing. Request dong lagu GAC yang seberapa pantas. Terima kasih kak. Oke deh, ada Marsha. The beer. Gak ya, gak pakai beer. Oke deh, dua lagu terakhir ya untuk kesempatan hari ini di Opsi. Fatin featuring The Opportunes, Kaulah Kamuku, terus ada GAC seberapa pantas ya. Sekaligus Lydia pamit dari ruang negara Anda semuanya. Abis ini bakal ada rekan saya, wah, Judy Maswar, menemani Anda di Lanjut Padang sore ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Padang sore ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. 22 anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis sepanjang tahun ini. Jumlah dimaksud menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC yang ditemukan di 2026. Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardlan, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, penanganan TBC pada anak tidak berbeda dengan pasien dewasa karena sama-sama membutuhkan pengobatan secara teratur. Namun penanganan anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, terutama dalam memastikan kepatuhan mengonsumsi obat. Dr. Fardlan mengatakan anak yang terdiagnosis TBC perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut terutama diperlukan saat anak berada di lingkungan luar rumah atau berkontak dengan teman-temannya. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Mansur. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang sore ini.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar di Padang Sore ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Padang Sore ini dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan beberapa program pilihan terbaik untuk Anda semuanya. Kita awali perjumpaan kita nanti dengan UMKM Bicara. Kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan berita Korwe 15 Berjaringan. Pukul 17 waktu Indonesia Barat hiburan dan informasi kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini. Dan dari pukul 18 hingga pukul 19 jelang maghrib akan hadir menemani Anda. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita segera masuk pada program UMKM Bicara.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di kesempatan sore hari ini kita jumpa dalam program UMKM Bicara untuk edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti saya akan memandu program ini dan tentunya berbincang dengan narasumber kita di kesempatan sore hari ini. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk sore hari ini, UMKM Bicara menghadirkan topiknya yaitu inovasi, rasa, dan kemasan membawa produk bakery tradisional dan puding ke tingkat premium. Untuk itu kami sudah mengundang dua narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama ada Kak Elvi Petriani dari V Kitchen. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Kak Elvi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga.
0: Iya. Kemudian juga kami mengundang pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Wilayah Kecamatan Padang Barat 2, ada Kak Lani Widya Putri. Assalamualaikum, selamat sore Kak Lani.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Pendengar nanti Anda bisa ikut bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 08 1166 66 975 di kesempatan sore hari ini, atau bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan streamingnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, Anda bisa langsung bertanya di live chat kita di kesempatan sore hari ini. Baik, saya mulai bincang-bincangnya di sore ini. Mungkin untuk kesempatan pertama saya mau ke Kak Elvi dulu ini, mungkin bisa cerita dong awalnya atau sejarah dari usaha yang Kak Elvi jalani ini seperti apa sih pada awalnya?
1: Awalnya saya kan bergerak di bidang kuliner ya Pak ya, itu kan dari bikin cake dan puding untuk dikonsumsi buat keluarga dan teman-teman sekitar dan sahabat-sahabat aja ya. Terus kita lalu berkembang menghadirkan ke bakery dan puding yang tidak hanya enak tetapi juga memiliki tampilan menarik dan bisa untuk dinikmati buat kalangan orang-orang gitu ya. Jadi kami melihat selera konsumen terus berkembang sehingga produk-produk yang kami bikin seperti yang tradisional perlu dikembangkan tanpa menghilangkan cita rasa yang menjadi ciri khasnya.
0: Produknya apa aja nih?
1: Saya ada, sekarang fokus ke bakery, roti ya Pak ya, donat, puding, cookies, gitu. Kalau untuk cake kita PO, puding juga PO sih Pak. Karena kan kalau puding kan harus fresh gitu ya, untuk dinikmati orang nggak tahan lama gitu. Harus di dalam kulkas juga gitu. Tapi puding V Kitchen itu ada ciri khasnya juga tuh Pak.
0: Apa tuh ciri khasnya?
1: Kita memakai puding buah Pak. Jadi kita memakai buah sebagai toppingnya. Terus kita ada fla creaminya. Dan untuk puding yang pakai cup, kita ada cup kecil juga. Kita ada juga seperti sedotan pipetnya yang kayak love gitu untuk dipencet nanti keluar pudingnya, apa, flanya itu Pak.
0: Oh gitu. Berarti ini produknya produk kue-kue modern ya?
1: Ya modern, tapi kan kita juga ada donat. Donat kita bukan donat yang apa, yang kayak biasa ya yang dikonsumsi bulat-bulat gitu. Kita donatnya donat kepang Pak.
0: Donat
1: kepang.
0: Kepang. Ya. Itu kayak apa tuh donat kepang?
1: Ini donat kepang yang kayak dijalin.
0: Yang kepikiran saya malah kepang rambut.
1: Dijalin. Malah. Nanti kan memang itu dilumuri sama bubuk kayu manis dan gula pasir, Pak. Oh. Jadi ada ciri khas bau-bau otentik kayu manis
0: kayu gitu
1: manisnya
0: ya. Oh,
1: itu.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oke, berarti ini memang dari V Kitchen ini produknya adalah kue-kue dan kek-kek gitu ya?
1: Iya, roti lah Pak.
0: Roti-rotian gitu ya?
1: Cuman kita sekarang dari donat kepang itu kan dari yang biasa kita tampilkan sekarang agak kemodern ya Pak Kak. Supaya kayak premium gitu, kita ada flanya gitu Pak. Nanti dicocol ada flanya seperti rasa tiramisu, coklat atau milk crunchy gitu.
0: Oh gitu, ya ya. Kenapa bisa kepikiran pakai kayak cocolan-cocolan gitu?
1: Biar terkesannya lebih berinovasi gitu Pak. Jadi makannya bukan sekedar donat yang ada gula dan bubuk kayu manisnya aja, tetapi kita ada memadukan cita rasa yang modern, jadi berkesan itu agak premium ya Pak ya, karena kan ada flanya gitu.
0: Ini produknya dijual kemana nih?
1: Saya kan untuk produk masih di outlet, kebetulan baru buka lebaran kemarin ya Pak ya. Tapi kalau untuk roti kita udah ada di UNP Mart, Zaitun Mart, dan pojok BCA juga Pak.
0: Oh gitu, berarti memang mendapatkan produk ini tidak di tempat-tempat yang biasa ya?
1: Maksudnya Pak?
0: Ya maksudnya mungkin di supermarket ataupun juga di tempat di apa, di toko-toko roti, enggak ya?
1: Oh enggak, di kayak di Zaitun Mart kan minimarketnya ya Pak ya, yang di rumah sakit. Rumah sakit M. Jamil.
0: Iya, berarti kan di satu spot ya.
1: Iya.
0: Kalau kayak apa? Kayak minimarket kayak Budiman kan banyak.
1: Iya, banyak.
0: Atau mungkin juga.
1: Dia sama berarti kayak di UNP Mart.
0: UNP Mart kan di UNP aja.
1: Iya, di UNP Mart tuh banyak roti-roti juga sih.
0: Berarti kan marknya itu di satu titik. Kalau di minimarket lain kan kayak kan tersebar di banyak titik kota kan, berarti kan ini hanya di titik-titik tertentu jualnya aja. Begitu. Oh, kenapa hanya di titik-titik tertentu? Kenapa tidak disebar ke seluruh minimarket?
1: Pertama, kendalanya saya kan masih bikin sendiri, belum punya karyawan. Pertama karena
0: jadi semuanya kakak yang bikin.
1: Iya.
0: Nggak capek?
1: Nggak juga sih, kan udah biasa.
0: Oh, udah hobi ya?
1: Udah hobi. Jadi kan bikinnya itu kita kan semampunya aja gitu ya Pak ya. Karena kebetulan saya kan belum punya karyawan di rumah, tapi kalau untuk di outlet udah ada karyawan yang nunggu gitu situ kan. Terus saya kan harus lihat orang tua juga nih Pak. Kebetulan kan orang tuanya udah tua nih. Jadi kadang siang saya ke tempat orang tua. Jadi jam-jam untuk apa? Untuk stay di rumah, untuk bikin itu saya yang bisa ngatur. Jadi kalau ada karyawan kan belum bisa juga untuk dipastikan mereka tiap hari harus ada jam segitu. Karena pertama saya juga harus bawa orang tua kontrol ke rumah sakit gitu. Dengan waktu yang berganti-ganti, kita kan nggak pasti nih tanggal berapa gitu Pak. Gitu,
0: berarti untuk tenaga kerjanya hanya menunggui outlet.
1: Iya, tapi kalau misalnya orderan kita lagi banyak, berarti kan outletnya ditutup, karyawannya ke rumah.
0: Oh, tarik untuk tenaga kerja. Gitu. Kenapa nggak dijadikan reguler? Maksudnya apa yang menjadi alasan kakak belum rekrut tenaga kerja untuk produksi rotinya?
1: Karena di itu Pak, rumah kan. Kalau di rumah saya belum bisa ada karyawan juga gitu kan. Karena kan kalau di rumah kan kita kan harus ada safety juga nih Pak gitu kan. Kebetulan di rumah kan nggak bisa ditinggal juga tuh, karena memang nggak ada orang gitu. Terus kita kan bolak-balik ke rumah orang tua juga kan. Dari rumah saya ke rumah orang tua, terus toko juga gitu. Jadi belum kepikiran, tapi sudah ada sih kepikiran membuat apa, dapur khusus untuk bakery gitu. Kalau sekarang kan masih dadakan nih Pak gitu kan.
0: Berarti sudah ada rencana untuk bikin dapur?
1: Sudah
0: ada perencanaan bentuknya, kebutuhannya, semuanya.
1: Sudah ada, baru rencana mau untuk merenovasi tempat untuk bikin dapur khusus bikin roti baru Pak.
0: Gitu.
1: Soalnya kan di rumah kita juga pakai ovennya juga yang besar ya Pak.
0: Berarti ini produksinya harian, setiap hari memproduksi.
1: Setiap hari.
0: Berapa yang kakak produksi setiap hari dari setiap hariannya? Kan macam-macam tadi ya. Ada donat.
1: Kalau untuk roti yang ready setiap hari apa itu roti sosis keju.
0: Itu
1: ready setiap hari. Coklat pisang, coklat pisang keju, coklat keju, dan untuk varian lain kita itu PO.
0: Oh, PO. Nah, itu yang ready itu sekali produksi berapa?
1: Kalau
0: 10, 20, 30
1: kalau
0: yang.
1: Kalau untuk di UNP Mart itu lebih kurang 80 sampai 100, Pak.
0: 80 sampai 100. Terus di tempat yang lain?
1: Di Zaitun ada juga.
0: Sekitar tapi, itu juga?
1: Oh, enggak sampai
0: enggak
1: situ.
0: Nyampe.
1: Soalnya di Zaitun Mart itu saya kan dibatasi karena kan situ lebih banyak UMKM yang naruh roti juga, Pak.
0: Iya.
1: Cuman di sana kan roti yang ditaruh kan ditentukan juga, Pak. Enggak boleh sama ya sama yang lain. Jadi sana saya memasukkan roti sosis keju. Di UNP Mart. Tapi kalau untuk di BCA ada produk tertentu juga yang disukai konsumen di sana. Jadi beda-beda sih, Pak, gitu.
0: Oh, beda-beda. Jadi semua enggak semuanya yang di stok di situ ya.
1: Iya, enggak. Tapi terus di toko, kalau di toko saya samakan yang ada stok yang di UNP Mart.
0: Oh, 100-an gitu. Lebih.
1: Ya, enggak sampai juga sih, cuman rasanya sama.
0: Berarti gambaran total produksi hariannya itu sekitar 200-an ya?
1: Kurang, lebih kurang.
0: Lebih kurang. Dan itu Kakak masak sendiri?
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Tapi dari pagi ya. Sampai
0: UMKM itu memang kuat-kuat orangnya.
1: Dari pagi ketemu malam gitu kan.
0: Dari pagi ketemu malam?
1: Iya.
0: Siangnya gak ketemu?
1: Ada sih, Pak. Cuma kalau misalnya kita ada acara, kayak sekarang kan saya ngisi acara, saya harus ada ngatur lagi jadwal untuk bikin rotinya yang untuk saya ngisi kemana-mana itu, saya ngatur jadwal lagi, Pak.
0: Oh, berarti yang hari ini karena ada dialog, bikin rotinya berapa? Dibatasi?
1: Enggak, yang untuk hari ini kan udah terpenuhi. Untuk besoknya,
0: untuk besok?
1: Berarti saya harus bikin lagi setelah dari sini. Dan nanti nyambung jam 2 atau jam 3 pagi.
0: Oh, kapan tidurnya, Kak?
1: Oh, nantilah jam 9-10 atau selesainya gitu.
0: Gitu, iya. Oke, terus mulai dari awal Kakak merintis sampai sekarang, kendala apa sih yang paling banyak ditemui?
1: Kalau kendala pertama mungkin varian roti ya.
0: Varian roti.
1: Ya, tuh untuk menciptakan rasa yang berbeda sama sesama kita UMKM, jangan sama. Kita harus punya ciri khas sendiri, Pak. Jadi harus berinovasi dan kreatif juga nih produk roti kita biar laku di pasaran dan mempunyai ciri khas tersendiri. Gitu.
0: Jadi nah, ini yang mungkin juga sering jadi pertanyaan juga. Rata-rata UMKM kan memang lebih banyak bergerak di bidang kuliner. Dan dari sebanyak kuliner, roti-rotian banyak. Yeah. Nah, bagaimana Kak Evi ini menentukan, aku mainnya spesifiknya di sinilah. Kan domisili Padang Barat ya. Sementara kan Padang kan ada 11 kecamatan ya. Bagaimana Kak Evi bisa tahu, wah kayaknya UMKM ini belum punya deh. Ya ini belum punya deh. Gimana tuh?
1: Jadi kan kita kan udah survei dulu nih atau beli dulu produk atau kan kita punya teman sesama UMKM. Kita bisa lihat rasa dan rotinya itu ya, Pak ya. Jadi udah tahu bentuknya dan rasanya gitu kan. Terus saya juga belajar terus atau bisa lihat belajar lewat YouTube atau IG gitu kan. Varian apa yang bagus, terus bentuknya dan rasanya gitu kan. Jadi akhirnya lahirlah tercipta kayak roti sosis keju. Orang kan biasanya kan bikin roti sosis itu kan bulat biasa, taruh sosisnya ya, Pak ya. Terus dikasih saus. Kalau saya enggak, Pak. Saya ada ciri khas tersendiri. Kayak begini. Jadi roti sosisnya itu kita bentuk, kita gulung, terus kita bikin dipotong, baru kita taburi saus, ada saus bolognese-nya, ada saus kejunya, saus pedas manisnya gitu ya, Pak ya. Terus ada mayonesnya di atasnya. Jadi memang berbeda dari orang ya, Pak. Gitu. Terus setelah ini nih roti sosis keju ini laris gitu ya, Pak ya, banyak diminati, berarti kan best seller nih, Pak. Terus saya ciptakan lagi nih, Pak, dari sosis ini juga gitu kan, namanya sosis lilit. Ternyata ini lebih digemari orang lagi. Tapi bahannya memang lebih premium ini, Pak, karena kita pakai keju slice. Kalau ini kan kejunya diparut, kalau ini kan keju slice di tengahnya gitu.
0: Gitu ya,
1: nanti bisa Bapak coba apa perbedaannya.
0: Berarti ini top top seller ya.
1: Iya.
0: Dua ini top seller ya.
1: Iya.
0: Bintangnya ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Artisnya lah ya, istilahnya ya.
1: Artisnya. Kalau best sellernya memang roti sosis keju.
0: Aha.
1: Kebetulan kan saya naruhnya di Wempleman atau di Zetuman itu kan lebih digemari itu Pak. Mungkin dari rasanya lebih gurih ya. Dan ada pedas manisnya, mungkin cocok sama lidah orang Padang yang suka-suka pedas-pedas gitu.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Baik, saya geser ke Kak Lani dulu nih. Nah, Kak Lani kan di Padang Barat 2 ya.
2: Iya, Padang Barat 2.
0: Padang Barat 2, kalau selama ini pemetaan di Padang Barat 2 khususnya pelaku UMKM seperti apa gambarannya? Dominankah atau seimbang dengan usaha UMKM yang lain?
2: Kalau untuk di Padang Barat 2, kebetulan saya kan megang 5 kelurahan ya Pak. Itu ada Kampung Pondok, ada Belakang Tangsi, ada Kampung Jauh, ada Olo, sama Padang Pasir. Kebetulan KFV masuk ke Padang Pasir. Kalau untuk pemetaan dari jumlah beberapa pelaku usaha, itu tuh emang dominannya di kuliner sih Pak.
0: Kuliner. Nah,
2: apalagi yang utamanya itu di Kampung Pondok. Kebetulan dulu saya di Kelurahan Kampung Pondok Pak, sebelum di Kecamatan. Di situ tuh memang ya apa namanya, surganya kuliner.
0: Yeah.
2: Pagi ada, malam ada, sore juga ada.
0: Dini hari juga ada ya. Oh gitu ya. Tentunya UMKM bagi dinas tentu berharap tidak jalan di tempat.
2: Iya betul Pak.
0: Pasti harapannya adalah upskilling, ya kan, upgrade dari katakanlah mulai dari bawah bisa naik ke tengah, tengah bisa naik ke atas gitulah ya. Nah, apa saja dukungan dari dinas koperasi khususnya dari pendamping UMKM-nya bagi para binaannya itu agar bisa upgrade?
2: Iya Pak. Kalau kami di lapangan itu yang pertama ketika menemui pelaku usaha Pak, kita follow up dulu perizinannya. Karena kalau untuk usaha sendiri, apalagi khususnya itu makanan, jika tidak ada perizinan itu akan susah untuk berkembang. Karena nanti kan kalau apalagi yang kuliner kayak KFV nitip di WNP Mart, di Zaitun Mart, nah itu kalau misalnya tidak ada PIRT dan sertifikasi halal, itu nggak bakalan bisa masuk ke sana Pak.
0: Oke.
2: Kebetulan saya kenal sama KFV bukan karena saya pendamping UMKM.
0: Tapi
2: dulunya saya kebetulan saya juga pendamping halal Pak. Jadi saya memfasilitasi pelaku usaha yang ada di WNP Mart, yang nitip semua di WNP Mart tuh, alhamdulillah saya bantu untuk sertifikasi halal. Kebetulan saya alumni sana. Jadi diminta bantuin sama Bapak Rektor di WNP. Jadi kenal situ sama KFV. Ternyata KFV buka ini Pak, buka galeri di Padang Pasir. Nah, saya jadikan binaan saya sebagai pendamping UMKM.
0: Okay.
2: Jadi setiap ada event saya ikut sertakan beliau ini Pak.
0: Okay. Berarti dari sekian banyak binaan yang ada di Kak Lani ini, sudah berapa yang katakanlah sertifikasi halalnya sudah ada?
2: Udah Pak, rata-rata kalau untuk pelaku usaha UMKM itu udah bersertifikasi halal. Jikapun kalau belum itu paling di angka 20% paling Pak.
0: 20%,
2: ya, okay. Itu tuh terkendalanya banyak juga Pak. Karena kalau untuk yang pelaku usaha itu khususnya yang rumah makan atau kafe, itu kan tidak bisa kita bantu di jalur self declare atau yang gratis. Jadi di situ ada biaya nanti Pak, biaya audit. Audit halal karena dia nanti ke lembaga pemeriksa halal. Jadi yang turun audit itu tidak bisa di kita pendamping halal aja. Nanti ada tim khusus, rata-rata itu dari dokter hewan atau tamatan biologi atau kimia gitu Pak. Jadi ada biaya gitu. Jadi kan kalau ada biaya kan tuh menyusahkan untuk pelaku usaha ya Pak. Kecuali memang yang kalau lain ditemui, kalau yang rata-rata di wilayah Chinese, memang mereka gak masalah karena biaya itu. Karena mereka kan memang harus bersertifikasi halal agar konsumen percaya dengan produk yang mereka jual gitu.
0: Oke, artinya sertifikasi halal, program sertifikasi halal yang gratis, yang di self-declare gratis ini itu untuk UMKM yang tidak usahanya kayak kafe ya?
2: Ya, kalau kafe Pak, itu nanti dia ada beberapa ketentuan Pak, dari alat yang digunakannya, kemudian omset penjualannya, kemudian dengan banyaknya menu yang mereka jual. Kalau yang self-declare, kalau yang saat ini sudah dikembangkan oleh pemerintah pusat, dulu hanya 10 menu Pak. Kalau untuk saat ini sudah bisa di 30 menu. Dan kemudian kalau dulunya di self-declare nggak bisa daging, kalau sekarang sudah dipermudah dengan boleh ada daging, hanya saja nanti mereka harus ngambil di RPH Pak, rumah potong yang udah ada sertifikasi halal. Harus ada perjanjian kerjasamanya juga.
0: Itu jenis-jenis dagingnya juga bebas. Maksudnya daging sapi nih.
2: Ya,
0: daging sapi bebas, jenisnya apa? Kan banyak tuh ada.
2: Iya, bebas.
0: Ada wagyu kan mahal ya.
2: Syaratnya tuh harus ngambil di rumah potong.
0: Pokoknya ngambil di rumah potong
2: yang udah bersertifikasi halal. Kalau untuk di Padang Pak, kalau untuk yang daging baru satu Pak, yang di Air Pacah itu pun dikelola sama pemerintah Pak, sama Dinas Pertanian.
0: Nah, berarti kalau misalnya ada usaha UMKM berbentuk kafe yang ada menu-menunya seperti daging salah satunya. Kalau misalnya dia tidak di RPH itu ngambil daging gimana dong?
2: Gak bisa kita bantu.
0: Gak bisa ya?
2: Iya, gak bisa Pak.
0: Tapi sertifikasi halnya bisa dikeluarkan kalau memenuhi syarat.
2: Memenuhi syarat.
0: Tapi tidak bisa dibantu.
2: Gak bisa dibantu.
0: Urus sendiri.
2: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Ya. Nah kalau untuk UMKM sendiri kayak Kak Elvi dan teman-teman yang bergerak di kuliner kayak gini nih gimana tuh?
2: Kalau yang untuk Kak Elvi, kebetulan Kak Elvi kan bakery tuh Pak.
0: Ya bakery.
2: Ya kalau bakery seperti yang kita tahu kan. Yang utama dari bahan itu kan tepung ya Pak. Dan tepungnya itu biasanya yang di Padang yang ditemui beberapa pelaku usaha yang bakery itu rata-rata pakai tepung yang udah kemasan Pak. Walaupun mereka beli karungan tapi tetap bogasari gitu. Bahan-bahannya pun kayak keju tadi kan pasti udah dari Procise atau Wincis gitu kan. Udah bersertifikasi lah. Jadi kita hanya memastikan proses produksi yang dilakukan oleh si pelaku usaha.
0: Oh gitu. Selain bahan yang dipakai, kelayakan dapur dicek nggak kalau untuk sertifikasi halal untuk UMKM?
2: Iya.
0: Oh iya ya.
2: Iya. Kalau bisa ada jarak antar kamar mandi dengan tempat mereka melakukan proses produksinya tadi.
0: Berapa kilo?
2: Enggak ada sih kilonya Pak. Kalau itu lebih ke dinas kesehatan lagi
0: dinas
2: Pak.
0: Kesehatan.
2: Cuman kalau gitu, lagi pribadi kalau mengaudit itu nanti dilihat kalau bersampingan tentu kita kasih masukan dulu. Nah, kalau udah digeser baru kita inikan lagi gitu.
0: Gitu. Oke. Nah, selain sertifikasi halal, kan yang menjadi tantangan bagi UMKM itu kan adalah kemasannya.
2: Iya, kemasan.
0: Kemasan kalau mungkin kalau dibandingkan dengan kemasan-kemasan yang banyak beredar sekarang kan lebih banyak lebih menarik kemasan lain yang sudah produknya massal ya.
2: Iya.
0: Kalau dari dinas sendiri untuk memberikan masukan agar kemasannya itu menarik bagi orang meskipun orang konsumen itu enggak nyari kemasan ya.
2: Iya.
0: Pasti nyarinya isinya.
2: Isinya dan harganya.
0: Isi dan harga ya. Nah, tapi isi dan harga juga bergantung harga juga bergantung kepada isi dan kemasan
2: iya,
0: kan. Kalau harga isinya sedikit, taunya harganya mahal, orang juga enggak akan beli.
2: Iya
0: kan? Nah, gimana ini kan menjadi masalah terus nih. Bukan masalah ya. Kalau menurut saya ini menjadi tantangan terus bagi para UMKM ketika kemasan yang dituntut itu menarik, tapi sementara orang sebenarnya nggak cari kemasan, tapi cari isinya. Tapi mau tidak mau suka tidak suka orang pasti juga lihat kemasan. Nah ini kan apa? Lingkaran setan juga sih sebenarnya. Nah gimana tuh?
2: Kalau yang kami dari pendamping UMKM Padang Barat Pak, seperti KF ini kan dia kan kemasannya kan plastik nih Pak. Cuman kalau misalnya dalam jumlah yang banyak, KF-nya menyediakan boxnya Pak. Kemarin tuh juga ada yang kayak gitu yang jual kue kacang yang per picis 2.500. Hanya saja kue kacang ini banyak diminati orang dan untuk bawa untuk oleh-oleh gitu kan dia tahan Pak sampai 2 bulan. Jadi kami kasih masukan beli ini, beli kotak. Jadi kotak yang kayak dia apa tembus pandang Pak. Jadi disusun di situ sekitar 15 isinya per kotak kali 2.500 tambah biaya kotak tadi. Terus dikasih merek di bagian atas sama kayak Elvi juga biasanya kayak gitu.
0: Oke. Nah, untuk kemasan yang berkotak ataupun juga yang plastik. Itu kan pasti harus dimasukkan ke dalam biaya produksi.
2: Iya.
0: Iya kan? modal kerja, kemudian bahan, dimasukkanlah ke dalam yang namanya HPP.
2: HPP, betul.
0: Nah, tentunya yang namanya UMKM selama ini kan banyak anggapan ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat, aduh kok UMKM kok harganya segini gitu loh kan. Padahal kan banyak yang nggak tahu prosesnya seperti apa.
2: Betul.
0: Nah ini kan tantangan ketika negara kita ataupun juga dinas dalam hal ini menginginkan bahwa semua UMKM bisa naik kelas, bisa memberikan yang terbaik untuk para pelakunya, sementara biaya produksinya juga tinggi, apalagi kalau udah pakai kemasan yang premium. Nah itu kan outputnya HPP-nya, harga jualnya jadi agak bertambah up ya gitu loh. Nah strateginya gimana agar produk-produk UMKM ini bisa flow lah gitu loh di tengah masyarakat, selain juga memberikan edukasi ke masyarakat, belilah produk UMKM, jangan ngaku-ngaku cinta Indonesia tapi nggak beli UMKM. Nah gitu, gimana dong, coba gimana kak?
2: Ya kalau untuk kita di lapangan itu yang kita temui, pelaku usaha ini udah bisa, kan kemarin kan ada kenaikan harga plastik ya pak, melonjak kan.
0: Iya.
2: Cuman yang kita temui di beberapa UMKM, ya memang mereka ya curhat lah gitu kan. Cuman mereka tuh udah bisa pula mengakalinya pak. Jadi harganya tetap dijual segitu gitu, tidak ada up harga. Mungkin saja mungkin dari ukuran, tapi tidak nampak sekali pak.
0: Nggak nampak
2: karena kan plastiknya misalnya harganya 10.000 per kilo naik jadi 17.000, kan ada 7.000 kenaikannya. Cuman kan per kilo, jadi kan mungkin udah dihitungnya pula 1 kilo itu dapat berapa plastik, berapa lembar gitu. Jadi nggak selalu terlalu signifikan lah pak kalau yang itu. Hanya saja kalau misalnya di kedepannya itu naiknya bisa 200%, nah itu bisa.
0: Wah,
2: mungkin
0: inflasi namanya.
2: Itu inflasi jadinya.
0: Itu inflasi namanya. Nah tapi gini, nggak tahu lah ya kalau Kak Lani atau juga Elvi, rata-rata kan kalau anggapan orang ketika produknya itu sudah dilempar dengan harga yang sudah diketahui masyarakat, kemudian terjadi kenaikan atau apa-apa, yang berpengaruh atau yang lebih sering dilakukan itu adalah mengurangi rasa, taste-nya. Jadi rasanya gak sama lagi dengan yang awal dibuat gitu loh. Jadi ada yang bilang rasanya agak laris teh ya. Gak sama jo yang awal-awal wak Bali di Siko. Nah itu kan termasuk PR juga.
2: Yeah.
0: Artinya ketika UMKM, okay, bentuk apa ukurannya nggak diubahnya?
2: Diubah, tapi rasanya.
0: Rasanya yang diubah. Nah itu kan pengaruh juga tuh.
2: Yeah.
0: Nah gimana agar itu bisa tertangani sih?
2: Iya. Yeah. Berarti dari bahan baku lagi berarti kan pak? Bisa jadi dia mereknya yang A yang nggak premium karena ada kenaikan bahan dibelinya yang B. Tapi alhamdulillah nih pak, yang di Padang Barat UMKM-nya nggak ada yang berani kayak gitu pak.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, karena mereka memang mempertahankan cita rasa dari produknya. Karena kan nanti efeknya si pelaku usaha lagi.
0: Iya benar. Yeah.
2: Alhamdulillah nggak ada sih pak. Cuman kalau yang naik harga ada. Itu tidak menutup kemungkinan ada yang naik 1.000 per ininya, per menunya.
0: Kalau kenaikan harga, naikin harga tuh wajar. Karena kan bawang aja sekarang berapa?
2: Iya, Pak, benar.
0: Cabai aja turun naik kan, apalagi ayam itu kan susah jadinya.
2: Iya,
0: berarti kan sebenarnya masyarakat kita itu sudah memahami kan, kalau artinya ketika ya mungkin sekarang hampir sebagian besar masyarakat bergerak di bidang UMKM.
2: Iya betul.
0: Rata-rata. Bahkan yang sudah punya pekerjaan tetap pun juga coba jadi pelaku UMKM gitu. Nah, artinya kan semuanya sudah memahami. Cuma mungkin kesadarannya aja lagi kali ya.
2: Betul.
0: Bahwa UMKM ini perlu untuk terus dikembangkan, terus didukung begitu. Yeah. Nah, untuk penggunaan produk-produk premium kan lagi apa ya? Masyarakat lagi senang dengan istilah premium.
2: Premium
0: ya kan? Bahannya premium nih, berarti enak, ya kan? bahan rotinya premium, bahan keripiknya premium. Wah, itu langsung bergegas orang. Nah, tentunya bagi UMKM yang belum mampu untuk beli bahan yang premium, gimana dong agar dia terdongkrak juga? Ya kan? Iya. Kan kemampuan juga belum tentu semua sama dong.
2: Iya, betul.
0: Untuk membeli bahan-bahan premium. Nah, ini gimana kalau dari dinas, kalau kayak gini untuk bagi UMKM yang belum gitu loh.
2: Ya, kalau kami dari dinas, Pak, kadang pelaku usaha ini kan misalnya produknya produk A nih. Nah, kan kita tuh udah kasih masukan misalnya sekarang ini ada yang seperti ini loh, Bu, yang lagi viral, yang memang menggunakan produk premium. Nah, kemampuan dari pelaku usaha sendiri kan belum sampai ke sana tuh, Pak. Nah, nanti ketika ada semacam pelatihan lah, Pak, nanti kami siasati, kami bawa si pelaku usaha, kadang kan kerja sama-sama Royal Asia tuh, Pak. Jadi ada nanti chef yang ngajarin. Soalnya kan kalau untuk penggunaan bahan itu nanti kemudian ketika si pelaku usaha udah pelatihan dulu, udah belajar dulu, Pak, gak langsung bikin-bikin. Mereka pun gak berani, Pak, dari segi modal pun mungkin juga ada masalah gitu kan. Belum lagi kemampuan gitu. Kayaknya seperti yang dibilang Kak Evi tadi, kayak roti ini memang variannya itu yang agak sulit memikirkannya gitu, karena kita kan takut juga coba-coba, rasanya agak melenceng gitu kan, situ Pak.
0: Ya, ya. Untuk perut orang kok coba-coba.
2: Coba-coba
0: ya,
2: iya itu.
0: Oke, oke. Baik, saya balik lagi ke KLV. Nah, untuk kendala mengenai apa namanya? Kemasan, ini kan kemasan kan pakai plastik ya untuk satuannya. Sekarang kan juga lagi banyak kampanye free plastik, green, ya kan green. Nah, kira-kira ada kepikiran untuk mengganti kemas yang lebih ramah lingkungan mungkin ke depannya?
1: Kayaknya sih belum ya, Pak, ya.
0: Belum ya. Soalnya ya, karena masyarakat kita masih suka plastikan ya.
1: Pertama roti.
0: Pertama roti.
1: Roti nggak mungkin dibungkus pakai daun, Pak. Gitu kan. Atau pakai apa? Paling mungkin langsung pakai box. Berarti saya nggak menggunakan plastik. Tapi itu kan orang harus beli jumlahnya yang agak banyak ya. Gitu. Tapi umumnya kalau untuk roti di mana-mana pasti pakai kemasannya plastik. Jadi nggak bisa kayaknya belum ada kepikiran untuk mengganti gitu, Pak, gitu ya. Karena kan kita kayak menaruh di market-market gitu kan, memang ke variannya memang semuanya pada pakai plastik.
0: Iya. Oke, ini kalau produknya KLP ini turnover-nya sekali berapa?
1: Maksudnya, Pak?
0: Kan taruh di supermarket tuh. Expire-nya itu per berapa? Jadi mungkin kan kalau misalnya kayak snack-snack yang berkemasan bermerek itu kan ada yang sampai setahun gitu kan. Kalau KLV per berapa menggantinya itu?
1: Kalau untuk roti kan untuk expired-nya itu kan bisa tahan 4-5 hari, Pak.
0: 4-5 hari, ya. Oke. Okay.
1: Tapi kita kan alhamdulillah rotinya jalan terus, jadi
0: habis terus ya.
1: Alhamdulillah. Jadi saya nanti kan kita dikasih laporan tuh, Pak, misalnya stoknya gimana malam ini gitu kan. Kadang-kadang kan kalau misalnya sepi kan kita takut juga nih, Pak, khawatir kan rotinya misalnya masih banyak apa, saya nggak bikin dulu gitu kan. Tapi nanti setelah ada laporan malam itu misalnya dinyatakan habis, itu nanti ya jam 2-3 pagi saya harus bangun untuk bikin lagi supaya ready pagi. Tapi kalau misalnya lagi jalan stabil, itu saya udah produksi dari pagi sampai ketemu sore lagi gitu. Jadi kan jadi nggak was-was lagi. Tapi umumnya kayak libur, mahasiswa libur itu kan kendala di situ ya, Pak. Kita kan nggak bisa memastikan pasarannya gimana. Tapi kalau udah alhamdulillah dalam liburan 2 minggu ini udah mulai stabil lagi gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kita ada menunggu laporan, udah bikin, udah antar aja lagi. Tapi alhamdulillah rotinya nggak pernah lama, Pak. Nggak pernah 3 hari di sana gitu.
0: Sehari diantar langsung ludes.
1: Pokoknya pagi malam kita antar lagi gitu kan. Besok kita lihat lagi, habis kita pagi udah bikin lagi tuh, Pak, biasanya.
0: Gitu. Kalau untuk promosinya konvensional atau ada pakai digital marketing?
1: Belum, masih belum. Lewat IG.
0: Iya, masih lewat
1: TikTok,
0: IG.
1: TikTok, gitu. Facebook, Pak.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya. Live ya?
1: Kalau iya, TikTok ada anggota yang dari toko live itu, Pak.
0: Oh, live di toko. Mm-hmm. Oh, gitu.
1: Karena kita di masih di toko, kita masih melakukan promo. Beli 5 gratis 1, Pak.
0: Beli 5 gratis 1.
1: Gratis 1. Masih kita bikin promo sampai itulah, Pak, biar orang lebih tertarik ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Biar bisa dikenal.
0: Kapan live-nya itu?
1: Kalau anggota biasanya sore itu, Pak.
0: Sore setiap hari?
1: Saya nyuruhnya tiap hari, tapi kadang-kadang mungkin ada juga, tapi sekarang udah mulai tiap hari.
0: Udah mulai tiap hari.
1: Ya, sore biasanya sekitar jam 3 apa jam 4 ya.
0: Oke, mungkin ada pendengar yang penasaran lah, akunnya apa tuh yang live itu?
1: V Kitchen 09.
0: Disambung? V Kitchen-nya itu.
1: V Kitchen ya, kalau di TikTok ya.
0: Iya. Jadi 09. V-I-E-K-I-T-C-H-E-N V Kitchen 09. Semua 09.
1: Ya.
0: Oh, gitu.
1: Kalau untuk IG V underscore Kitchen 09.
0: Ah, oke. Okay. 09 itu apa itu?
1: 2009 kali ya apa gimana?
0: Ah, gitu.
1: Di Facebook kita pakai V Sarel, Pak.
0: Visarel. Kenapa Visarel beda?
1: Kebetulan mungkin di Facebook itu kan waktu masih di COVID ya, Pak ya. Mm-hmm. Itu kan kita masih coba-coba tuh. Saya masih kerja gitu, Pak. Mm-hmm. Belum fokus di bidang kuliner gitu.
0: Oh, gitu.
1: Setelah COVID baru saya fokus di bidang kuliner, saya berhenti kerja.
0: Oh, gitu ya. Tapi kan akun Facebook itu bisa ganti nama sebenarnya biar seragam semua.
1: Biar seragam
0: biar semuanya kenal gitu loh, semuanya kenal. Oke. Okay.

0: Sumedang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

0: merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nantinya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 15 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi bincang-bincang kita dalam UMKM Bicara untuk edisi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Dan tentunya masih dengan topiknya, yaitu inovasi rasa dan kemasan membawa produk bakery tradisional dan puding ke tingkat premium. Bersama dua narasumber kita ada Kak Elvi Petriani dari V Kitchen dan juga ada Kak Lani Widya Putri, pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Padang Barat 2. Pendengar, Anda mau bergabung boleh, silakan di line telepon 0751-812-878 atau bisa di WhatsApp 0811-6666-975 atau bisa langsung di live chat di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan pendengar yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Yang mau bergabung di sore hari ini, mungkin ada pertanyaan untuk dua narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari narasumber, dari Uncu Dipo di Nampu Kota Salak.
2: Oke, silakan Uncu, apa pertanyaan langsung saja.
3: Harga dan kualitasnya bagaimana? Itu saya ingin menanyakan, kalau pemesanannya gimana, offline gimana, dan online gimana yang lengkap. Itu saya menanyakan di kondisinya gimana, terakhir kedepannya gimana, dan seperti apa. Itu aja lah pertanyaannya, udah jelas sudah.
2: Oke.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu. Pertanyaan intinya adalah berapa harganya dan bagaimana cara memesannya? Silakan.
4: Kalau untuk harga, kita dari harga 10.000 sampai 15.000. Tapi rata-rata itu harganya 10.000. Untuk varian roti ya Pak ya. Cuma ada satu roti yang kayak smoked beef itu kan PO, itu kita jual 15.000. Dan untuk pemesanannya bisa lewat WhatsApp 0811-6607-118. Bisa juga langsung di outlet kita di Jalan Aur nomor 7 Ujung Gurun depan Rumah Sakit Ropanasuri atau sebelah Cafe Kala.
2: Ya, media sosialnya ada?
4: Ada media sosialnya seperti IG kita V_Kitchen09, di TikTok V_Kitchen09. Facebook Visarel.
2: Visarel. Kalau untuk live di TikToknya hari apa aja?
4: Hari Senin sampai hari Jumat.
2: Jam?
4: Sore sekitar jam 3 atau jam 4.
2: Jam 3 atau jam 4. Bisa langsung order di situ?
4: Bisa
2: ya?
4: Chat sama anggota di sana Pak, waktu live.
2: Oke, iya. Baik. Pemanfaatan media sosial seperti ini apakah memang diterapkan ke semua UMKM Kak Lani?
5: Ya, diterapkan untuk semua UMKM. Karena kita kan sekarang ini kan ada namanya inkubasi Pak ya. Jadi inkubasi ini pertemuannya itu minimal 8 kali. Materinya itu berbeda-beda. Dan yang pertama itu yang perizinan tadi. Pertemuan pertama sama dengan kedua itu kita fokus kepada perizinan untuk pelaku usaha. Kemudian nanti ada kayak bikin keuangan sederhana, kemudian promosi di media sosial seperti live itu juga kita ajarkan. Karena ada beberapa pelaku usaha yang ya namanya ibu-ibu, karena mereka merasa enggak anak paralu tuh dong gitu. Karena diajarkan, Pak.
2: Diajarkan. Oke. Baik, pukul 15 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Karena waktu kita terbatas, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, ada yang mau disampaikan. Mungkin kalau dari Kak Elvi, sebuah motivasi lah buat teman-teman pelaku UMKM lainnya, bagaimana agar bisa lebih meningkatkan atau upgrading produk dan juga kemasan agar lebih menarik minat konsumen, calon konsumen. Silakan Kak Elvi.
4: Untuk apa, supaya kemasan yang bagus ya Pak ya, pokoknya kita harus menampilkan kemasan kita atau packaging kita serapi mungkin, bersih dan berkualitas sehingga menarik pelanggan untuk membeli produk kita yang bisa kita jadikan sebagai oleh-oleh atau hantaran atau hadiah. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan menyerah untuk belajar terus, berinovasi untuk kemasan dan rasa, dan tetap konsisten lah Pak untuk produk-produk yang kita tampilkan atau kita jual.
2: Oke, baik. Kak Lani, silakan.
5: Kalau dari Lani, kalau untuk pelaku usaha itu yang pertama itu tetap semangat, karena di beberapa UMKM ditemui kadang semangatnya itu yang agak kurang gitu Pak, karena kadang penjualan itu tidak stabil. Tapi jujur nih Pak Lani, sebagai pendamping itu melihat UMKM ini adalah orang-orang yang luar biasa gitu Pak. Kalau dibawakan kepada diri Lani mungkin tidak sekuat mereka gitu. Karena mereka itu jam bangunnya, kemudian bagaimana kreditnya mereka mengurus usaha itu sangat luar biasa gitu. Apalagi nanti menanggung kalau untung-untung ya Alhamdulillah. Tapi ketika usaha itu nanti ada, itu udah pasti ya Pak kan. Kadang kita ada pasti ada ruginya gitu kan. Cuman kalau dari ini ya tetap semangat gitu Pak, karena kalau kita merujuk kepada pelaku usaha yang udah besar-besar gitu Pak, salah satunya adalah KFC itu, yang itu tuh kan dia menawarkan bumbu resepnya itu ke rumah-rumah awalnya kan. Di rumah ke 1001 baru resepnya itu diterima, dan akhirnya dia berkembang dan dikenal oleh seluruh manusia di seluruh dunia gitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Lani, terima kasih Kak Elvi atas sharing ceritanya. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat pendengar kita di sore hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, menonton dan juga berpartisipasi di kesempatan sore hari ini. Dan akhirnya saya Yudi Maso berserta dua narasumber kita di sore hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Hari ini kita melepas menambah kekuatan. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua.
2: Kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
3: Mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan dan memperbanyak minum air putih.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu. Sari berita, Pemprov Riau tambah personel padamkan karhutla di Kerumutan. 22 anak terdiagnosis TBC di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto melepas tambahan 92 personel untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Femi Astiyovani menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Riau kembali menambah kekuatan personel untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, sebanyak 92 personil diterjunkan untuk memperkuat tim di lapangan yang selama ini telah beroperasi bersama TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan pemerintah kabupaten kota. Penambahan tersebut dilakukan dalam pelepasan yang dilakukan Senin pagi di kantor Gubernur Riau. PLT Gubernur menyebutkan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah ketersediaan air. Sejumlah embung dan parit di lokasi Karhutla disebut telah mengering sehingga pemerintah berupaya menggali dan menyediakan kembali sumber air untuk mendukung pemadaman. PLT Gubernur menyampaikan selain menambah personel, pemerintah provinsi juga menyalurkan 14.000 masker kepada masyarakat serta menyiapkan oksigen bagi petugas yang bertugas di lokasi Karhutla.
2: Hari ini kita melepas menambah kekuatan, ya. Selama ini kekuatan kita sudah ada di lapangan semua. Sudah ada lebih kurang 300 di Kerumutan. Ya, kemarin di aku pun sudah ada. Ini kekuatan kita sebar. Ini kita kerjasama dengan TNI Polri, dengan Manggala Agni, ya kan? Dengan Manggala Api juga, dengan Kabupaten Kota. Ya, ini semua tersebar.
1: Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Riau Sri Sadono Mulyanto mengatakan, dalam penambahan personil yang dilakukan untuk penanganan Karhutla, pihaknya menurunkan 50 personil yang diberangkatkan membawa peralatan pemadaman, diantaranya 5 unit pompa, genset, tangki air, dan selang. Menurutnya, personil akan dilakukan pergantian secara berkala untuk menjaga kondisi fisik dan mengurangi paparan asap. Personil yang bertugas diperkirakan akan diganti setelah 5 hari.
3: Untuk jaga fitnya, kita hapus dengan rekan-rekan yang lain. Jadi nanti ada peloton yang lain berangkat. Kalau ini rata-rata yang kemarin dari Aceh, karena ini Pak Gub perintahnya segera, langsung 50, nanti 5 hari mungkin hapus lagi dengan yang baru. Supaya tetap fit dan tidak terlalu terpapar asap di sana. Mohon doanya.
1: Sri Sadono menjelaskan ketersediaan sumber air menjadi satu kendala di lapangan. Karena itu, tim membawa peralatan pemompa dan selang untuk menjangkau sumber air yang berada jauh dari lokasi kebakaran. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Kualitas udara di Provinsi Riau terus mengalami penurunan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengimbau pihak sekolah waspadai dampak kesehatan bagi siswa. Seperti dilaporkan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
4: Kualitas udara di Provinsi Riau yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan mendorong sejumlah sekolah, khususnya di Pekanbaru, menerapkan pembelajaran daring sebagai upaya melindungi kesehatan siswa. Anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Riau 1, Carmila Sari mengatakan, perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas di tengah kondisi udara yang kurang sehat. Ia mengimbau siswa menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, mengatakan pihaknya masih mengimbau sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan sejumlah langkah pencegahan. Siswa diminta menggunakan masker, mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan memperbanyak konsumsi air putih.
5: Namun tentu dengan harapan anak-anak kita bisa memakai masker, kemudian juga mengurangi atau meminimalisir kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan, dan memperbanyak minum air putih. Ya, sembari kita terus memantau dan melihat bagaimana cuaca di daerah kita ini di masa-masa yang akan datang. Ya, kalau misalnya memang mengarah ke kondisi yang tidak baik gitu ya, kondisi cuaca semakin memburuk, ya tentu kita akan meminta arahan nanti dari pimpinan kita apakah memang perlu anak-anak kita liburkan.
4: Di sisi lain, Wakil Kepala Mendua Pekanbaru, F. Nino Vita, menyebut Kementerian Agama telah mengeluarkan surat edaran terkait kondisi lingkungan yang mulai tidak sehat. Madrasah diberikan kewenangan untuk menentukan apakah pembelajaran dilakukan secara daring maupun tetap tatap muka sesuai kondisi di lapangan.
6: Perubahan kondisi cuaca tetap kita pantau dan nanti akan segera diambil langkah
4: Pemerintah dan pihak sekolah berharap kondisi udara di Riau kembali membaik sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung normal. Masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah munculnya titik api agar dampak karhutlah terhadap kesehatan dan pendidikan tidak semakin meluas. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: 22 anak-anak di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang terdiagnosis mengalami tuberkulosis TBC sepanjang tahun ini. Jumlah dimaksud menjadi bagian dari total 64 kasus baru TBC yang ditemukan di 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
6: Kasus TBC untuk di Puskesmas Lubuk Buaya sendiri 64 pasien baru. Untuk kasus TBC anaknya sendiri itu sebanyak 22 anak kita yang sudah terdiagnosa TBC.
7: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, penanganan TBC pada anak tidak berbeda dengan pasien dewasa karena sama-sama membutuhkan pengobatan secara teratur. Namun penanganan anak membutuhkan perhatian lebih dari orang tua, terutama dalam memastikan kepatuhan mengkonsumsi obat. Menurutnya, anak belum sepenuhnya memahami pentingnya mengkonsumsi obat setiap hari, sehingga peran orang tua sangat diperlukan. Selain itu, orang tua juga perlu memastikan anak mendapatkan asupan makanan yang cukup, serta memahami langkah pencegahan penularan. Dr. Fardan mengatakan, anak yang terdiagnosis TBC perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan masker ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut terutama diperlukan saat anak berada di lingkungan luar rumah atau berkontak dengan teman-temannya.
6: Ini kan penyakit menular. Untuk penanganannya pasti sama. Yang penting pertama bagaimana kepatuhan minum obat. Tapi penanganan kalau pada anak kan pasti kepatuhan minum obatnya pasti akan berbeda dengan dewasa. Memahami bagaimana dia harus minum obat setiap hari, terus harus tingkatkan daya tahan tubuhnya dengan makan teraturnya, yang seperti itu kan. Terus juga nanti bagaimana dia harus memakai masker kalau berkontak dengan orang lain.
7: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang, Dr. Muhammad Fardan menambahkan, tantangan dalam penanganan TBC bukan hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga masih adanya stigma di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuat keluarga merasa khawatir ketika mengetahui salah satu anggota keluarganya terdiagnosis TBC. Melati Oktawina melaporkan.
0: Cegah potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Natuna, pemerintah di tingkat kecamatan himbau warga tidak membakar lahan terbuka dan menghemat penggunaan air bersih. Dari RRI Ranai, Marjani menurunkan laporannya.
8: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Natuna meningkatkan potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemerintah kecamatan menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan untuk mencegah kebakaran meluas. Camat Bunguran Barat, Sapi'i, mengatakan kondisi kemarau membuat lahan lebih mudah terbakar. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api. Menurut Sapi'i, warga yang melakukan pembersihan lahan harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Pembakaran yang tidak terkendali dapat dengan cepat meluas terutama saat kondisi cuaca panas dan kering. Selain pencegahan karhutla, Sapi'i juga menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berkurangnya ketersediaan air dan potensi kekeringan.
9: Untuk tidak membuka lahan atau perkebunan, tidak membakar sampah di sembarang tempat, memanfaatkan sumber air dengan sebaik-baiknya, ya kan? Karena hari ini kita menghadapi potensi keringan kebakaran hutan dan lahan. Jadi saya sudah juga mengirim himbauan kepada kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Bunguran Barat.
8: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Irawan menyampaikan himbauan serupa kepada masyarakat di wilayahnya. Ia meminta warga berhati-hati saat membersihkan kebun, khususnya jika menggunakan api. Bambang mengatakan pembakaran lahan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak dibiarkan hingga api sulit dikendalikan. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pembakaran. Ia menilai pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan kewaspadaan seluruh masyarakat. Terlebih kondisi kemarau membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar sehingga risiko kebakaran semakin tinggi.
10: terkait dengan musim kemarau untuk tidak membuka hutan dengan membakar. Selalu waspada terhadap api yang ada di tepi-tepi hutan, di kebun-kebun.
8: Pemerintah kecamatan berharap masyarakat dapat bersama-sama menjaga lingkungan selama musim kemarau. Selain mencegah karhutla, warga juga diharapkan menghemat air bersih agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kering. Demikian Marjani melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan dukungannya terkait rencana pembangunan kantor imigrasi wilayah di daerah tersebut. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
12: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung rencana pembangunan kantor imigrasi di daerah tersebut. Dukungan itu diwujudkan dengan menyiapkan dan memetakan aset tanah milik pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan. Pembahasan pembangunan kantor imigrasi berlangsung dalam pertemuan Bupati Pasaman Barat Yulianto dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat Arvin Gumilang. Pertemuan tersebut turut dihadiri dengan jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam. Dalam kesempatan itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto menyebutkan, sejumlah lahan telah dipertimbangkan untuk menjadi lokasi pembangunan kantor imigrasi. Lokasi pembangunan kantor imigrasi diupayakan berada di kawasan perkantoran pemerintahan Simpang 4, agar mudah dijangkau masyarakat.
13: Kami menyadari pemerintah daerah itu sangat butuh. Dan tentunya kerjasama ini untuk dapat bukan saja dilanjutkan begitu saja, bahkan ditingkatkan. Ya. Dan insya Allah pemerintah daerah tentunya kita siap. Dan dalam hal ini perlu suatu kebersamaan. Pemerintah daerah siap untuk kerjasama bersama-sama untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ya.
12: Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Barat, Arvin Gumilang, menilai pembangunan kantor imigrasi di Pasaman Barat penting untuk memperpendek akses masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Karena menurutnya, selama ini masyarakat Pasaman Barat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota Bukit Tinggi maupun kota Padang untuk memperoleh layanan tersebut.
14: Tentunya Pak Bupati, terima kasih. Kami yakin dan kehadiran imigrasi itu kalau kita bicara terkait dengan prospek investasi suatu daerah, itu sedikit banyak berpengaruh, Pak. Karena orang itu sangat mungkin orang asing kalau mau investasi itu, Pak. Mereka melihat salah satu kemudahan perizinan itu termasuk masalah keimigrasian. Kalau ada imigrasi di wilayah itu, ya mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik, Pak.
12: Arvin Gumilang memastikan jajarannya bersama pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan memperkuat koordinasi untuk menentukan lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan strategis bagi pelayanan masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alanar Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi asli daerah. Selengkapnya disampaikan Rizwan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
15: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Hairul Rahayu, menyambut positif langkah Pemprov Kepri dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan unit pelaksana teknis di wilayah Kepri.
16: Saya sangat senang karena melihat bagaimana dukungan Pak Gubernur, Pak Wakil, Kepala Dinas dengan jajarannya untuk pengembangan salah satu UPT kami. Ya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba nilai di lapangan apakah sudah bisa kita bangun dalam waktu dekat.
15: Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis bagi perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan karakteristik Kepri sebagai provinsi kepulauan dengan sekitar 98% wilayahnya merupakan perairan.
17: Ini sangat luar biasa sekali, yang mana provinsi Kepulauan Riau banyak potensi yang harus kita kembangkan. Salah satunya adalah rumput laut di 7 kabupaten kota, ada di Lingga, ada di Karimun, Anambas, Natuna, Batam, dan Bintan. Ini menandakan bahwa kita sebagai daerah kepulauan, daerah maritim 98% yang ada di Provinsi Kepulauan Riau akan kita kembangkan. Ada budidaya rumput laut, ada lobster.
15: Dirinya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di Kepri. Pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam mendorong hilirisasi serta investasi di sektor tersebut. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BKKBN Kepulauan Riau dorong kolaborasi dalam upaya menekan angka stunting, khususnya di Karimun, sebab angka stunting di daerah dimaksud masih di atas 20%. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
18: Masih ada salah satu kabupaten yang menjadi PR kita, Karimun itu masih di atas 20%.
19: Kenapa sih? Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan intervensi terhadap angka stunting di provinsi dengan 98% lautan ini. Namun ternyata masih ada satu kabupaten di Kepri yang prevalensi stuntingnya masih berada di angka 20%. Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Dr. Victor mengungkapkan, kabupaten yang ternyata angka stuntingnya masih dalam kategori tinggi adalah Kabupaten Karimun. Bahkan persentasenya mencapai di atas kisaran 20%. Dr. Victor mengungkapkan tingkat rotasi atau perpindahan masyarakat yang cepat di kabupaten berjuluk Bumi Berazam itu menjadi penyebab belum maksimalnya penekanan angka stunting, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam menekan hal tersebut.
18: Karimun itu begini loh, Karimun ini kan merupakan wilayah dengan angka perputaran penduduk yang tidak kalah sama Batamnya. Nah itu yang mungkin merupakan tugas kita bersama, utamanya pemerintah daerah, untuk lebih memperhatikan migrasi penduduknya.
19: Victor mengakui data perkembangan stunting di Kepri masih belum update dikarenakan survei terakhir dilakukan pada 2024 untuk dirilis pada 2025. Namun saat itu angka stunting di Kepri sudah mengalami penurunan menjadi 14% dibandingkan 2023 yakni sebesar 15%.
18: Saat ini kan untuk kita kan tahun 2025 kan kita kan gak ada survei. Survei terakhir yang dirilis tahun 2025 itu survei 2024. Nah itu kan Kepri kan sudah 14% itu. Kita menurun dari 15% ke 14%, Kepri ya, secara umum. Namun masih ada satu kabupaten yang menjadi...
19: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan Kopdes di Kabupaten Natuna. Pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut telah mencapai 100%. Seperti dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
20: Koperasi Desa Merah Putih Harapan Jaya menjadi satu-satunya desa yang diprioritaskan sebagai percontohan Kopdes di Kabupaten Natuna dengan pembangunan yang telah mencapai 100% kesiapan sejak Maret 2026. Peresmian secara simbolis turut dihadiri Bupati Natuna dan Ketua DPRD Kabupaten Natuna. Kepala Desa Harapan Jaya Pardan mengatakan kesiapan pembangunan Kopdes menjadi langkah awal untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa bersama pengelola koperasi kini menunggu arahan pemerintah untuk pelaksanaan program selanjutnya.
21: Ya kalau gambaran dari pemerintah desa itu sendiri ya intinya pada prinsipnya ya kita metode tematik ya untuk tematik potensi apa yang ada di desa. Desa Harapan Jaya tentunya satu-satunya desa kan bahkan satu-satunya kecamatan yang tidak mempunyai garis pantai. Jadi ya tetap, tematik kita tetap di bidang sub pertanian, perkebunan, peternakan, nah itulah.
20: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Harapan Jaya, Syahidin, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pembentukan anggota koperasi cukup tinggi. Sejumlah persiapan telah dilakukan dan masyarakat dinilai siap mengikuti program koperasi sesuai dengan instruksi pemerintah.
22: Ya kami sekarang ini sudah antusias lah sebagai pengurus juga keanggotaan. Target kami adalah untuk yang akan dijalankan ya terutama ya sembako sama pupuk subsidi dan non-subsidi.
20: Syahidin menjelaskan ke depan Kopdes Harapan Jaya ditargetkan memiliki sejumlah gerai yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan pangan. Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kemandirian dan swasembada pangan di tingkat desa. Kesiapan Kopdes Harapan Jaya diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya di Kabupaten Natuna dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, Kopdes ditargetkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi warga. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Padang. Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat menyiapkan langkah baru untuk memperkuat sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program yang diarahkan di Kabupaten Pasaman ini akan menghubungkan petani mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Seperti dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Barat menyiapkan program unggulan untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak di Kabupaten Pasaman pada tahun ini. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama atau PKS dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Di antaranya menggandeng pembeli atau off-taker agar hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Salah satu pihak yang digandeng OJK Sumatera Barat yakni Perumbulok. Selain itu, juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta.
2: Nanti kita bikin perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak untuk membuat ekosistemnya. Ekosistemnya kayak closed loop gitu kan. Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
1: Roni menjelaskan program tersebut saat ini diarahkan ke Kabupaten Pasaman. Luas lahan yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam penghitungan karena OJK bersama gabungan kelompok tani masih melakukan pendataan. Meski demikian, OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Petani yang berminat akan difasilitasi untuk masuk ke dalam ekosistem pertanian jagung yang sedang dibangun. Roni menambahkan, pada tahap awal program difokuskan pada produksi dan pemasaran jagung. Namun ke depan ekosistem tersebut berpeluang dikembangkan hingga menghasilkan berbagai produk turunan dari komoditas jagung. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam melakukan penyempurnaan aturan retribusi pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya layanan pemotongan serta pemeriksaan kesehatan hewan. Informasi selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
3: Pemerintah Kota Batam melakukan penyempurnaan aturan retribusi pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya layanan pemotongan serta pemeriksaan kesehatan hewan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perubahan peraturan daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penyesuaian dilakukan setelah adanya rekomendasi Kementerian Keuangan mengenai komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan. Wali Kota Batam Mamsa Karamat menjelaskan perubahan tersebut mencakup penyatuan biaya pemeriksaan kesehatan hewan ke dalam tarif pemotongan.
23: Pada sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya pelayanan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan. Berdasarkan rekomendasi Kementerian Keuangan terhadap komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan harus disatukan ke dalam tarif pemotongan sehingga tidak lagi dipungut biaya secara terpisah. Selanjutnya, struktur tarif pemotongan ruminansia besar dan ruminansia kecil juga harus dilakukan penyesuaian.
3: Dengan perubahan tersebut, masyarakat tidak lagi dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan hewan secara terpisah karena komponennya akan disatukan dalam tarif pemotongan. Selain penyesuaian struktur tarif untuk hewan ruminansia besar dan kecil, Pemko Batam juga memasukkan sejumlah layanan baru dalam rancangan regulasi. Layanan tersebut antara lain pengkarkasan, pemotongan unggas modern, penggunaan freezer atau cold storage, serta sewa kandang penampungan. Penyempurnaan aturan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pengelolaan layanan pemotongan hewan sekaligus menyesuaikan mekanisme retribusi dengan ketentuan yang berlaku. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Ben Musaki melaporkan.
0: Pembinaan keagamaan bagi warga binaan perempuan di Lapas Bengkalis terus dilakukan secara rutin. Kegiatan meliputi pembacaan Al-Quran dan pembelajaran mengaji bagi warga binaan yang masih dalam tahap belajar. Dari RRI Bengkalis, Nur Fitriani menurunkan laporannya.
4: Pembinaan keagamaan menjadi salah satu kegiatan rutin yang diberikan kepada warga binaan perempuan di Lapas Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman keagamaan sekaligus membantu warga binaan memperbaiki kemampuan membaca Al-Quran dan meningkatkan kebiasaan beribadah. Penyuluh agama Islam Kemenak Bengkalis sekaligus pembina wanita lapas Eni Gusinawati mengatakan kegiatan keagamaan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Kegiatan diawali dengan membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Setelah itu, warga binaan yang masih belum lancar membaca Al-Quran diberikan pembelajaran menggunakan Iqra.
5: Kalau setiap hari Jumat ini ya baca Yasin dulu. Yasin itu baca surah Al-Kahfi 20 ayat, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Setelah itu baru belajar lagi bagi yang Iqra, belajar Iqra. Ada yang hatam tadi satu, hatam ikro tapi 5 bulan belajar ikro hatam.
4: Eni menambahkan, pembelajaran mengaji dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing warga binaan. Salah satu warga binaan disebut telah berhasil menyelesaikan pembelajaran ikro setelah mengikuti bimbingan selama kurang lebih 5 bulan dan kemudian melanjutkan ke tahap membaca Al-Quran. Menurut Eni, proses pembelajaran tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan karena warga binaan tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama tetapi juga dibiasakan untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Pembinaan keagamaan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan menjalankan kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang perkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui kotak infak di tempat usaha. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
6: Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang terus berupaya memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dengan memperluas sarana penghimpunan infak di tengah masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pendistribusian kotak infak ke berbagai tempat usaha di Kota Padang Panjang. Kegiatan itu dilakukan oleh Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Bidang Pengumpulan, Sam Suarni, sebagai bagian dari strategi Basnas untuk mendekatkan akses berinfak kepada masyarakat. Kotak infak ditempatkan di sejumlah tempat usaha yang bersedia menjadi mitra Basnas dalam menghimpun infak dari masyarakat. Dengan adanya kotak infak tersebut, masyarakat dapat berinfak dengan mudah ketika beraktivitas maupun berbelanja di tempat usaha yang telah menyediakan fasilitas itu. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang, Sam Suarni, menyampaikan penguatan pengumpulan ZIS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha. Dirinya mengatakan bahwa pengumpulan infak tidak hanya menjadi tanggung jawab Basnas, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Sam Suarni juga mengajak para pelaku usaha untuk bersama-sama menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin berinfak. Dirinya berharap keberadaan kotak infak di berbagai tempat usaha dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membiasakan diri berinfak. Menurutnya, infak yang dilakukan secara rutin, meskipun dengan nominal kecil, akan memberikan manfaat besar apabila dihimpun dan dikelola dengan baik.
7: Kita sangat berharap para muzaki kita, khususnya di Kota Padang Panjang, salurkan zakat ke Basnas. Secara aturan, Basnas sudah layak untuk menyalurkan zakat. Bapak dan Ibu, para muzaki salurkan melalui Basnas. Secara aturan perundang-undangan secara syariat, Basnas sudah punya legalitas formal untuk penerimaan dan penyaluran profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariat.
6: Sam Suarni menegaskan setiap infak yang terkumpul akan dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program Basnas serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Basnas Kota Padang Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan pengumpulan ZIS dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Melalui sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat, potensi ZIS di Kota Padang Panjang diharapkan dapat semakin optimal untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Nofri melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Warung Angkringan menjadi salah satu usaha kuliner yang ramai dikunjungi masyarakat Bengkalis. Usaha yang telah berdiri sejak sekitar tahun 2023 ini menyediakan berbagai pilihan minuman dan mampu meraup pendapatan hingga 2 juta rupiah per hari. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Karyawan warung angkringan Andivan menyampaikan usaha telah berdiri sekitar tahun 2023 dan menyediakan berbagai pilihan minuman, diantaranya kopi latte, teh gentong, dan lemon tea. Beberapa minuman yang menjadi pilihan paling laris antara lain tiramisu, latte, teh gentong, dan lemon squash. Andivan menyebutkan pendapatan warung angkringan berkisar antara 1 juta hingga 2 juta rupiah per hari.
9: Ada tiramisu, latte, teh gentong, lemon squash, itu paling laris. Itu sekitar 1 juta sampai 2 juta.
8: Sementara itu, salah satu pelanggan warung angkringan, Roni, mengatakan sering membeli minuman di warung angkringan tersebut.
10: Biasanya saya sendiri sering memesan kopi latte. Saya sendiri biasanya memesan sekitar pukul 12 siang. Di saat-saat jam segitu memang terlihat sangat ramai pembeli untuk memesan berbagai jenis minuman yang ada di warung angkringan tersebut.
8: Dalam menjalankan usaha, salah satu kendala yang dihadapi adalah cuaca panas yang dapat mempengaruhi kondisi usaha dan kenyamanan pembeli. Kedepan, pihak warung angkringan berharap usaha dapat terus ditingkatkan menjadi lebih besar serta semakin ramai didatangi pembeli. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan dalam rangkaian Trilomba Juang HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
13: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar gerak jalan 8 km kategori wanita sebagai bagian dari rangkaian Trilomba Juang dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme masyarakat dengan diikuti ratusan peserta yang tampil dengan berbagai atribut kreatif. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan, pelaksanaan gerak jalan 8 km tidak hanya menjadi kegiatan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, persatuan, kekompakan, serta menjaga stabilitas daerah.
24: Harapan kita bahwa pelaksanaan kegiatan ini terus bisa memberikan rangsangan bagi UMKM kita dan tentunya juga dalam rangka bukan hanya sekadar seremoni gerak jalan 8 kilo, tetapi paling tidak ini merupakan semangat rasa kebersamaan, menumbuh kembangkan semangat rasa persatuan kita, kekompakan kita, dan menjaga stabilitas daerah kita.
13: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, menjelaskan pelaksanaan kegiatan gerak jalan pada minggu pagi hari ini berjalan lancar dengan dukungan cuaca yang cukup baik. Jumlah peserta gerak jalan 8 km tahun ini mencapai 156 regu setelah adanya tambahan 2 peserta dari jumlah sebelumnya yang tercatat 154 regu. Sementara pada pelaksanaan gerak jalan kategori 17 km yang dilaksanakan hari Sabtu kemarin berjumlah 188 regu.
25: Ada 156 regu, ada tambahan 2 terakhir kan kemarin sampai 54, ternyata ada tambahan 2 lagi, jadi semua 156.
13: Rangkaian Trilomba Juang selanjutnya akan dilanjutkan dengan gerak jalan kategori 45 km yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 29 Agustus 2026 malam hari nanti. Menurutnya, tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap rangkaian kegiatan Trilomba Juang semakin baik. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hingga garis finish dengan aman, sehat, dan tertib. Reporter Kartar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Pemprov Riau tambah personel padamkan karhutla di Kerumutan. 22 anak terdiagnosis TBC di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Maswa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah

0: dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Daulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Tadi telah kami sampaikan warta berita Korwil 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 17 nanti saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Padang dan juga akan saya selingi dengan beberapa informasi-informasi menarik lainnya. Selamat sore untuk Anda semuanya, pendengar Pro 1 RRI Padang, di mana saja Anda sedang mendengarkan siaran ini ya. Kali ini saya pilihkan lagu dulu dari Blackout dengan judul lagunya Risiko Orang Cantik.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hah, capek. Main game,
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak, maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu,
3: Pak, Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Gabut banget nih, kuota abis, nggak bisa ngapa-ngapain, denger lagu nggak bisa, mau update informasi juga nggak bisa. Bosen banget.
3: Hah, berasa di zaman batu ya.
2: Iya nih, nggak bisa ngapa-ngapain, bosen banget, kuota pakai abis lagi.
3: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi, programnya beragam dan menarik, dan yang pastinya nggak bikin jayus. Terus nggak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
2: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio. Lagu kesukaan aku nih.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar foto dari sebuah akun Facebook bernama Zulfikri, berisi tangkapan layar artikel yang diklaim diterbitkan Kompas.com dengan judul 1 September 2026 Aceh resmi menjadi wilayah darurat operasi militer atau DOM. Selanjutnya, tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026 ke pencarian Google. Hasilnya, pencarian mengarah ke pemberitaan indojayanews.com berjudul TNI bantah narasi penerapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Selain itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memastikan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Kemudian dilansir dari Kompas.com, pemimpin redaksi Amir Sodikin menegaskan bahwa Kompas.com tidak pernah menerbitkan artikel dengan judul tersebut. Kesimpulannya, tangkapan layar artikel yang mengatasnamakan Kompas.com merupakan konten rekayasa, sehingga unggahan berisi klaim pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026 adalah konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini, saya hadirkan lagu-lagu pilihan. Tentunya ke ruang dengar Anda semuanya, di sore hari ini lagu-lagu pop Indonesia pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan Anda tidak berpindah frekuensi, tetap di frekuensi FM 95,9 MHz ya. Jadi pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Selain lagu-lagu pilihan berupa lagu-lagu Indonesia terbaik, Kami juga akan berikan informasi-informasi ringan ke ruang dengar Anda semuanya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar dimanapun Anda berada, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang dan sedang memonitor Pro Satu dari Padang melalui radio monitor Anda di perjalanan, selamat sore, selamat menikmati perjalanan menuju rumah, dan tentunya semoga selamat sampai di tujuan dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga setelah satu hari penuh beraktivitas di kantor masing-masing. Kalau lagi macet, nikmati saja macetnya sambil mendengarkan Pro Satu dari Padang dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini. Baik pendengar, saya awali dengan satu lagu dari 420. Buat Anda penyuka 420, saya pilihkan Nematomorpha.

0: aku kalau kayak gini makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dek.
1: Iya.
0: Adek.
1: Apa sih?
0: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
1: Hah? Sikat gigi?
0: Hmm.
1: Iya sih. Soalnya ada belum beli yang baru, Bang.
0: Helah, Dek, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
1: Oh, gitu ya, Bang? Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
0: Pasti dong.
1: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
0: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang enggak punya.
2: 1, 2, 3.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya.
2: Iya.
3: Ya udah, gak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

0: alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak, bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan, bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang dan saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca Sumatera Barat hari ini. Dan untuk itu saya sudah tersambung dengan perkirawan dari BMKG Minangkabau yang bertugas sore hari ini, ada Bang Raffi. Selamat sore Bang Raffi.
4: Selamat sore Bang Yudi.
3: Apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik Bang.
3: Alhamdulillah. Silakan informasi cuacanya di sore hari ini Bang Raffi.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar Pro 1 RRI Padang di manapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pembaruan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan, Senin hingga Selasa 24 sampai 25 Agustus 2026. Untuk kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami di citra radar cuaca, wilayah Sumatera Barat masih terdapat hujan ringan diantaranya di wilayah Pasaman, Pasaman Barat, Agam, kemudian sebagian wilayah Padang Pariaman, Kabupaten Solo, pesisir selatan dan 50 kota. Pada kondisi sekarang juga masih terdapat hujan dengan intensitas sedang cenderung lebat di wilayah Payakumbuh. Memasuki malam hari, cuaca umumnya diperkirakan masih berawan hingga terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Solo, dan pesisir selatan. Kemudian pada dini hari nanti, seluruh wilayah Sumatera Barat masih cenderung berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, 50 kota, Padang Pariaman, Kota Padang, Sawalunto, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solo Selatan, Kabupaten Solo, dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 25 Agustus, pada pagi hari cuaca diperkirakan didominasi oleh cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terdapat di wilayah 50 kota Payakumbuh dan Kepulauan Mentawai. Namun pada esok hari, pada pagi hari juga terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan Pasaman, Pasaman Barat, Agam 50 kota, Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Sijunjung. Untuk suhu udara wilayah Sumatera Barat diperkirakan 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 4-24 km per jam. Kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan sebelum Anda beraktivitas dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui kanal media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Yudi.
3: Baik, terima kasih Bang Raffi atas informasinya di sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
4: Baik, sama-sama Yudi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Baik pendengar, itu tadi informasi cuaca untuk sore hari ini, semoga bermanfaat dan akan kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini.

0: corre. Hari ini semua jengkol.
1: Bu?
2: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok ibu masak apa? Rendang jengkol.
2: Hah? Bapak mau? Besok ya ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
2: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
2: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Didi, Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Samah jatitah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
5: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: to know that.
1: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu. Di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
2: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita. Haus? Tinggal pencet. Mau bikin kopi panas? Tinggal tekan tombol merah. Di balik kemudahan dispenser air yang ada di rumah atau di kantor kamu sekarang, pernah mikir nggak sih? Siapa ya yang pertama kali kepikiran bikin alat sejenius ini? Dispenser air pertama kali lahir di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1906 berkat ide dari dua pria bernama Halsey Willard Taylor dan Luther House. Tapi tujuannya mulia banget loh, bukan buat gaya-gayaan, melainkan demi kesehatan publik untuk mencegah penyebaran penyakit akibat minum dari sumber air yang tercemar bersama. Awalnya, alat ini cuma bisa mengalirkan air minum biasa. Baru deh, di tahun 1970-an, inovasi pendingin dan pemanas bertenaga listrik mulai disematkan. Dari yang tadinya pakai galon atas yang super berat, sekarang bahkan ada yang tinggal colok ke pipa air rumah. Sebuah penemuan sederhana yang mengubah cara dunia menikmati air bersih. Jadi, sedang minum air putih hari ini,

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumatera Barat menyiapkan program unggulan untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak di Kabupaten Pasaman. Kepala OJK Sumbar Roni Nazra kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Di antaranya menggandeng pembeli atau off-taker agar hasil panen petani memiliki kepastian pasar. Salah satu pihak yang digandeng OJK Sumbar yakni Perum Bulog. Selain itu juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk sore ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya saya ajakkan untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang sore hari ini akan dibacakan oleh Qori'ah Yuniasa Fitri, akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan ayat 64 dengan sari tilawah Firdaus. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni dengan judul ceramahnya Peran Zikir dan Doa dalam Menghindari Keluh Kesah. Waktu sholat maghrib hari ini untuk kota Padang dan sekitarnya pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-Nya, dan bersalat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti kelak mendapatkan syafaat-Nya. Pemirsa RRI Padang yang berbahagia, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa nikmat, bila dia mendapatkan rezeki atau mendapatkan kebahagiaan, mereka sering lupa dan lalai. Tetapi ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan ataupun musibah, mereka suka berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang dapat memicu keluh kesah. Misalnya perasaan putus asa karena keinginan atau cita-citanya tidak terwujud. Kecewa karena gagal dalam mendapatkan atau mewujudkan impiannya, ataupun frustasi. Kerap kali hal ini muncul ketika menghadapi situasi yang sulit. Namun, dalam ajaran Islam, zikir dan doa merupakan dua amalan spiritual yang sangat dianjurkan untuk membantu manusia dalam menghadapi cobaan hidupnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul "Peran Zikir dan Doa dalam Menghindari Keluh Kesah." Berzikir memiliki makna mengingat Allah dalam setiap keadaan. Zikir ini bisa dilakukan dalam bentuk lisan dengan mengucapkan kalimat-kalimat suci atau kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Dalam konteks menghindari keluh kesah, zikir memiliki peran penting karena bisa membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Sebagai contoh, ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, maka ucapan yang keluar adalah kalimat zikir alhamdulillahirrabbilalamin. Sebaliknya, ketika kita ditimpa musibah, ujian, cobaan, maka zikir kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan Masya Allah atau Allahu Akbar. Artinya, dalam keadaan apapun, kita mesti dan selalu ingat Allah. Baik itu susah, sedih, ataupun bahagia, ataupun dalam kondisi kita mendapatkan nikmat Allah. Ucapan zikir selalu terucap dari lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati dan jiwa seseorang itu menjadi tenang dan tenteram. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ketika kita sering berzikir, kita akan lebih mudah menerima segala bentuk ujian yang datang dengan lapang dada. Zikir juga menjadi pengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, dan bahwa segala cobaan yang diberikannya adalah untuk kebaikan hamba-hambanya. Dengan demikian, keluh kesah dapat dihindari karena seseorang lebih fokus pada kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, daripada masalah yang dihadapinya. Seseorang yang beriman, ketika dia mendapatkan masalah, dia akan berkata, aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah, Tuhan yang maha besar. Artinya, apapun yang dialaminya tidak sebesar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika kita miliki, jika tetapi kita tetapkan di dalam hati kita, tentu kita akan terhindar dari keluh kesah tadi. Kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Mengetahui semua hambanya. Sebagai makhluk yang dhaif, yang lemah, sudah sepantasnya lah kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan doa-doamu. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, ketika kita menghadapi kesulitan, maka doa dapat menjadi pelipur lara bagi kita. Dengan berdoa, kita akan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha mengetahui, dan Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Doa bagi seorang mukmin itu adalah senjata. Sebagaimana hadis mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Doa akan memberikan kekuatan. Doa akan memberikan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan meyakini hal tersebut akan membuat diri kita lebih tenang, akan membuat kita tidak berkeluh kesah, karena kita percaya Allah tentu akan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Apapun musibah yang kita alami, apapun ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu ada hikmah terbaik di balik ujian yang diberikan Allah tersebut. Karena itu, dengan berdoa membuat kita yakin dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin ada maksud atau rencana Allah yang lebih baik yang diberikannya kepada kita. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, zikir dan doa adalah dua amalan spiritual yang sangat efektif dalam membantu seseorang menghindari keluh kesah. Dengan berzikir, hati menjadi tenang dan selalu terhubung dengan Allah. Sementara melalui doa, seseorang dapat menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan batin, dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membiasakan berzikir dan berdoa, kita bisa menghindari keluh kesah dan diganti dengan rasa syukur dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup. Karena itu, mari kita selalu memperbanyak zikir dan doa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan keduanya itu adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kita dari keluh kesah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari sifat keluh kesah. Demikian, banyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Yuniasa Fitri dan diterjemahkan oleh Firdaus. Kemudian juga telah Anda dengarkan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni. Waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 18:27 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

Anda, makna di balik akad nikah. Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar pukul 18 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikutnya saya akan berbagi informasi dulu untuk Anda. Ini ada rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Padang yang memanggil Zul Hendri bin Talib, tempat dan tanggal lahir di Padang 14 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Seberang Palinggam RT 003 RW 004, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di Ruang Sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Merilis Tianti binti Yose Rizal sebagai penggugat melawan Zul Hendri bin Talib sebagai tergugat, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Tadi pendengar informasi rilis panggilan untuk kali ini. Nanti pada pukul 19.

Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Selanjutnya akan ada Tito Oktri yang akan menemani Anda semuanya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita. Dan pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke ya Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa Bu mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RU penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang yang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 dalam Padang malam ini. Pendengar, saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tepat pukul 19 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah. Karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Naisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: diri, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini. Masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
3: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih dahulu. Auto penipuan itu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Here, maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
4: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
5: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
4: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
5: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
6: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Kota Padang memperoleh insentif sebesar 1,5 miliar rupiah setelah meraih penghargaan atas upaya pengelolaan sampah. Dana dimaksud akan dimanfaatkan untuk memperkuat pemilihan sampah dari sumber sekaligus juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pemerintah Kota Padang meraih peringkat 2 kategori pengelolaan sampah dan juga lingkungan asri dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 di batch 2 regional Sumatera yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Atas capaian tersebut, pemerintah Kota Padang mendapatkan insentif fiskal sebesar 1,5 miliar rupiah. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri, kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan, pemanfaatan insentif diarahkan agar kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan secara sederhana hingga tingkat rumah tangga. Masyarakat diharapkan memahami pemilahan tidak hanya penting bagi lingkungan saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Madiun dengan judul Sinoman.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snack-nya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan lamun di balik pilar.
1: Iya Mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi Mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-ungguh. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung, Santi siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuman ini Sidika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel pura.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota mungkin orang bayar waiter profesional, tapi di desa kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buka kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman karang taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebakaran lahan di kawasan Bukit Citalma, Talma, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Kobaran api yang sempat membakar kawasan perbukitan tersebut kini telah sepenuhnya terkendali setelah dilakukan pemadaman secara darat. Dan peringat statement dari pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan di Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026, ia menjelaskan di mana titik api di kawasan Bukit Citalma Talma, Desa Dolo Raja, Kecamatan Harian, mulai membesar dan terpantau pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut membakar vegetasi berupa ilalang di kawasan perbukitan dengan estimasi luas lahan yang terdampak mencapai 5 hektar. Penanganan dilakukan secara cepat melalui upaya pemadaman darat oleh tim gabungan, dan pendengar, tim tersebut terdiri atas BNPB, BPBD Kabupaten Samosir, pemerintah daerah setempat, serta masyarakat sekitar yang turut membantu proses pemadaman. BNPB mengingatkan pemerintah daerah dan juga masyarakat di sekitar kawasan perbukitan Danau Toba untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya titik api baru. Dan pendengar, kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama ketika kondisi angin kencang dan cuaca kering masih berlangsung selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran, agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin dan api tidak meluas.

anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live. FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

Digital printing, jika ditelusuri, berawal di tahun 1439 ketika pebisnis asal Jerman Johannes Gutenberg membuat cetakan yang memicu produksi massal sebuah buku. Sementara itu, digital printing pertama kali muncul ke pasaran pada awal tahun 1990-an. Digital printing menggabungkan tiap gambar dari deretan nomor dan formula matematis yang rumit. Gambar-gambar ini dihasilkan dari metrik titik yang juga disebut sebagai piksel. Proses ini bisa disebut juga sebagai digitizing. Gambar yang telah didigitized ini selanjutnya digunakan untuk mengontrol deposisi tinta, toner, atau paparan untuk energi elektromagnetik yang akan digunakan untuk memproduksi data. Digital printing menggunakan sistem manajemen warna yang membuat gambar tetap sama terlepas dari lokasi mereka dicetak. Pada tahun 1993, mesin cetak warna digital pertama di dunia dirilis dengan nama Indigo, dan Indigo ini kelak menjadi pionir untuk mengubah dunia percetakan selamanya karena merupakan mesin digital printing pertama. Dengan Indigo, konsumen bisa memilih cetakan dalam jumlah kecil, personalisasi, namun juga memiliki kualitas yang baik. Kedahsyatan Indigo membuat Hewlett Packard Company membuat investasi sebesar $100 juta pada tahun 2000. Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 6 September, HP mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi sisa saham yang bernilai $629 juta. Semenjak perilisan digital printing tersebut, pasar telah berkembang secara signifikan dan konsisten. Seorang pakar industri percetakan bernama Chris Baker, yang juga merupakan mantan wakil presiden dari HP dan Indigo, memprediksi bahwa digital printing akan terus berkembang ke masa depan. Dan terbukti, digital printing sekarang lebih digemari karena faktor kualitas dan efisiensi.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

diri, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.

Dari Putra dan Putri, Sansaro lagu Minang, Butet lagu Batak, Kicir-kicir lagu Betawi, Sue ora jamu lagu Jawa, Es Lilin lagu Sunda, Cik-cik periuk lagu Kalimantan Barat, Sipatokaan lagu Sulawesi Utara, Wayawai Windawe lagu Papua, Bolelebo Dodoi si Dodoi. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.ri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas, uangnya. Tapi, kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Nggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini nggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu, Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya nggak mau terima. Balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf, Bu. Saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya nggak mau terima. Balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Perikar Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menegaskan program transmigrasi harus terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga produktivitas kawasan. Ia menyebutkan kelima program transmigrasi perlu dijalankan sebagai satu kesatuan agar mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Pendengar, Iftitah menjelaskan Kementerian Transmigrasi menjalankan lima program utama yakni Transtuntas, Translokal, Transpatriot, kemudian Transkarya Nusa dan juga Trans Gotong Royong secara terpadu. Iftitah menegaskan seluruh program tersebut harus menjadi satu kesatuan untuk memperkuat pelaksanaan transmigrasi secara berkelanjutan.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat akan menggelar Festival Literasi Daerah pada 8 hingga 10 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan budaya membaca dan juga kemampuan masyarakat dalam mengakses serta mengolah informasi. Ketua Tim Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat, Rozi di Padang, kepada RRI pagi tadi mengatakan, festival tersebut tidak hanya menampilkan pameran, namun juga menghadirkan telewicara bersama dengan pakar yang membahas perkembangan literasi, juga tantangan masyarakat dalam mengakses informasi. Kegiatan tersebut, pendengar, melibatkan masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, serta guru SD dan TK. Rozi menyampaikan peserta telewicara berasal dari Kota Padang, sedangkan kegiatan lainnya melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Sumatera Barat. Pola tersebut dilakukan agar kegiatan literasi tidak hanya berlangsung di lingkungan perpustakaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian Kilas Info, pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Pendengar, temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya, dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Kalau begitu langsung saja kita coba sapa penelpon berikut ini dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori Wat Agu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam Hanafi.
1: Hai, selamat malam juga Bang Tito. Di luar hujan.
0: Oh iya, di luar hujan. Tempat Hanafi hujan ya?
1: Iya.
0: Lebat hujannya?
1: Kecil.
0: Kecil? Ah, iya ya. Deh. Kalau di sini sih belum ada tanda-tanda hujan sih ya. Tapi udah sih gerimis sih, kayak gerimis-gerimis tipis juga nih Hanafi. Hampir-hampir ya, sama kayak di Rimbo Datar ya.
1: Satu langit, satu awan.
0: Iya, mudah-mudahan gak hujan ya. Sampai malam nanti.
1: Ya,
0: kalau Hanafi ya, berharapnya gimana? Kalau ya, Hanafi berharapnya hujan atau tidak?
1: Hujan, tapi nunin suhu udara gitu. Nunin panas.
0: Iya, iya, iya. Mudah-mudahan lah ya.
1: Bisa nyenyak tidur.
0: Iya. Kalaupun apa hujan, ya hujan, kita berharapnya jangan terlalu lebat ya intensitasnya ya, bahaya. Ya gak sih Hanafi?
1: Mudah-mudahan pulang nanti Bang Tito enggak hujan gitu.
0: Oh iya, amin. Mudah-mudahan ya.
1: Amin. Mudah-mudahan sama sampai tujuan.
0: Amin. Ya tapi Hanafi, malam hari ini sudah tahu pilihan lagu kita.
1: Ya, kita mau roaming lagu tahun 80-an sampai tahun 1980.
0: 1980 ya.
1: Ya.
0: Oke. Hanafi pengen diputerin lagu apa?
1: Ini karena mumpung ini hari televisi nasional, saya mau request lagunya I'll Be There For You dari The Rembrandts.
0: I'll Be There For You dari?
1: The Rembrandts.
0: The Rembrandts ya.
1: Yang ini sitcomnya Friends. Yeah.
0: I'll Be There For You boleh. Nanti kita ya, coba putarkan lagunya.
1: Karena kebetulan hari ini hari televisi nasional, trio televisi pertama Indonesia ulang tahun.
0: Mm-hmm.
1: Ya, di tanggal 24 Agustus ini. Ya, termasuk TVRI. Ya, ya
0: maksud TVRI juga.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: SCTI dan SCTV gitu.
0: Hmm.
1: Yang 24 Agustus ya, hari televisi nasional, kalau ada tayangan kurang bagus bisa laporkan ke KPID ya gitu. Ya okay. Mudah-mudahan baik-baik semua tayangan Indonesia gitu. Tayangan yang tidak ini ya, sinetronnya tidak ngandung unsur kata-kata buruk gitu. Dan mudah-mudahan perbaikan televisi, tayangan, tidak hanya sinyalnya aja yang diperbaiki, kualitas acara televisinya diperbaiki juga. Itu aja supaya lebih cerdas Indonesianya ke depannya. Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air putihnya diminum setiap 1 jam karena masih El Nino gitu. Ya, ini nanti udah booking lagu, bacakan nanti ketika off air. Ya.
0: Oke.
1: Ya, terus salam buat Bu Ilza Hanum. Kemudian salam buat Bang Pedi, buat Uncle Gazi, buat Tama, Kak Mary, terus buat Bang Hendra.

0: nama Regan, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat semuanya aja Bang Tito. Ya itu aja. Besok Bang Tito saya malam lagi.
1: Besok, waduh, malam lagi. Jangan dong. Enggak sih. Besok kayaknya yang malam itu siapa ya? Bang Yudi kayaknya ya besok ya.
0: Malam itu Bang Tito kemarin.
1: Iya. Malam ini juga, besok jangan. Ya. Besok itu Bang Yudi.
0: Ya udah ditutup, udah double tampil, double apa combo gitu.
1: Double combo. Udah kayak gitu paket aja. Makanan double combo. Iya deh.
0: Ya double strike gitu.
1: Iya. Oke. Terima kasih ya. Sama-sama.
0: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Hanafi. Kita coba sapa penelpon lagi nih, ada Ibu Irza sepertinya. Halo.
2: Halo Tito.
1: Halo, selamat malam Ibu Irza.
2: Malam Tito.
1: Kabar baik, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Tito gimana?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat juga malam hari ini. Ibu Irza gimana? Kegiatan hari ini?
2: Aman-aman aja, aman lancar.
1: Aman-aman lancar, tanpa kendala aja ya.
2: Iya.
1: Luar biasa. Tapi Ibu boleh kasih tahu dulu nih, pengen diputerin lagu apa malam hari ini, Ibu Irza?
2: Pilihkan aja Ibu, Brian Adam aja. Brian Adam,
1: boleh. Kita pilihkan yang paling oke deh buat Ibu Irza ya malam hari ini ya.
2: Oke.
1: Boleh salam-salam, silakan Ibu Irza.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas.
1: Iya.
2: Sehat selalu kita keluarga, lancar aktivitasnya.
1: Amin.
2: Terus buatnya Hanafi tadi, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur.

0: tiba-tiba buat nyambang Teddy, buat Widira, buat Tete Dinda, pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1 Selang Kompak selalu. Makasih Tito, selamat malam, assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya malam hari ini, silakan saja, kami masih terima telepon Anda di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Baik, kita coba cek WA dulu ya malam hari ini. Ini dia, perkara kita di 0859-51-sekian-sekian-sekian. Selamat malam Bang Tito, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Queen. Boleh dipilihkan yang paling hits. Nanti kita sediakan lagunya ya untuk pendengar kita yang sudah ikut bergabung melalui chat WA kita, tapi tidak menyebutkan nama nih, di 0859-51-sekian-sekian-sekian. Selamat malam ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Ini satu penelpon lagi ya, sebelum nanti kita terima telepon lagi untuk bagian berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Tito. Assalamualaikum.
1: Iya.
2: Selamat berjumpa lagi.
1: Selamat berjumpa kembali. Ini dengan Kak Ayu.
2: Iya, Dian Ayu di Maluku Tengah, Bang Tito.
1: Di Maluku Tengah. Udah hampir 11:30 loh. Kak Ayu belum tidur.
2: Kayaknya kalau tidur nanti aja deh, soalnya kita tidur juga. Tapi tidurnya agak banyak deh.
1: Gimana, masih dingin di sana?
2: Iya, masih sama cuacanya gitu ya. Jadi biasanya kalau malam tuh udah mulai dingin gitu ya, dari mulai sore sebelum jam 7 tuh udah pernah dingin.
1: Apalagi
2: sekarang sudah
1: sampai subuh besok ya, itu makin dingin ya.
2: Jam 3 itu udah paling dingin kali gitu kan. Jadi ini udah 23:17. Kita apa namanya, menikmati aja ya. Apalagi ini juga anginnya kencang gitu ya, ditambah lagi dengan cuacanya emang sangat dingin.
1: Aduh, jadi pengen ke Maluku Tengah nih.
2: Iya, tadi saya
1: penasaran pikir, soalnya
2: tadi saya pikir tuh kan ada nampak angin apa namanya, awan hitam ya gitu ya. Akhirnya hujan. Tapi dia ke bagian arah selatan. Dia ini yang bagian hujan. Tadi adalah bagian selatan di kecamatan Tehoro. Ya itu emang dia di sana tiap hari hujan. Karena mungkin dia dikasih Gunung Binaya ya. Jadi di sana itu hujan terus. Walaupun tempat lain musim kemarau, tapi di sana setiap hari hujan. Tetap hujannya sangat deras. Iya, orang-orang di sana sangat sangat berbahagia gitu ya.
1: Karena
2: tidak merasakan
1: panas. Gitu. Iya.
2: Ya, sejadi ya. Musim kemarau.
1: Tapi kalau dalam waktu yang cukup lama nggak ngerasain musim kemarau atau nggak ngerasain panas, tersiksa juga loh, ya nggak sih?
2: Iya sih. Tapi saya ini waktu itu saya melihat ada beberapa postingan juga ya, termasuk di Sulawesi, di tempat saya di tempat ya di sebutan tengah juga itu musim kemarau juga. Selatan ya itu musim kemarau, tapi di sana ngambil airnya dalam goa.
1: Oh gitu.
2: Dan iya, air yang di goa itu yang bahkan tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Ya, kalau dulu kan mereka harus menimba, harus melewati tangga 1100 lebih tangga gitu, anak-anak tangga untuk mengambil air. Tapi saat ini sudah ada apa namanya, kayak pipa gitu ya. Jadi mereka tinggal ngambil aja, tinggal ditarik pakai air mesin gitu untuk ke rumah-rumah.
1: Oh,
2: karena semakin modern, jadi ya harus siap seperti itu. Ya, tapi memang masih kemarau di sana ya. Kalau untuk air sih ya alhamdulillah mereka bisa ngambil di air goa itu. Karena memang airnya sangat jernih.
1: Airnya sangat jernih ya. Iya, iya, iya.
2: Iya.
1: Ah, itu
2: kalau
1: unik banget
2: ya. Banyak goa gitu kan. Beda sama di Maluku ini kan. Goa-goa peninggalan gitu gak ada.
1: Iya, iya.
2: Palingan dengan museum gitu ya.
1: Tapi Kak Ayu, lokasinya di pesisir, dekat-dekat daerah pantai juga, 4 atau 5 kilo gitu dari tepi pantai atau cukup jauh?
2: Kalau untuk daerah tempat tinggal saya di Maluku Tengah ya, dekat dengan pantai,
1: dekat dengan pantai
2: jauh
1: ya.
2: Kalau kita ke pantai, paling 5 menit sudah nyampe tuh.
1: Berapa menit? 5 menit?
2: Iya.
1: Oke, okay. Ya 5 menit berarti jarak itu paling 3 kilo kali ya. 3 atau 4 kilo ya.
2: Bisa
1: 3 kilo.
2: Bisa jalan kaki juga sebenarnya sih waktu itu ya. Kalau orang jalan kaki karena ya. Kota Mosul ini kan kecil ya. Kalau orang jalan kaki Kota Mosul lari aja bisa gak sampai 2 jam udah bisa muter Kota Mosul ya. Karena dia kan kotanya kecil aja.
1: Iya.
2: Ya kalau dia dari peta kan gitu ya.
1: Berarti
2: ya,
1: memang
2: orang...
1: ini ya di sana itu biasanya panas gitu ya, tapi beberapa hari terakhir ini anginnya dingin gitu ya.
2: Kalau angin musim angin tidak sudah hampir 2 bulan nih musim angin.
1: Udah 2 bulan terakhir ya.
2: Dingin ini udah hampir sebulan kayak dingin gitu. Dinginnya itu kayak kita pernah gak sih kayak ke Ancol terus kayak ada kena kayak uap dingin itu. Kayak semburan kayak gitu.
1: Biasa panas ya. Ya gak sih di Maluku Tengah, apalagi di pesisir pantai itu pasti normalnya sih harusnya panas gitu.
2: Maluku kan daerah tropis ya, apalagi dekat pantai itu. Jangan bilang loh kalau dekat pantai itu orangnya bilang putih gitu ya. Ya tapi kalau sekarang kan banyak perawatan ya. Tapi kalau dulu kita lihat orang banyak yang kayak kulit-kulit eksotis.
1: Iya, kulit-kulit eksotis ya.
2: Iya, tapi ada juga yang kulitnya mereka itu di dalam desa pinggiran pesisir pantai mereka punya bahan-bahan tertentu ya, semata cewek gitu ya, untuk agar melindungi kulit dari apa paparan laut. Laut itu kan panas banget itu, walaupun kita tidak mandi laut, kita panas.
1: Iya, betul. Kebakar lah ya. Panasnya sih biasanya kalau di daerah tepi-tepi pantai sih agak membakar panas.
2: Walaupun kita dapetnya di tempat yang teduh, tapi kita aja panas. Tapi paling orang-orang di sekitar pesisir pantai di sini kan paling suka kalau airnya surut, mereka tuh suka ke pantai nyari-nyari seafood.
1: Iya. Berarti sebulan dua bulan terakhir ini ngerasain sesuatu yang benar-benar beda banget di sana ya?
2: Iya, beda dengan fenomena alam saat ini karena orang-orang ada juga yang karena pedesaan dingin ini mereka kaget gitu kan. Banyak yang mengalami kayak semacam influenza. Cuaca atau fenomena alam yang ada di Maluku Tengah, Pulau Seram, khususnya Maluku. Itu ya mungkin kalau dibilang musim panas-panas sih, tapi kita merasakan dingin.
1: Iya sih, kita juga bisa sedikit banyak ngerasain tuh. Kalau di Sumatera Barat itu kayak di Bukit Tinggi deh. Di Bukit Tinggi itu...
2: kalau di Indonesia itu kayak di Malang kan.
1: Oh, kalau di Indonesia kayak di Malang ya sekarang ya posisinya
2: kan?
1: Ya.
2: Orang-orang Maluku bilang mereka kayak di Malang gitu, yang pernah ke Kota Malang.
1: Iya. Kalau di daerah Sumatera Barat mungkin ya, kayak di Bukit Tinggi atau di daerah Padang Panjang gitu. Dingin, anginnya tuh dingin gitu. Tapi kalau kondisinya lagi terik, lagi panas ya panas gitu. Tapi anginnya tuh dingin.
2: Biasanya kan kita dalam rumah tuh gerah kan. Gerah banget gitu ya. Tapi untuk fenomena alam ini kita gak merasakan gerah. Bahkan dingin.
1: Oke.
2: Saya kalau mana-mana harus pakai jaket ya gitu. Karena apalagi berkendara. Menggunakan jaket atau pelindung. Karena mengendaranya dingin, panas tapi dingin. Jadi kalau yang waktu-waktu tengah boleh sekarang merasakan dingin. Jadi bagusnya aja buat yang mau pakai AC gitu ya, mereka tidak lagi menggunakan AC pada malam hari. Itu juga ya hemat energi.
1: Ada hal-hal positif ya di balik itu ya.
2: Iya, biasanya mereka menggunakan itu kan biasanya hemat energi, enggak hemat ya, pada saat musim dingin mereka harus hemat energi gitu ya. Iya, dari pemakaian sekian-sekian akhirnya hemat gitu ya, dari pemakaian itu.
1: Oke deh kalau
2: itu
1: begitu.
2: Itu yang terjadi.
1: Kayu malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Lagu tadi itu.
1: Kenapa? Kita di lagu mancanegara tahun 80-90 Kayu. Halo? Wah, agak terputus-putus nih.
2: Iya, tiba-tiba cerungan aku.
1: Batuk ya, Kayu ya? Waduh. Tanda-tanda... Ini karena angin dingin nih. Metabolismenya jadi...
2: Tiba-tiba kayak
1: jadi kurang lah.
2: Lagi
1: udah ya, minum dulu Kayu Gi. Biar lebih biar lebih enak nih ngobrolnya.
2: Ya dah, ini lagunya tahun 80-an ya.
1: Oke deh kalau begitu.
2: Tahun 80-an dari apa ya? MLTR mana ya?
1: Boleh, MLTR-nya boleh. Yang mana pengennya, yang mana MLTR-nya?
2: Apa ya MLTR itu? Aduh, dibelikan aja deh emang.
1: Oh, boleh. Nanti kita carikan yang paling oke. Boleh salam-salam deh, Kayu, silakan.
2: Salamnya buat Angel Jaisi, terus juga buat Uni Rahma, buat Kalila juga ya. Juga buat Pak Hendra, Mang Ali, kemudian juga buat Bu Irsa Hanum, Pak Manager, Bu Anwar juga, buat Jutawan Tawame, ya pokoknya pas siapa-siapa yang mendengarkan ya, Bang Dita selalu sehat. Bang Dita juga selalu jaga kesehatan ya, Bang Dita ya. Semangat, pokoknya hati-hati dalam perjalanan. Pokoknya nanti diberikan lagunya ya dari MLTR, Bang Dito.
1: Oke,
2: baik Bang Dito, terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Selamat malam.
1: Selamat malam. Itu dia pendengar, ada Kak Ayu di Maluku Tengah. Baik, sepertinya kita ke lagu dulu malam hari ini, pendengar. Kita ke The Remembrance dulu untuk Anda. I Will Be There For You. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya. Iya nih. Aduh.
0: Gempa. Aduh, gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi, Mei. Yuk kita keluar dulu yuk.
0: Yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi pra-bencana. Kemudian mitigasi saat bencana terjadi, atau istilah lainnya adalah tanggap darurat. Dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siburut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi pra-bencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan. Karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code, atau tidak memenuhi standar

mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Halo, Kak Rahma, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Titonya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Sedang ada di mana nih, Kak Rahma, posisinya?
1: Posisinya masih tetap di Batu Sangkar.
0: Masih tetap di Batu Sangkar ya. Hujan malam hari ini di sana atau seperti apa?
1: Tidak hujan. Sore hujan. Tadi sempat gerimis sebentar.
0: Sempat gerimis sebentar ya.
1: Iya, kalau diharapkan kan hujan membasahi.
0: Iya. Soalnya gitu. Infonya di sana udah lama enggak hujan ya, Kak Rahma ya?
1: Oh, betul, udah lama enggak hujan. Dalam seminggu ini ada dua kali gerimis-gerimis saja.
0: Iya.
1: Malam minggu kemarin sekali kan gerimis juga. Baru sore tadi juga gerimis.
0: Seperti tertahan ya hujan. Ya, gerimis ya. Tipis-tipis saja. Bisa cerah lagi.
1: Takut dia buat turun-turun ke bumi ya.
0: Iya. Gimana kegiatan hari ini, Kak Rahma? Semuanya aman, lancar?
1: Alhamdulillah lancar ya.
0: Oke. Baik. Kak Rahma, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih, Kak Rahma?
1: Lagu ini aja deh. You Are Lionel Richie.
0: Sebentar, kita cek dulu ya. Lionel Richie. Dengan
1: kalau penyanyi aslinya tahunnya enggak cocok.
0: Oh gitu. Iya.
1: Tahunnya tuh Dolly Parton kan tahun lagunya tahun 77. Kalau yang ini 80 berapa tuh? Masuk.
0: Sebentar ya. Lionel Richie yang mana tadi?
1: You are.
0: Boleh deh, nanti coba kita putarkan lagunya ya.
1: Belum pernah dengar di Padang. Ini lagunya kan kalau versi Indonesianya kan juga ada. Ini lagu tahun 90-an. Ini judulnya Lagu Untuk Winda dari Nani Sugianto.
0: Ya. Oke. Lagunya udah kita sediain nih. Boleh salam-salam dulu deh. Silakan, Kak Rahma.
1: Sehat, susah dan bagi selalu ya. Buat itu bersama keluarga. Semoga
0: amin.
1: Buat keluarga besar Kak Rahma, spesialnya buat Rahma Sisters, selalu dalam doa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga spesial buat rencana kita. Buat Tanjudin di Minahasa, salam sehat selalu. Buat Ibu Izzah Hanum, salam sehat selalu. Buat Ikat Betipu, salam sehat. Buat Ayu Manisi atau di Masohi, Maluku Tengah, salam sehat serta keluarga. Buat Pak Bukhari, salam sehat selalu. Buat Terinda, buat Bang Aye, buat Deona di Kupang, salam sehat selalu. Buat Curifo di Solo, salam sehat selalu. Buat Anafi beserta Mama Tercinta, salam sehat. Buat Bang Cut Itaname, buat buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, salam sehat selalu. Buat semua yang lagi monitor di malam ini, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak, Tito.
0: Sama-sama, Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Rahma. Selamat malam untuk Kak Rahma malam hari ini. Lagunya sudah kita sediakan ya, Kak Rahma. Ditunggu aja setelah ini, langsung kita putarkan lagunya. Baik, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, ini dia, ada pendengar kita lagi yang ikut bergabung melalui chat WA kita. Assalamualaikum, selamat malam Bang Tito. Apa kabar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Bang Ali di Bodas Simawang. Ingin diputarkan lagu dari Pretenders, I Will Stand By You. Kalau gak ada Spice Girl, Viva Forever. Salam buat Uncle Gazi, Ibu Irza Hanum, Ayu Manise di Maluku Tengah, dan buat semuanya saja, salam kompak selalu untuk kita semua. Terima kasih banyak. Nanti kita coba carikan ya lagunya. Berikutnya ada Bang Dika, selamat malam. Untuk Bang Dika malam hari ini, ingin diputarkan lagu dari Roxette, With Milk and Toast and Honey. Oke, lagunya sudah kita sediakan ya. Salam untuk semuanya saja malam hari ini, terima kasih banyak. Baik, pendengar, seperti kita ke lagu berikut ini ya. Kami hadirkan untuk Anda, pendengar, kita ke Leonard Richie dulu, You Are, untuk Anda. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Salah satu permasalahan lingkungan adalah sampah. Tapi kita bisa berperan mengurangi masalah tersebut dengan cara mulai memilah sampah dari rumah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasliatul Fuadi, SOTMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Para pemirsa RRI seluruh Nusantara, terutama yang ada di Sumatera Barat, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, sebagaimana yang kita ketahui bencana banjir dan tanah longsor ini sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Nah, salah satu penyebab banjir adalah karena tersumbatnya saluran-saluran air, kemudian sungai-sungai akibat daripada sampah. Sampah adalah salah satu persoalan di kita, persoalan masyarakat secara umum. Tidak hanya masalah pemerintah, tetapi adalah masalah kita bersama. Nah, oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi sampah di rumah tangga, mengurangi sampah dengan tidak menggunakan bahan-bahan plastik yang sulit terurai. Kemudian bagaimana kita untuk memilah sampah di rumah tangga. Mari kepada masyarakat Sumatera Barat, kami mengajak dan menghimbau, mulai sekarang kita berupaya untuk memilah sampah dari rumah, memilahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Karena sampah organik itu bisa dilakukan pengomposan, bisa kita jadikan pupuk. Sementara sampah anorganik, bagaimana kita mengumpulkan melalui bank-bank sampah juga, sehingga tidak lagi dibuang sembarangan. Bank-bank sampah bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan sampah yang laku jual. Sementara sampah organik yang tidak laku jual, inilah yang harus kita pilah dan tidak dibuang sembarangan. Kita melihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang belum peduli dengan sampah-sampah yang dibuang di jalanan, di pinggir jalan, dibuang di selokan. Banyak sekali contoh-contoh saluran air yang tersumbat karena sampah ini. Nah, oleh sebab itu, kami mengajak, mari kita kurangi sampah di rumah tangga, pilah sampah dari rumah tangga, dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian.

0: Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis. Tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara bertahap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Berikut kita dengarkan himbauan tentang hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi.
1: Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tentu dimulai dengan terpenuhinya ketahanan pangan keluarga, baik itu rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, mutu maupun aman, merata dan terjangkau. Selaras dengan itu, FAO menyebutkan bahwa kondisi ketahanan pangan harus memenuhi 4 kriteria. 1. Kecukupan ketersediaan bahan pangan. 2. Stabilitas ketersediaan bahan pangan. Dan yang ketiga, terjangkauan terhadap bahan pangan. 4. Kualitas ketahanan pangan yang digunakan. Sumber pangan tidak hanya pada pola konvensional yang membutuhkan lahan yang luas, akan tetapi dapat juga secara adaptif dengan kehidupan masyarakat perkotaan. Contohnya, model pertanian yang urban yang dikenal dengan urban farming atau urban agrikultural adalah kegiatan budidaya tanaman atau pemeliharaan hewan ternak di dalam dan sekitar wilayah perkotaan ataupun di pekarangan yang memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lain dan tambahan finansial juga termasuk dalam pemrosesan hasil panen, pemasaran dan distribusi produk hasil kegiatan tersebut. Pertanian urban sebagai respon banyak masalah berkaitan dengan kehidupan perkotaan, yakni semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan. Tujuannya adalah membudidayakan tanaman sayur misalnya pada lahan terbatas dan terlantar secara maksimal. Beberapa contoh penerapan pertanian urban dapat dilaksanakan pada pekarangan rumah, antara lain hidroponik, polybag, vertikultur dan pemanfaatan rooftop. Peningkatan ketahanan pangan pada level rumah tangga di masyarakat perkotaan dapat diupayakan dengan pelaksanaan pertanian urban farming tadi yang melibatkan banyak rumah tangga pelakunya. Pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga untuk bercocok tanam sebagai jenis tanaman ataupun dengan memadukan dengan ternak atau pemeliharaan ikan dapat menjamin ketersediaan bahan pangan keluarga yang beraneka ragam secara terus menerus dan dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga yang berkualitas. Di samping itu juga peningkatan perekonomian daripada keluarga itu sendiri bisa untuk memberikan kesempatan penghasilan juga dimungkinkan dari penjual hasil tanaman bahan yang menutupi biaya kebutuhan rumah tangga itu sendiri. Demikian, ayo manfaatkan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga kita.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berger di manapun Anda berada, kami masih terima telepon Anda. Silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kami hadirkan dulu untuk Anda satu informasi berikut ini, pendengar. Ini dia. Untuk kelas panggilan ya, nomor 667 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik PDG. Dan pendengar, di sini Muhammad Arif Anwar sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Padang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 667 garing PDT titik G 2026 PA titik PDG memanggil Eko Wahyu Nubrianto bin Widodo, tempat dan tanggal lahir Padang 29 November 1983, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Rebana dahulu, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Dan pendengar, sebagai tergugat akan datang menghadap di muka sidang pengadilan agama pada hari dan tanggal Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarum, nomor 1 Bebas Padang, Sumatera Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Haboy Indriani bin Amir T sebagai penggugat melawan Eko Wahyu Nubrianto bin Widodo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya, dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu radio. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar, untuk relas panggilan. Kita sapa penelpon kita berikut ini dulu nih. Ada Bang Hendra sepertinya. Selamat malam, Bang Hendra.
1: Selamat malam, Mas Tito.
0: Iya. Kabar baik, sehat?
1: Bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuman sehat. Cuaca lagi sedikit gerah nih. Agak sedikit.
0: Gerah, bukannya tadi hujan ya? Gerimis gitu.
1: Di mana?
0: Di daerah Batu Sangkar dan sekitarnya, enggak ya?
1: Enggak hujan. Saya tadi ke Kota Batu Sangkar enggak hujan sama sekali.
0: Oke. Okay.
1: Malah berkabut gitu loh. Berkabut, Mas Tito. Ya.
0: Berkabut atau memang mendung? Berkabut ya?
1: Dibilang mendung sih enggak juga. Cuman ada panasnya mendung, terus mendung tuh berkabut gitu loh. Disertai kabut kayak gitu. Asap lah kayak gitu.
0: Asap ya. Oke. Okay. Tapi kegiatan hari ini gimana nih Bang Hendra? Aman lancar semua?
1: Kegiatan tadi mancing sih di sungai lah yang dekat rumah tuh.
0: Banyak dapat ikan apa gimana?
1: Lumayan lah.
0: Lumayan.
1: Iseng-iseng aja gitu buat nyari waktu luang lah gitu, waktu santai gitu kan.
0: Iya. Buat ngisi waktu aja ya. Tapi Bang Hendra emang hobi mancing apa gimana?
1: Ya hobi juga sih dikit-dikit, cuman nggak terlalu berlebihan lah gitu, Mas Ito. Cuma di sini sekarang masyarakatnya pengen banget hujan gitu, cuman belum dikasih sama Tuhan kayaknya.
0: Iya.
1: mungkin menunggu waktu-waktu yang kemungkinan bulan-bulan Oktober nanti sudah masuk musim penghujan sih.
0: Iya, sebentar lagi sih ya, harusnya udah mau transisi lagi nih ke musim hujan.
1: Iya. Gitu ya.
0: Tapi kan.
1: Cuman sekarang kita.
0: Cuaca kita kan nggak menentu ya.
1: Iya, cuman masih mending lah kita yang tinggal di Sumatera Barat ini masih dikasih karunia sama Allah gitu kan. Yeah. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Kalimantan sekarang lagi diliput oleh kabut asap, termasuk di Kota Pekanbaru kan.
0: Betul.
1: Terus di NTT sekarang masih warganya masih mengungsi akibat gempa kemarin kan.
0: Iya betul, dan kayaknya juga informasi seputar kebakaran hutan ini juga tidak hanya di Kalimantan saja, ada di beberapa daerah juga, seperti tadi ada informasinya di Sumatera Utara juga.
1: Iya, sudah terlihat ospotnya, titik panasnya gitu.
0: Titik panasnya juga udah mulai-mulai ya. Terus juga di daerah Riau nih, udah mulai nih.
1: Iya, sekarang Kota Pekanbaru lagi diselimuti oleh kabut asap. Jarak juga. Pandang juga agak sedikit pendek gitu.
0: Iya, jarak pandang
1: mungkin juga.
0: Juga
1: sangat mempengaruhi terutama masalah transportasi penerbangan di bandara gitu kan.
0: Iya, kemudian juga efeknya ke masyarakat ya, mengganggu aktivitas, terus juga berpotensi ya kena ISPA.
1: Iya. Terus masyarakat di yang terkena dampaknya ya harus rajin-rajin memakai masker lah ketika berpergian gitu kan, keluar rumah maksudnya gitu Mas Ito.
0: Iya betul.
1: Udah masih bersyukur banget lah kita hidup mulai di Sumatera Barat ini.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah lain tuh hutannya memang udah agak tandus sih, udah itu. Kalau di Sumatera Barat ini hutannya kan masih bagus lah gitu, masih perawan, masih ijo royo lah gitu, masih hijau gitu kan.
0: Ada di beberapa daerah tuh masih terjaga gitu ya keasriannya. Tapi ada juga di beberapa daerah tuh yang juga udah mulai-mulai bermasalah juga, Bang Hendra.
1: Iya, hutannya udah mulai gundul gitu kan.
0: Iya.
1: Iya, seperti di Kabupaten Pasaman gitu kan.
0: Ya, biar bagaimanapun kita tetap terus doakan Indonesia kita ya, supaya semakin membaik ya Bang Hendra, dari bencana-bencana yang dihadapi beberapa
1: terus kan ada yang bilang nih, daerah kita ini rawan bencana, seperti banjir, gempa. Yang namanya masalah gempa dan banjir itu nggak Sumatera Barat aja sih. Kemarin NTT, kemarin lagi Sumatera Utara kan. Terus Sulawesi, banjir itu mah kalau namanya banjir dan gempa itu mah nggak Sumatera Barat aja.
0: Iya.
1: Orang
0: enggak
1: Pulau Sumatera Jawa Barat aja juga kena gempa, kayak Jawa Barat gitu kan.
0: Ya kan ada ini, memang ada jalur patahan tektoniknya tuh. Jadi memang nggak daerah Sumatera Barat aja.
1: Iya.
0: Cuma memang Indonesia ini etalase bencana. Jadi sebenarnya bencana apapun ya yang ada di dunia ini, Indonesia ada. Lengkap Indonesia. Makanya
1: cuman
0: harus selalu waspada lah gitu.
1: Cuman kalau di Sumatera Barat ini, walaupun terjadi gempa, dulu pernah 2009 kan?
0: Iya.
1: Tapi tidak menimbulkan tsunami. Tapi kalau di daerah-daerah lain, 2017 di Palu itu kan gempanya nggak separah di Kota Padang dulu kan, di Sumatera Barat, cuman menimbulkan tsunami lah. Itulah Allah memberikan karunia melindungi warga Sumatera Barat ini gitu.
0: Iya, dan juga ya tidak hanya itu saja ya, kita tuh juga masih ada potensi loh, Bang Hendra, untuk gempa kekuatan 8,9 atau bahkan 9 lebih gitu. Tapi kita tidak tahu itu kapan. Kalau para ahli menyebutkan itu memang fenomena 100 tahun sekali, yang posisinya juga masih belum dilepaskan lah apa tenaga itu. Jadi ada potensi. Jadi ya kita sebagai masyarakat Sumatera Barat ya, apalagi yang berada di pesisir barat Sumatera, ya harus selalu waspada, harus selalu apa ya, siaplah dengan kondisi-kondisi yang akan terjadi. Tapi kita tetap terus berdoa gitu ya, Bang Hendra. Ya. Mudah-mudahan hal-hal bencana seperti itu tidak terjadi lah.
1: Ya, tapi kalau menurut prediksi Hendra gitu ya, saya bukannya bagaimana-mana.
0: Bukannya kayak
1: di Sumatera Barat ini.
0: Bukan Cenayang kan?
1: Bukan. Senayang mah tempat saya tinggal itu Sungayang.
0: Oh iya, Sungayang. Cenayang. Cenayang tahu kan Bang Hendra? Iya.
1: Senayang Jakarta, di gedung DPR itu Senayang Jakarta. Nah,
0: Senayan itu.
1: Oh, terus itu Senayan.
0: Iya, itu Senayan Jakarta.
1: Ya, kalau menurut Hendra sih, Sumatera Barat ini akan aman lah dari gempa dan
0: amin.
1: Juga tsunami gitu.
0: Ya, mudah-mudahan ya, juga didukung lah, disupport dengan ya siapa tahu ya, orang-orang di sini juga yang masih selalu ingat Tuhannya gitu, masih selalu berdoa. Siapa tahu kan, karena hal itu jadi ditangguhkan gitu, hal-hal yang seperti itu.
1: Ditangguhkan untuk selama-lamanya gitu.
0: Ya, untuk selama-lamanya. Atau ditangguhkan sampai, ya kan biasanya ada ya momennya mungkin masyarakatnya nih kalau dipantau-pantau, dilihat-lihat nih udah makin ngaco ya. Nah disitulah masuk akhirnya bencananya. Mudah-mudahan gak seperti itu ya Bang Hendra ya.
1: Iya. Begini sih kalau kita wanti-wanti gitu ya, kalau kita ini mah kadang-kadang gak datang gitu. Cuman kita buat warga yang ada di Kota Padang tuh ya harus mawas diri aja, harus ya berhati-hatilah gitu.
0: Iya, betul. Selalu apa ya, selalu ingat aja bahwa Kota Padang kota yang ya cukup rentan lah dengan bencana gitu ya, harus selalu antisipasi aja. Harus selalu waspada dan ingat gitu.
1: Apalagi daerah Kota Padang itu berada di jalur pantai barat Pulau Sumatera ya kan?
0: Kenapa tuh?
1: Ya itu daerah-daerah yang agak rawan bencana seperti gempa gitu kan?
0: Iya.
1: Kita ambil contoh seperti ini Mas Tito. Seperti di kita ini kan ada Gunung Merapi. Kemarin sempat erupsi kan?
0: Iya.
1: Ini agak fenomena langka gitu kan. Itu anak Gunung Krakatau yang udah nggak aktif lagi, masih erupsi. Kemarin kan erupsi tuh anak Krakatau yang di Selat Sunda itu.
0: Iya, betul. Terakhir juga sempat erupsi di tahun 2018 kalau nggak salah ya waktu itu. Erupsi dan
1: kemarin
0: dan tsunami. Dia erupsi. Jadi apa ya? Dia erupsi terus kayak longsor gitu ya di di daerah Lampung dan sekitarnya tuh ya.
1: Iya. Terus dan ya, 2018 ombak, baru 2026 udah erupsi lagi gitu.
0: Iya, ombaknya harusnya ya ini ke tepi pantai gitu dan menyebabkan banyak korban juga ketika itu.
1: Iya.
0: Apa ya, 17 ya? Bang Hendra ya?
1: Iya, yang 2018 itu ada yang 2018. Menewaskan itu personil dari grup 17 itu. Itu terjadi personil. Berapa korban ya? Itu terjadi waktu dia manggung tahun baruan kayaknya kalau nggak salah itu.
0: Betul, di momen-momen mau tahun baru deh kalau nggak salah itu korbannya juga cukup banyak itu korbannya. Karena erupsi itu tadi gitu, dia erupsi longsor. Terus juga ya
1: membawa nyebabin, tsunami.
0: Nyebabin ombak gitu ya. Kalau kita lihat secara awam, kayak misalnya nih kita ngelempar batu gitu ya ke air lah, itu kan akan nimbulin arus gitu ya. Gambarannya sebenarnya seperti itu sih. Gitu, dan itu benar-benar nggak diketahuin loh Bang Indra.
1: Iya.
0: Arus air yang tiba-tiba datang dengan apa ya, dengan benar-benar
1: tak diduga
0: dan juga arusnya cukup deras ya, menghantam pesisir pantai Wah, itu
1: jadi korban
0: benar-benar
1: ini tidak. Halo, Mas Ito?
0: Ya, korban ini emang gak ada yang tahu. Benar-benar gak ada yang
1: korban
0: tahu.
1: Korban ini tidak hanya dari yang dari personil Seven Dead itu,
0: iya,
1: tapi juga dari audiens.
0: Dari audiens, dari penonton konser,
1: iya,
0: itu.
1: Iya, juga
0: gitu.
1: Menjadi korban. Karena
0: kita,
1: secara tidak diduga, tsunami itu datang secara tiba-tiba,
0: iya,
1: gitu.
0: Karena kan kita
1: bisa terjadi euforia itu.
0: Iya, kita kan taunya kan kalau tsunami itu awalnya kan karena gempa kan.
1: Iya,
0: yang
1: ini nggak ada gempa sama sekali.
0: Iya, ini nggak ada gempa
1: datang
0: sama sekali. Nah, itu dia. Itu dia memang ya harus banyak berdoa lah ya.
1: Ya seperti di NTT kemarin 7, sekian tidak, tapi tidak menimbulkan tsunami.
0: Ada kok tsunaminya, potensi tsunaminya ada, dan itu juga udah ke beberapa pesisir pantai yang ada di sana, tapi nggak besar gitu, Bang Hendra.
1: Iya.
0: Harusnya
1: cuma sekarang besar. Sampai sekarang tuh masyarakat di sana itu masih merasakan gempa susulan.
0: Wah iya, gempa susulan itu bahkan sampai ribuan kali loh. Informasinya,
1: yeah,
0: Bang Hendra.
1: Terus masyarakat Sumatera Barat juga sudah memberikan rendang bertonton untuk saudara kita yang ada di NTT itu.
0: Iya, betul. Betul sekali.
1: Walaupun bagaimana orang NTT itu senang dengan lagu-lagu Minang loh.
0: Oh iya, orang timur memang
1: setiap dia mau hajatan itu lagunya lagu Minang.
0: Ya, orang timur memang mereka mengakui sih ya bahwa lagu daerah Minangkabau memang enak gitu katanya untuk
1: sangat
0: mereka
1: familiar sekali.
0: Iya, untuk mereka mungkin joget gitu untuk bisa dinikmati di momen-momen seperti itulah.
1: Iya.
0: Gitu loh. Ya udah Bang Hendra, malam hari ini
1: gaming-gaming nih lagunya berapa? Indonesia pemanca nih.
0: Mancanegara tahun 80-90 nih Bang Hendra.
1: Dari Avril ada.
0: Avril Lavigne.
1: Avril Lavigne. Iya. Yeah.
0: Bentar ya, kita coba lihat dulu yang mana tuh Bang Hendra. Avril kayaknya enggak banyak nih yang 80-90 nih.
1: Yang Avril yang era-era tahun 2000-an lah.
0: 2000-an, gak masuk lah. Kita kan pilihan lagunya 80-90 Bang Hendra.
1: Waduh. Gue emang masih belum ngerti lagu kalau tahun 80-an.
0: Ah, masa iya?
1: Iya.
0: Nih, kita kasih rekomendasi deh. Lagu-lagu hits.
1: Ya, contekannya deh, gak usah rekomendasi. Ah, bahasa-bahasa. Bahasa-bahasa apa ini, bahasa-bahasa RRI, ini bahasa-bahasa ini aja, bahasa-bahasa gaul-gaul aja, contekan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Contekan deh, contekan. Bisa, bisa juga. The Course, The Police, Toni Braxton nih enak nih, mau gak?
1: Ya udah, Toni Braxton aja deh.
0: Toni Braxton ya.
1: Iya, asal jangan dari Tommy J. Pisa aja.
0: Unbreak My Heart, nah boleh.
1: Iya.
0: Nanti kita puterin lagunya. Ada salam-salam Bang Hendra, silakan.
1: Salam-salam buat siapa aja yang udah masuk tadi?
0: Yang udah masuk ada Nafi, ada Ibu Irza, Kak Ayu, Kak Rahma, terus juga ada Bang Ali.
1: Salam buat Widira, buat Ibu Izra Hanum, buat Hanapi, buat tetanggaan nih sama kita nih, Kak Mary di Sungai Tarap, terus Kak Ayu di Maluku Tengah, terus buat siapa lagi ya, buat Ibu Buzur tuh.
0: Buzur?
1: Iya, yang itu fan-nya Pro 4 tadi, dia nyenggol saya tadi, saya kan tadi lagi gabung ke Ari tadi, Ari.
0: Oh iya.
1: Iya. Hendra mah nggak di Pro 1 aja. Kalau nggak ada di Pro 1, mungkin lagi di Pro 4 itu.
0: Mantap lah kalau begitu.
1: Iya. Kita sama Ari kan kenal lah di udara gitu. Tapi belum pernah ketemu secara langsung gitu.
0: Siap.
1: Terus
0: siap.
1: Juga saya sering juga menyimak Mas Tito lagi siaran di RRI Net itu.
0: Wih, mantap.
1: Iya, di Padang Menyapa.
0: Tapi moncreng kan?
1: 93,5 Moncreng, kalau bisa provinsinya sih inilah suaranya diperbesar lagi lah gitu. Tapi sekarang udah Moncreng lah tiap hari, sejajar dengan radio swasta yang ada di sini gitu.
0: Oke deh, mantap kalau begitu. Kita pokoknya
1: walaupun
0: tunggu
1: pemancar relaynya jauh di Bukit Gompong, Solok sana, iya, cuman di Sungayang cukup besar sekali.
0: Iya, kita pokoknya tunggu info aja ya kalau udah mulai-mulai apa ya, nggak hidup atau ada kendala-kendala, kita tungguin di WA kita aja ya, nanti tinggal informasiin aja gitu biar kita bisa fix lagi gitu ya Bang Hendra ya.
1: Iya. Kadang-kadang dia menghilang 5 menit, 10 menit gitu. Kadang-kadang suaranya kacau balau gitu, kayak kaset VCD lagi error tuh, kayak gitu.
0: Iya. Ya mudah-mudahan yang model-model kayak gitu tuh udah makin terminimalisir, makin gak ada lah gitu ya Bang Indra ya. Terus ada lagi
1: salam. Cuman kalau salam juga buat Lila yang ada di Pariaman tuh.
0: Oke.
1: Cuman kalau lebih pengen aman, lebih pengen enak ya di RRI Digital dong.
0: Bisa
1: cuman juga. Kalau ada frekuensi 93,5 kenapa harus ke RRI Digital?
0: Betul.
1: Oke. Buat Mas Tito dan semua, salam juga buat Ari di Pro 4 ya Mas Tito. Terus salam juga buat yang ada di Pro 2 tuh. Buat Titi Kamal tuh yang ada di Pro 2.
0: Titi Kamal?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada tuh saudaranya Titi Kamal tuh di Pro 2 RRI Padang.
0: Iya. Terus
1: buat apa? Icin ya, satu lagi ya.
0: Iya.
1: Iya, buat Icin salam juga gitu. Sekarang di Pro 2 siapa Mas Tito?
0: Sekarang di Pro 2 ada Robby.
1: Oh, Robby. Bukan Robby Pro 2 Bukit Tinggi ya?
0: Bukan, beda dong.
1: Beda dong. Terus buat Mas Tito, selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam dari Sungayang Batu Sangkar.
0: Iya, terima kasih Bang Hendra. Itu dia berkat ada Bang Hendra. Selamat malam untuk Bang Hendra malam hari ini. Ada beberapa pendengar kita lagi nih yang ikut di chat WA kita ya. Waduh, kayak kita udah gak bisa terima telepon lagi deh. Ada Kak Eka KitKat. Selamat malam ya Kak Eka KitKat. Kita tungguin aja nih Kak Eka KitKat malam hari ini. Requestannya apa tuh? Ada Kak Dinda juga malam hari ini yang ikut gabung di telepon. Kok udah di akhir-akhir baru rame ya? Dari tadi kemana aja ini pendengar-pendengar kita? Tadi sih lumayan juga sih. Lumayan rame juga. Ya walaupun gak serame di akhir-akhir ya. Selamat malam ya untuk Kak Dinda malam hari ini. Seperti hanya bisa sapa-sapa saja karena waktu juga yang membatasi kita. Yang ikut gabung juga di chat WA kita nih cukup banyak nih. Kita bacakan ya. Ada DJ Danion atau Saiful Bahri di Padang request lagu Check On Me untuk seluruh rekan-rekan memori alumni STM SMK Payakumbu, alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang, untuk semuanya, untuk SMA 1 Pariaman. Spesial istimewa untuk kru dan pendengar setia RRI Padang. Selamat malam buat semuanya. Nanti coba kita carikan ya lagunya untuk DJ dan Niun sudah ikut bergabung. Terus juga ada Kak Putri, selamat malam. Ada Bang Putra juga, ada Kak Putri, ada Bang Putra malam hari ini ya. Kalau Bang Putra salam-salam aja, kalau Kak Putri request lagu malam hari ini dari Mariah Carey. Nanti kita coba cek ya. Kalau enggak Celine Dion. Celine Dion deh ya, kita coba hadirkan malam hari ini. My Heart Will Go On untuk Anda pendengar. Terus juga ada pendengar kita di 0813741 sekian-sekian-sekian yang ikut bergabung nih. Ada siapa, Pak Ilham ya? Selamat malam untuk Pak Ilham malam hari ini. Salam-salam aja buat semua pendengar Pro 1. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tidak request lagu, salam saja. Oke. Baik, pendengar, seperti kita ke Tony Braxton dulu ya. Untuk pendengar kita tadi yang sudah ikut bergabung malam hari ini, kita spesialkan untuk Bang Hendra. Nanti dilanjutkan lagu requestan, lagu pilihan dari pendengar-pendengar kita yang ikut gabung dari chat WA kita ya. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ledakan gas dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Paparan langsung terhadap ledakan dapat menyebabkan luka bakar, luka serius, atau bahkan kematian. Selain itu, serpihan atau pecahan yang dihasilkan dari ledakan dapat merugikan struktur bangunan, kendaraan, dan infrastruktur lain. Bukan hanya itu, ledakan gas juga dapat menciptakan risiko kebakaran, meningkatkan risiko paparan bahan berbahaya, dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah pencegahan menjadi krusial untuk mengurangi risiko ledakan gas. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap instalasi gas, perawatan rutin peralatan dan pipa gas, serta peningkatan sistem peringatan dan deteksi gas. Pemahaman yang lebih baik tentang tata cara yang benar dalam penyimpanan dan penggunaan gas juga merupakan faktor penting untuk mencegah kebocoran. Pentingnya kesadaran masyarakat dan industri dalam menghadapi bahaya ledakan gas tidak bisa diabaikan. Melibatkan masyarakat dalam edukasi mengenai penggunaan yang aman dan tindakan darurat saat terjadi kebocoran gas sangat penting. Selain itu, industri juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar keselamatan yang tinggi, memberikan pelatihan kepada pekerja, dan secara rutin melakukan pemeriksaan keselamatan. Dalam menghadapi bahaya ledakan gas, kerjasama antara pemerintah, industri dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dari potensi risiko tersebut. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, dapat diharapkan bahwa risiko ledakan gas dapat diminimalkan, memberikan perlindungan lebih baik bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, susah banget zaman sekarang cari kerjaan.
1: Maaf guys, coba ciptakan lapangan kerja.
0: Ih, apaan sih kamu?
1: Jadi entrepreneur aja guys.
0: Meli, aku serius nih. Pusing, belum dapat kerjaan juga. Umur udah segini.
1: Aku serius, guys. Kamu kan pintar masak. Yuk, jualan.
0: Wah, bener juga nih. Meli, makasih ya idenya.
1: Sama-sama, guys.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan, sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan, memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabytes. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabytes memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali?

sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan.

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu. Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Pendengar Tuntas Bola Kebersamaan, kita pada kesempatan edisi kali ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Pendengar, kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz, menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-kutunya. Tidak mungkin sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini jika kamu orang yang benar? Katakanlah bagimu, ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Tidak boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita, adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Orang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam

0: 21 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini pendengar. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif. Silakan juga Anda menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama-sama siaran Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, mendengar untuk hari ini pastinya bertepatan dengan Maulid Nabi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkaitan juga dengan itu kita akan membahas topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi muslim dan muslimah. Nah, pendengar untuk kesempatan pagi hari ini kita akan bersama al-ustadz kita ya, yang pagi hari ini alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting ya, Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG yang merupakan guru besar UIN Imam Bonjol, Saipik Sumbar dan juga UMSB. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adrianto.
0: Alhamdulillah sehat ya, Ustaz.
2: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Baik. Ini pas ini momennya ya, Ustaz, dengan topik kita. Baik.
2: Iya.
0: Ustaz, menghemat waktu langsung kita dengarkan terlebih dahulu untuk pengantar yang untuk kajian kita pagi hari ini. Silakan, Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, amma ba'd. Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, terlebih dahulu kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan tugas-tugas kita selaku hamba Allah, yaitu mengabdi atau beribadah kepada Allah. Selanjutnya, salawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Adrianto, bahwa hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, yaitu hari kelahiran atau tanggal kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang muslim ataupun muslimah, kita mendapat tuntunan dari Rasulullah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan juga mengharapkan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas kita sebagai umat Muhammad, jelas kita mengharapkan rahmat Allah. Kemudian juga kita mengharapkan bertemu nanti kita, karena kita yakin bahwa hari kiamat itu ada, bahwa hari kiamat itu akan datang. Kemudian juga oleh sebab itu kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Saudara-saudara sekalian, apa di antara contoh yang telah disampaikan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat Muhammad, apa yang perlu kita contoh dari beliau? Antara lain, saudara-saudara sekalian, dapat kita lihat dalam surah Al-Fajr ayat 29 atau ayat terakhir dari surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asharis sujud ila akhiril ayat. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari atau mengharapkan karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ayat ini, bahwa memang kita sebagai umat Muhammad harus meniru perilaku Muhammad, meniru kepribadian Muhammad. Sebab dikatakan di sini, Muhammadur Rasulullah walazina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang beriman bersamanya, itulah termasuk kita. Para sahabat, kita-kita sekarang ini, bahkan kita-kita nanti, generasi kita mendatang, itu harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana, apa yang harus kita contoh? Pertama, asyiddau 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Dalam hal apa kita kerasnya? Dalam hal yang berkaitan dengan akidah. Dalam hal yang berkaitan dengan akidah, kita keras. Kita tidak bisa meniru mereka, mencontoh mereka. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibujuk oleh orang-orang kafir Quraisy melalui paman beliau Abu Talib. Bahwa mari kita kerjasama, hai Muhammad, sekali-sekali kita menyembah berhala Tuhan-Tuhan kita tercampur dulu. Nah, kemudian nanti besoknya kita menyembah Allah lagi Tuhan kamu. Kan enak bunyinya itu. Tapi dijelas turun surat Al-Kafirun itu. Lakum dinukum waliyadin. Jelas, tegas. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Nah, ini asyiddau 'alal kufar. Ruhama bainahum, ini sesama mereka, sesama mukmin, sesama muslim, berkasih sayang. Ya. Sehingga keimanan kita itu tergantung kepada itu. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Berkasih sayang. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini ruhama bainahum. Banyak hal-hal lain yang tentunya dapat kita contoh dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, jadi disebutkan betul oleh Allah, saya hasanah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Seluruh aspek kehidupan Nabi itu adalah contoh bagi kita umat Islam, kaum muslimin dan muslimah, mukmin dan mukminah. Demikian Adrianto sebagai pengantar kita. Kita tunggu partisipasi dari para pendengar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kita akan coba undang partisipasi pendengar yang ingin bergabung, silakan. Dan masih dengan tadi ya Ustaz ya, sekaitan dengan hari spesial sebenarnya hari ini ya Ustaz ya. Kayaknya juga ini penting dan sangat kita harus selalu bahas ini. Dan sebenarnya tidak selalu di hari ini saja gitu ya Ustaz ya. Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu kita pelajari dan kita teladani gitu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipuh.
0: Iya, Kak Ika.
2: Oh iya, Kak Ika Batipuh. Silakan Ika.
0: Silakan Kak Ika.
3: Iya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekarang memang jarang orang yang seperti Nabi Muhammad SAW. Setiap kadang emosinya, contoh aku bilang cobalah bersabar kayak Nabi Nabi Muhammad. Nah, dia bilang selalu bilang aku bukan seperti Nabi, katanya. Dia malah balik menanya bagaimana kita bisa menanamkan sama-sama orang-orang yang suka emosinya tak terkontrol, kapan marah. Membersihkan kalbunya itu memang susah ya Pak Ustaz. Kalau kita bilangin baik-baik, selalu dia yang marah sama kita. Tapi kita udah berusaha seperti kita contoh ya seperti Nabi itu nggak mungkin seberapa lah kita bisa. Tapi kalau kita terlalu alim, dia bilang kita munah. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, boleh nggak di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kita puasa, Pak Ustaz? Makasih banyak ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paradigma saya bukan Nabi. Nah, ini nih Ustaz ya. Saya bukan Nabi. Gitu. Jadi ini sering ya. Memang selalu ini menjadi apa ya paradigma yang di tengah masyarakat itu, kalau misalnya diberi nasihat, saya bukan nabi gitu. Mungkin itu kali ya Ustaz yang kebanyakan dialami gitu. Bagaimana tanggapannya Ustaz?
2: Baik, terima kasih Ika dan Adrianto ya. Jadi memang kita ini bukan nabi. Namun kita jadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, tentu sesuai pula dengan karakter kita. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Sebab Allah katakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan usahanya, sesuai dengan kesanggupannya. Tapi yang seperti disampaikan tadi oleh Ika, kan belum dicoba lagi. Saya bukan Nabi. Ini kita garis bawahi. Kita berupaya sekuat tenaga kita mencontoh Rasulullah SAW. Seperti sabarnya Nabi itu ya. Kita contoh, kita berupaya dulu. Ya, hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dulu kemauan kita, tekad kita. Lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau begitu disarankan sabarlah sedikit-sedikit. Saya bukan nabi. Ini kan belum berupaya lagi. Jadi kita berupaya dulu, berusaha

0: Nah, melakukan penelitian bagaimana orang beribadah itu di sana, itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau ke gereja itu dalam rangka beribadah sesuai dengan mereka kum dinu kum mulia din itu. Nah, jadi ini oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita berupaya dulu. Berupaya. Dan upaya kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka upaya kita itu tidak bernilai, tidak berharga. Kita berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang lain misalnya dengan kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu antusias, begitu peduli kepada anak yatim ya. Nah, sehingga dikatakan oleh Rasulullah, ana wa kafilul yatim ka hataini yaumil qiyamah. Saya dengan orang yang peduli kepada anak yatim seperti ini, digandengkannya antara telunjuknya dan jari tengahnya itu. Berarti bergandengan kita begitu ya. Nanti dengan Rasulullah SAW di hari kiamat, peduli kepada anak yatim. Nah, ini mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala juga. Ini jadi intinya kita berupaya dulu. Ya. Jangan dijawab dulu saya tidak nabi ya. Nah, lalu yang pertanyaan Ika yang kedua berhubung dengan puasa. Silakan berpuasa. Sebab yang dilarang di dalam berpuasa itu pertama 2 hari raya. Ya. Nah, tidak boleh kita berpuasa itu. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, tidak boleh kita berpuasa hari Tasyrik. Ya, tidak boleh kita berpuasa 11, 12, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itu yang disebut dengan hari Tasyrik. Tidak boleh kita berpuasa. Kemudian hari yang dikeragui. Nah, tidak boleh kita berpuasa. Selain itu silakan berpuasa. Ya, silakan berpuasa. Kalau misalnya 12 Rabiul Awal itu tidak mungkin jatuh pada hari raya. Tidak mungkin jatuh pada hari raya. So, sebab hari raya itu bulannya bulan 1 Syawal dan 10 Zulhijjah ya. 1 Syawal Idul Fitri, 10 Zulhijjah Idul Adha. Tidak mungkin itu. Jadi oleh sebab itu di hari-hari lain silakan berpuasa. Tidak ada larangan untuk berpuasa di hari atau di tanggal lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal. Nah, demikian Edrianto untuk Ika di Bacipuh. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz dari WhatsApp mungkin Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz mau tanya, boleh enggak sholat hajat dilakukan pada jam 10 pagi? Dengan Pak Hendra di Sungai Yang Batu Sangkar. Salat hajat, Ustaz.
0: Baik. Salat hajat itu boleh kapan saja. Ya, boleh tanggal jam 10 pagi boleh. Namun yang afdalnya itu adalah di saat orang sunyi ya. Misalnya sama dengan salat tahajud itu. Ya. Yaitu tengah malam ya. Yang diajak apa yang paling bagusnya. Tapi kapan saja boleh salat hajat. Nah, selain daripada waktu-waktu terlarang. Jadi salat hajat memang karena memang salat hajat itu pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan sesuatu. Nah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu salat hajat. Kemudian juga salat tahajud ya. Salat tahajud wa minal laili fa tahajjat bi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam hendaklah kamu lakukan salat tahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat ke posisi yang terpuji. Jadi boleh ya kapan saja lakukan salat hajat sesuai dengan keinginan kita, kepentingan kita, hajat kita dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah membuka peluang. Apa peluang yang diberikan

0: oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan apa yang kamu minta. Nah, ini untuk saudara kita yang bertanya tentang saudara. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz, selanjutnya dari Irdam Salim di Tanjung Pinang, Ustaz.
0: Iya.
1: Ini masih di luar topik sepertinya, Ustaz, dan apa hukumnya melaksanakan hukum faraid dengan hukum adat Minang, sementara hukum Islam sudah mengaturnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Hukum faraid dengan menggunakan, maksudnya dengan menjalani dengan
0: Ya,
1: adat
0: ini
1: Minang.
0: Hal yang sering dipersoalkan ya. Hukum faraid itu adalah yang dibagi itu kan harta pencarian orang tua kita. Yang di dalam istilah fikih disebut dengan harta gono gini. Itu di Minang itu sama dengan hukum faraid Islam itu. Bahwa lizakari misl hazil unsayain, untuk anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Itu kalau harta faraid. Tapi yang menjadi persoalan adalah harta pusaka itu ya, harta pusaka tinggi. Jadi pusaka itu terbagi dua, pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi itu adalah pencarian dari dulu nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang dulu. Kemudian dia datang ke Minang ini, itu dia itu namanya harta gunung ini, bukan harta gunung ini, adalah harta bersama.
1: Harta kaum ya, Ustaz ya.
0: Harta bersama kolektif ya, harta kolektif. Harta kolektif ini itu di Minang diberikan utusan pengelolaannya kepada perempuan, tapi penentuannya itu masih tetap laki-laki. Tidak boleh dijual ya. Dijualnya tiga saja. Pertama gadi-gadang alun laki ya. Yang kedua mayat terbujur di atas apa, itu baru bisa dijual ya. Itu atas persetujuan daripada kepala waris ya. Ini jadi jangan dicampur adukan antara harta bersama yang disebut dengan harta kolektif, harta pusaka tinggi itu, dengan pusaka rendah. Pusaka rendah itulah yang dibagi secara faraid itu ya, yaitu pencarian kedua orang tua kita. Nah itu jadi sana letaknya.
1: Ya,
0: Bukan
1: ya,
0: semua
1: ya.
0: sama semuanya, enggak.
1: Karena
0: Tidak sama semuanya.
1: Adat adat itu tetap bersandikan syariat gitu ya, Ustaz ya.
0: Ya,
1: Adat bahasa
0: adat.
1: Nusara gitu ya.
0: Ya, sebab
1: Oke.
0: kalau harta kolektif itu kan dulu nenek moyang kita yang mengapakan. Bukan harta kita, tapi adalah harta bersama.
1: Ya, ya, ya. Harta
0: Dan
1: bersama
0: itu
1: satu
0: boleh
1: kaum.
0: dijual atas persetujuan bersama juga yang dikuasai oleh mamak kepala waris mamak ya. Nah, itu.
1: Baik, baik. Sudah jelas ya Ustadz ya, ada perbedaannya sangat jauh gitu. Baik Ustadz, topik kita ya kaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, karena waktu juga yang membatasi, mungkin kita tutup dengan closing statement. Silakan Ustadz.
0: Baik saudara-saudara sekalian, hari ini tepat 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sebagai seorang Muslim ataupun Muslimah, kita tentu berorientasi melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam segala aktivitasnya, baik ibadah ataupun muamalah, kita jadikan contoh tauladan. Nah ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab tadi itu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Suratul Hasanah, suri teladan yang baik. Mudah-mudahan kita berupaya sebagai seorang Muslim ataupun Muslimah, berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu idola kita. Nah, idola ini mungkin itu yang kita sebut dengan Uswatun Hasanah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa meneladani gitu ya, uswatun hasanah tersebut. Baik, Ustaz, sehat selalu, Ustaz. Dan
0: amin, amin, ya.
1: Selamat beraktivitas untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, sekian untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Dan kita sudahi. Setelah ini langsung kami akan hadirkan rangkaian informasi ke ruang dengar Anda melalui Warta Berita Daerah. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita sebagai salah satu upaya melestarikan budaya dan tingkat kunjungan wisata religius di Kabupaten Padang Pariaman. Event-event kita selenggarakan terus karena kita telah mencanangkan bahwa Padang Pariaman adalah Kabupaten 100 Festival.
3: Ini adalah bentuk kebersamaan, bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia.
4: Kota Salonto hari ini, program pemerintah hari ini sebagai kota ibu, saya berharap ini melalui dinas pemuda dan olahraga ini bisa diadakan setiap bulannya ya. Mudah-mudahan hadiahnya pun akan tambah besar.

0: Sari berita, hari ini puncak Maulud Gadang di Padang Pariaman. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bangun 5 kampung nelayan merah putih Padang Pariaman. Dengan inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Hari ini puncak kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemas dalam Maulud Gadang di Padang Pariaman. Maulud Gadang ini dimeriahkan dengan tradisi makan berjamba. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Armin Ramli.
1: Selama 3 hari kegiatan Maulud Gadang yang dipusatkan di kawasan Masjid Agung Ali Mukni, Komplek Ibu Kota Kabupaten di Nagari Parit Manintang, berjalan dengan sukses. Berbagai agenda telah digelar di kawasan tersebut, seperti Lomba Kasidah, Malamang Badikia, Sarafal Anam, Tablik Akbar, dan hari ini tradisi makan bajamba. Seluruh kegiatan diikuti perwakilan dari masing-masing 17 kecamatan di Padang Pariaman, ditambah dengan lembaga serta organisasi sosial. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berkomitmen untuk mempertahankan dan melestarikan kesenian dan tradisi budaya. Selain itu, dalam upaya peningkatan kunjungan wisata religius di Padang Pariaman,
2: ini mensosialisasikan bahwa mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu ibadah yang penting dan itu bagian dari upaya kita melestarikan kegiatan-kegiatan religius di Kabupaten Padang Pariaman. Ya, kita mengenjot terus bahwa kita sebagai salah satu upaya melestarikan budaya dan tingkat kunjungan wisata religius di Kabupaten Padang Pariaman. Event-event kita selenggarakan terus karena kita telah mencanangkan bahwa Padang Pariaman adalah Kabupaten 100 Festival.
1: Dijelaskan Anton Wiratanjung, selama berlangsungnya kegiatan Maulud Gadang ini, rata-rata dalam 1 hari jumlah pengunjung mencapai 3.000 orang. Selain itu juga menghadirkan pelaku UMKM Padang Pariaman.
0: Semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap bangsa mewarnai pawai peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo kemarin. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Bupati Solo John Firman Pandu.
3: Bupati Solo John Firman Pandu mengapresiasi antusias masyarakat Nagari Talang dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam rangkaian perayaan kemerdekaan menjadi wujud kecintaan terhadap Indonesia. John Firman Pandu menilai momentum peringatan kemerdekaan juga penting untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diajak terus menjaga hubungan baik, saling menghargai, serta meningkatkan kepedulian antar sesama.
4: Ini adalah bentuk kebersamaan, bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia. Pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Selain itu, John Firman Pandu secara khusus mengajak generasi muda di Nagari Talang mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan Nagari Talang dan Kabupaten Solo ke depan. John Firman Pandu berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam pawai hari ulang tahun kemerdekaan tersebut terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak seluruh tokoh dan masyarakat bersama-sama menjaga Nagari Talang sebagai bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Solo dan Indonesia. Bobby Febrianda melaporkan.
0: BPJS Kesehatan memastikan pelayanan kesehatan peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang dikenal sebagai pemegang KIS tidak dibedakan dengan peserta BPJS Mandiri. Perbedaan keduanya hanya terdapat pada kelas riwayat inap. Reporter Febian Syafitra menurunkan laporannya.
5: Apakah ada perbedaan BPJS Mandiri dan BPJS yang dapat KIS dari pemerintah?
6: Dalam program Halo RRI kemarin, salah seorang pendengar asal Kota Padang, Ayu, mempertanyakan perbedaan pelayanan antara BPJS Mandiri dengan peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang dikenal sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Pertanyaan itu muncul setelah Ayu mengetahui seorang peserta penerima bantuan iuran atau KIS tidak mendapatkan obat rutin karena stok obat di rumah sakit masjid disebut kosong.
5: Dia dapat KIS, Kartu Indonesia Sehat, tapi dia berobat kontinu tiap bulan. Tahu-tahu di bulan apa dia nggak dapat obat lagi, kata orang apotek rumah sakit, katanya obat nggak ada lagi, kosong katanya. Dan jadi nggak berdapat obat lah si pasien tadi yang mendapatkan KIS tadi.
6: Menanggapi pertanyaan tersebut, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Cabang Padang, Reza Hadi Saputra. Ia memastikan tidak ada perbedaan pelayanan kesehatan antara peserta PBI dan BPJS Mandiri. Perbedaan keduanya hanya terdapat pada kelas rawat inap. Terkait kekosongan obat, Reza mengatakan kondisi tersebut masih terjadi di sejumlah rumah sakit akibat keterbatasan stok dari distributor maupun lonjakan penyakit yang tidak diperkirakan saat pengadaan. Rumah sakit menurutnya seharusnya mencarikan obat pengganti dengan kandungan yang sama apabila obat diresepkan tidak tersedia.
7: Perbedaannya terdapat di hak kelas rawatannya, Ibu, hanya di rawat inap. Nah, untuk yang lainnya tidak ada perbedaannya, Ibu, habis stok obatnya habis. Memang kami telusuri ada beberapa penyebabnya, yaitu memang ada beberapa obat yang dari distributornya atau darinya memang lagi kurangan stok obat, sehingga ada beberapa stok di rumah sakit yang kurang stok obat.
6: BPJS Kesehatan meminta peserta yang mengalami kendala pelayanan atau obat segera menghubungi petugas BPJS 1 di rumah sakit. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengecekan ke lapangan dan pemberian solusi. Febian Syafitra melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. 4 Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kabupaten Padang Pariaman akan dibangun pada September 2026. 1 KNMP di Nagari Sulayat Ulakan masih dalam proses penetapan pemenang. Dan selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Kemarin survei yang 4 lokasi, sudah ada pemenang sama rekanan kemarin itu, sama kontraktornya, sama wakil PPK yang sah.
9: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP akan membangun sebanyak 5 kampung nelayan merah putih di 3 kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada September 2026 mendatang. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim KKP bersama kontraktor pelaksana dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meninjau persiapan pembangunan di 5 lokasi dimaksud beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Alfian, kepada RRI di Pariaman kemarin mengatakan 5 titik KNMP yang akan dibangun dimaksud yakni Nagari Sulayat Ulakan dan Mangopoh Palak Gadang di Kecamatan Ulakan Tapakis, Nagari Pilobang dan Koto Tinggi Kuranji Hilir di Kecamatan Sungai Limau, serta Nagari Gasan Gadang di Kecamatan Batang Gasan. Menurutnya, kelima lokasi tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Ketua Satuan Tugas Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 nomor 1 tahun 2026 tentang calon lokasi KNMP tahap 1.
8: Perencanaan dari KKP di lima titik di sepanjang pantai Padang Pariaman mulai dari Tiram Sulayat 1. Kebetulan Sulayat ini memang udah masuk SK, tapi penentuan pemenang dari KKP belum lagi. Kalau yang 4 diulakan 1, Pilubang, Kuranji Hilir, dan Batang Gasan. Nah, 4 udah ada pemenang. Sementara dalam SK kita kan baru 3, tapi yang 2 yang belum masuk SK udah ada pemenang dia.
9: Alfian menjelaskan, pembangunan 5 KNMP tersebut merupakan perjuangan pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan pembangunan yang akan dimulai, kehadiran 5 KNMP tersebut diharapkan memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di wilayah Padang Pariaman. Hans Primananda melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan pembangunan marka jalan zona selamat sekolah ZOSS di Kota Padang. Seperti halnya di kawasan Jalan Nipah, Kota Padang. Fasilitas penyeberangan itu dinilai penting karena lokasi tersebut cukup ramai dan menjadi akses siswa.
10: Untuk terkait zebra cross, memang untuk tahun ini di anggaran murni kita belum ada menganggarkan untuk yang di jalan yang menuju ke jembatan di Nurbaya itu. Tapi
6: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantolani, mengatakan pembangunan zona selamat sekolah atau ZOS di kawasan Jalan Nipah, Kota Padang belum dianggarkan dalam anggaran tahun ini. Namun pihaknya akan mengupayakan melalui anggaran perubahan. Sembari menunggu pengadaan zona selamat sekolah, Hisub Sumbar dapat memberikan dukungan berupa traffic cone beton dan barier sebagai pelengkap keselamatan sementara. Fasilitas tersebut diharapkan membantu memperlambat laju kendaraan dan meningkatkan keamanan siswa saat beraktivitas di sekitar sekolah.
10: Kita akan bayarkan di anggaran perubahan. Namun, untuk antisipasi, saat bisa nanti SMP atau SMA murni bersurat kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk melengkapi persyaratan keselamatan berlalu lintas di situ. Jadi nanti akan kita bantu dengan traffic cone dan barrier. Dengan ada tanda-tanda itu juga akan orang memperlambat kecepatan berkendaraan di situ.
6: Dedi meminta pihak sekolah mengajukan surat resmi kepada Dishub Sumbar untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pengajuan diperlukan karena traffic cone dan barrier yang diberikan merupakan barang inventaris negara sehingga perlu penggunaannya dipertanggungjawabkan. Dedi menambahkan sekolah juga perlu menyampaikan kondisi lalu lintas di lokasi, termasuk apabila kawasan tersebut kerap terjadi kecelakaan. Menurutnya, informasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan siswa di sekolah tersebut. Febian Syafitra melaporkan.
0: Ratusan pegiat otomotif atau komunitas mobil mainan Tamiya Mini 4WD dari berbagai daerah memeriahkan ajang balap yang digelar di Kota Sawahlunto. Kegiatan dimaksud mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Sawahlunto sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis olahraga otomotif.
3: Wali Kota Sawahlunto, Rianda Putra, kemarin mengatakan kegiatan yang diikuti komunitas mobil mainan Tamiya Mini 4WD dari berbagai daerah dinilai menjadi bukti besarnya minat masyarakat terhadap olahraga balap Tamiya sebagai ajang nostalgia masa kecil. Menurut Rianda, penyelenggaraan event seperti ini sejalan dengan program pemerintah daerah dalam memperkuat posisi Sawahlunto sebagai kota tujuan wisata. Selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga mampu mendatangkan pengunjung dari luar daerah.
11: Kota Sawahlunto hari ini, program pemerintah hari ini sebagai kota ibu, kita berharap ini melalui dinas pemuda dan olahraga ini bisa diadakan setiap bulannya ya. Mudah-mudahan hadiahnya pun akan tambah besar. Tadi kalau dari komunitas Sawahlunto, kita akan membuat arena sendiri ya. Karena kalau kami lihat tadi kan pemain-pemainnya memang pemain lama semua, sudah legend-legend semua. Jadi mudah-mudahan ini bisa meningkatkan silaturahmi kita antar penikmat ataupun rider FWD yang ada di Sumatera Barat.
3: Rianda berharap ajang serupa dapat diselenggarakan secara rutin setiap bulan dengan dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Dengan penyelenggaraan yang berkelanjutan, event otomotif pecinta mobil mainan Tamiya Mini 4WD diyakini akan semakin menarik minat peserta maupun penonton dari berbagai daerah. Rianda menambahkan, kedepannya pemerintah Kota Sawahlunto berencana menyiapkan arena khusus untuk kegiatan otomotif bagi pecinta mobil mainan Tamiya Mini 4WD. Langkah tersebut dilakukan karena tingginya antusias peserta yang sebagian besar merupakan pecinta Tamiya berpengalaman dan telah lama berkecimpung di dunia balap mobil mainan Tamiya Mini 4WD. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Berawal dari hobi, pegiat UMKM kuliner V Kitchen Kota Padang kembangkan donat tradisional ala Korea berbentuk kepang atau kuah baegi. Usaha rumahan ini dipasarkan lewat media sosial. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Kita juga ada donat. Donat kita bukan donat yang biasa ya, yang dikonsumsi bulat-bulat gitu. Kita donatnya donat kepang.
9: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM V Kitchen Kota Padang terus berinovasi demi menarik minat konsumen sekaligus mempertahankan eksistensi produk pangan tradisional. Salah satunya dengan mengembangkan donat tradisional berbentuk bulat menjadi donat kepang dengan tampilan yang terinspirasi dari kuliner Korea. Pemilik usaha V Kitchen, Elvi Petriani, dalam dialog UMKM Bicara kemarin mengatakan idenya membuat donat berbentuk kepang atau sering disebut dengan kue baegi dinilai menjadi peluang untuk mengembangkan makanan yang sudah familiar di tengah masyarakat. Menurutnya, inovasi mengemas donat berbentuk kepang mampu mengikuti selera dan perkembangan pasar tanpa meninggalkan produk tradisional.
12: Nanti kan itu dilumuri sama bubuk kayu manis dan gula pasir. Cuman kita sekarang dari donat kepang itu kan dari yang biasa kita tampilkan sekarang agak ke modern ya, Pak. Kayak premium gitu. Kita ada flanya gitu, Pak. Nanti dicocol ada flanya seperti rasa tiramisu, coklat, atau milk crunchy gitu.
9: Sementara itu, pendamping UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, wilayah Kecamatan Padang Barat, Lani Widya Putri mengatakan, selain kualitas cita rasa dan inovasi produk kuliner, pelaku UMKM kota juga didorong mengembangkan kemasan yang menarik dan bersertifikasi halal.
13: Seperti KF ini kan dia kemasannya kan plastik ya, cuman kalau misalnya dalam jumlah yang banyak, KF-nya menyediakan boxnya. Kemarin itu juga ada yang kayak gitu, dan untuk bawa oleh-oleh gitu kan dia tahan, kami kasih masukkan beli kotak kali 2.500 tambah biaya kotak tadi, terus dikasih merek di bagian atas.
9: Lani menambahkan, dengan memadukan cita rasa tradisional dan tampilan kekinian, donat kepang diharapkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Inovasi tersebut sekaligus menjadi contoh bahwa produk pangan lokal dapat terus berkembang mengikuti tren tanpa harus kehilangan karakter dan cita rasanya. Hans Permananda melaporkan.

Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Hari ini puncak mulut gadang di Padang Pareman. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bangun 5 kampung nelayan merah putih di Padang Pareman. Ya, demikian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, anak mama pintar, hafal Pancasila.
0: Iya, mah, tugas dari Bu Guru nih.
1: Sekarang kan sudah hafal. Nah, dalam keseharian harus coba adik terapkan.
0: Hah? Contohnya gimana, mah?
1: Misalnya Persatuan Indonesia. Di dalam keseharian, adik bisa menjaga kekompakan, persahabatan dengan teman-teman lainnya. Saling menghargai, jangan bertengkar ya.
0: Bisa sip, kan? Ayo maju, ayo maju.
2: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: makan saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Bersatu Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota Komisi 11 DPR RI, Habib Idrus Salim Al-Jufri, meminta Otoritas Jasa Keuangan OJK memperketat pengawasan pembiayaan sektor perkebunan, dan langkah pengetatan tersebut ditujukan bagi perusahaan yang memiliki risiko tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Ya, Habib Idrus menegaskan rekam jejak kebakaran berulang pada wilayah konsesi wajib masuk dalam kriteria penilaian risiko kredit. Nah, aspek risiko lingkungan dinilai dapat memicu kerugian ekonomi serta reputasi yang cukup besar bagi lembaga keuangan penyalur. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK perlu memastikan bank melakukan uji tuntas sebelum menyetujui pinjaman perusahaan. Dan legislator di daerah pemilihan Banten 3 tersebut mendesak keterbukaan data agregat pembiayaan perbankan pada sektor kehutanan nasional. Nah, penjelasan transparansi penyaluran modal dianggap sangat krusial demi mendorong penerapan kebijakan keuangan secara konsisten.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus? Ah, sampai nggak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
5: Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Alodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui. Namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres. Misalnya, mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah akan menyegel aset PT Jabatex di Cibodas, Kota Tangerang yang luasnya 14 hektar. Pasalnya berdasarkan putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dinyatakan pilot ya, tujuannya guna membantu pesangon 459 buruh PT Jabatex sebesar 59 miliar rupiah yang sudah 12 tahun tak kunjung cair. Proses penyegelan aset yang termasuk dalam budal pilot sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Ya, sudah didiskusikan dengan Direktur Kemnaker, Kadisnaker Kota Tangerang, kurator beserta stafnya, kemudian perwakilan kepolisian dan pejabat terkait sudah diputuskan dua hal. Hal ini disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal hari Senin kemarin. Nah, pertama sambung Said Iqbal, harus ada rapat koordinasi dengan Pengadilan Negeri Tangerang pada 31 Agustus 2026 nanti di kantor Disnaker Kota Tangerang. Lalu selanjutnya, setelah rapat koordinasi ini berjalan, rencana akan dilaksanakan penyegelan pada 7 September 2026 mendatang.